0: usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, siarkan pukul 9 waktu Indonesia Timur.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Restarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus, memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atas mudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi risiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada perbaikan. Gubernur Bank Indonesia Desri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
5: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
4: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
4: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari...

0: dan Kementerian Dalam Negeri. Menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau binjangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya khawatirnya ya mbak ya, capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
8: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu, dua medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
8: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pos Pol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
9: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang, saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data NSN Skor Lantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Treslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura setelah tadi warta berita dengan Pro 3 Jakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tunggakan yuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.

Iya, mendengar dimanapun Anda berada di ruang layanan masyarakat ini, ada beberapa pesan-pesan hadir untuk kebersamaan kita mendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti. Dan mendengar, ada satu informasi untuk kebersamaan ini, pengumuman dari PT Air Minum Robeng Holo Namwani Jayapura. Pengumuman terkait tentang waspada pencurian meter air diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT AM Jayapura di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura bahwa sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan dengan cara pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat yang aman. Gunakan pengaman tambahan meter air yang dapat dikunci. Kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Penggantian meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp aduan di nomor 0813-6882-2255. Sekali lagi di nomor 0813-6882-2255. Demikian informasi imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

ataukah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI. Menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis. Juga melayani cetak spanduk dan stiker. Terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana. Solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura. Amanah dan terpercaya.

Sesaat lagi pendengar, perbincangan menarik di pagi ini akan hadir untuk kebersamaan kita pendengar. Dan tentunya tetap bersama kami di Pro Soteria di Jayapura. Sesaat lagi kita akan berbicara terkait bersama membangun pengasuhan berkualitas untuk tumbuh kembang anak di Papua. Sesaat lagi di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Ban motor semulai aus. Ku rasa kendaraan sengklek. Terang nyaman, baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti su dengan ban berkualitas di turbo motor. Sekarang su ada Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit sekali untuk kopung motor. Baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare part, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan salam sehat untuk pendengar setia RRI Jayapura dimanapun saja berada. Masih tetap bersama penyiar Anda, saya Gustiawan, masih saja tetap setia pastinya untuk menemani Anda. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa di pukul 10 ada perbincangan menarik, ada dialog yang perlu sama-sama kita ketahui. Dan tentunya senang sekali kami hadir menemani untuk Anda semuanya, seluruh keluarga Papua, dalam program Dialog Interaktif RRI Jayapura. Dan hari ini pendengar, tentunya kita akan membahas yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu anak dan pengasuhan. Nah, kita kembali ke keluarga ini pendengar ya. Dan tema tentu tamasya. Tema kita adalah tamasya bersama membangun pengasuhan berkualitas untuk tumbuh kembang anak Papua. Dan telah hadir bersama kita Kepala Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Papua, Bapak Sarles Brabar SEMSI. Selamat pagi, Bapak.
2: Ya, selamat pagi.
1: Terima kasih sebelumnya kami ucapkan untuk Bapak mau perhatian terhadap keluarga. Karena banyak keluarga ini ya hari ini yang mendengarkan kita, Bapak. Dan iya, nantinya juga kami menghadirkan perwakilan dari Himpaudi Provinsi Papua. Kami masih menantikan. Dan tentunya kita akan berbincang-bincang terkait tentunya dengan topik kita, yaitu tamasya ya, bersama membangun pengasuhan berkualitas untuk tumbuh kembang anak Papua. Nah, saya langsung saja ke Pak Sarles. Mungkin di antara kita mungkin masih banyak yang belum familiar dengan istilah tamasya. Tapi kalau tamasya sehari-hari kita pada familiar lah, Pak. Tamasya itu kan liburan kita, Pak. Mau kemana kita senang-senang, bahagia terus tuh bersama keluarga. Betul. Tapi yang dimaksud ini apa ini dengan taman asuh anak atau tamasya ini, Pak? Silakan mungkin, Pak.
2: Ya, terima kasih Pak Agus dan juga pendengar yang berbahagia yang saat ini monitor ataupun berada di rumah sambil monitor siaran RRI tercinta ya, RRI Jayapura. Tentunya kami dari Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga dan BKKBN Papua tidak henti-hentinya kami selalu sosialisasi tentang program-program yang bermuara kepada keluarga.
1: Keluarga, iya.
2: Ya, jadi ada istilah-istilah yang memang pendengar dan juga Bapak Ibu kita semua mungkin belum pahami secara baik apa itu kata tamasya. Tamasya itu singkatan daripada Taman Asuh Sayang Anak.
1: Sayang Anak,
2: iya. Ya, jadi agak identik dengan tempat penitipan anak.
1: Tempat penitipan anak,
2: nah,
1: ini, Pak,
2: itu
1: ya,
2: jadi ya, agak identik. Tetapi pola pengelolaannya memang sedikit mengalami apa itu sebuah peningkatan, dan tata kelolanya juga mengalami satu apa itu perubahan yang tentunya untuk meningkatkan kualitas. Jadi Taman Asuh Sayang Anak ini awalnya memang kita kenal bahwa ada yang mengelola tempat penitipan anak. Kalau kita dulu kenal dengan TPA ya, TPA itu ada di kalau kita tidak salah dulu itu dikelola oleh Kemensos ya, atau Kementerian Sosial.
1: Baik.
2: Sehingga Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memang memiliki orientasi bagaimana memperkuat tamasya ini atau tempat penitipan nanti menjadi satu idola, satu harapan daripada masyarakat kita bahwa ya kalau kita bilang TPA kan istilahnya kan mungkin
1: anak,
2: ya. Ya itu, tetapi mungkin lebih menarik kalau
1: tamasya,
2: orang
1: bilang
2: tamasya, ayo kita antar anak kita ke tamasya. Jadi tamasya ini kita kaitkan juga dengan akhirnya akan berorientasi pada PAUD atau ya, ini PAUD. Kan untuk pra ya, pra anak-anak itu belum masuk PAUD, otomatis ada tempat-tempat pengasuhan yang harus lebih berorientasi pada penguatan atau persiapan anak-anak itu sendiri untuk nantinya akan mereka mandiri. Oleh karena itu pengasuhan yang kita lakukan di Tamasya memang berorientasi kepada suatu ketika mereka masuk PAUD, ya mereka sudah otomatis menjadi anak-anak yang terandal, artinya mereka sudah tahu mandiri dan juga orang tua tinggal bagaimana bisa mendampingi untuk kelanjutan daripada dasar pendidikan mereka. Jadi nanti akan kita juga secara otomatis ke depannya akan kita berkolaborasi dengan semua pihak.
1: Jadi seberapa penting ini
2: ya,
1: Bung, untuk program Tamasya ini untuk membangun keluarga ini, Bung.
2: Betul. Jadi Tamasya memang kita sedang berupaya untuk bagaimana untuk mengakses ya, mengakses kelompok Tamasya ini di semua lini.
1: Di semua lini, Bung.
2: Semua lini. Jadi khususnya di kabupaten-kabupaten dan juga komunitas dan juga bisa person atau keluarga yang ingin mendirikan sebuah tempat penitipan anak, tempat penitipan atau taman asuh sayang anak. Ini kita juga mengapa sampai Kemenduk Bangga atau BKKBN merasa bahwa ini penting, karena ini kan kita membutuhkan stimulasi penguatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
1: Sejak dini.
2: Ya, sejak dini. Jadi ini kan namanya golden period. Golden period ini kita manfaatkan betul karena masa-masa keemasan itu kita lakukan pada karena tamasya ini hanya bisa kita lakukan di usia bisa 1 tahun ke atas atau bisa 2 tahun sampai ya katakanlah pra-PAUD gitu.
1: Pra-PAUD ya.
2: Belum masuk PAUD. Nanti kalau PAUD ada narasumber kita dari PAUD lebih akan membahas tuntas itu. Tetapi kita dari Tamasya kita mempersiapkan anak-anak ini. Dan ada juga yang sebenarnya penitipan sifatnya juga bayi. Tetapi ya kalau Tamasya kita lebih cenderung pada posisi anak-anak usia 1 tahun atau di bawahnya, katakanlah sudah mendekati 1 tahun.
1: Baik.
2: Sehingga di situ nanti kadernya juga kita akan latih dan kita akan berikan sertifikat pengasuhan yang sifatnya untuk mereka bisa bertanggung jawab. Karena kita tahu bersama bahwa tempat penitipan anak yang sampai hari ini tidak bisa dikelola secara baik dan diawasi dengan semua komponen yang berkepentingan, maka bisa saja terjadi kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya. Ini yang kita menghindari karena kita sudah melihat bahwa waktu-waktu yang lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu kita saksikan di media bahwa ada tempat penitipan anak yang memang anak-anaknya disiksa dan lain sebagainya.
1: Benar, benar.
2: Dan kita dari Kemenduk Bangga, BKKBN, mengapa sampai kita berikan tamasya supaya betul-betul ini tempat adalah tempat pengasuhan. Pengasuhan, karena kita masa-masa keemasan daripada anak ini harus diberikan motorik, diberikan kognitif, diberikan satu peluang supaya mereka betul-betul menjadi generasi harapan. Jadi mereka tidak sia-sia, karena ini kan tempat penitipan anak itu kan bukan ditaruh aja anaknya, tetapi dibayar kan, dibayar, jadi orang tua bayar kepada tempat penitipan anak. Maka ya harus kita berusaha untuk bagaimana kadernya atau pengelolanya betul-betul bertanggung jawab terhadap tamasya tersebut atau tempat penitipan anak tersebut. Ini yang penting untuk kita lakukan. Jadi saya kira itu Pak Agus.
1: Baik, dan pendengar dimanapun saja Anda berada, di sini juga telah hadir ya Ketua Himpaudi Provinsi Papua, yaitu Magdalena SMM, Ketua PW Himpaudi Papua. Kita langsung sapa, selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi Pak.
1: Iya, apa kabar hari ini?
3: Luar biasa, salam sehat untuk kita semua.
1: Baik.
3: Shalom.
2: Shalom.
3: Dan puji nama Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
3: Kami satu kepercayaan yang diberikan kepada kami oleh BKKBN sebagai mitra.
1: Mitra nih, Bu ya.
3: Kehadiran organisasi Himpodi atau Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia Wilayah Papua adalah satu wadah yang di mana wadah ini tempat berhimpunnya guru-guru PAUD nonformal di mana di dalamnya terdiri dari kelompok bermain, satuan PAUD sejenis dan taman penitipan anak atau tadi dari BKKBN disebut tamasya.
1: Tamasya. Ya. Nah, jadi pertanyaannya ini bagaimana perspektif pendidikan PAUD terkait tentang taman tamasya ini maksudnya?
3: Iya. Baik, kami dari Himpaudi, sebelum saya menjawab pertanyaan dari pihak RRI, saya mau sampaikan bahwa kehadiran Himpaudi di sini adalah mewadahi untuk PTK Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini untuk tiga program layanan pendidikan anak usia dini tadi, yaitu kelompok bermain, satuan PAUD sejenis yang biasa dikelola oleh masjid, masyarakat, organisasi kemasyarakat, keagamaan, dan kemudian tadi tamasya dari dari BKKBN, tapi biasanya di kalau di masjid kelas taman pengajian, kemudian kalau di pihak gereja biasa di itu kelas indria.
1: Oh, indria.
3: Kelas indria. Usia 0 sampai 2 tahun. Yang biasa disebut dengan daycare. Nah, perspektif dari
1: pendidikan PAUD.
3: Pendidikan anak usia dini ini dari Himpaudi, kami mau sampaikan bahwa kami kebiasaan anak di rumah ini kita mau arahkan supaya mereka dibawa ke satu tempat yang layak, ramah anak, kemudian bukan hanya kita tahu mungkin hanya dari sisi pengasuhan saja, selain pengasuhan juga ada beberapa aspek perkembangan yang harus mulai ditanamkan sejak masih 0 bulan, bahkan dari sejak di dalam kandungan. Nah, wadah ini hadir untuk mewadahi. Kami melatih guru-gurunya. Sebelum kehadiran kami sebagai mitra lintas sektor, guru-guru mulai dari yang tadi tiga program layanan ini, itu semua pendidik kami latih. Pola pengasuhan yang positif, kemudian bagaimana yang tadi disampaikan oleh Kepala BKKBN, tidak ada lagi sesuatu yang tidak kita inginkan seperti kejadian-kejadian di mana anak ada di karena mungkin anaknya rewel, ya, diberi obat tidur dan lain sebagainya. Nah, seperti itu kita tidak inginkan. Sehingga kami ada di sini membangun kolaborasi, kerjasama untuk bisa dari segi pengasuhan, kemudian juga orang tua kita berikan pemahaman, kemudian secara khusus pengasuh, karena kalau di TPA itu kita belum bisa sebut guru, adalah pengasuh. Iya, pengasuh. Untuk itu kita bekali bagaimana mengasuh anak dari usia 0 bulan sampai biasanya kan 4 bulan ya 3 bulan itu sudah mulai dititip ya. Nah, sehingga itu perlu juga kita lihat tempatnya. Apakah memenuhi, apakah dari sisi kesehatan, kemudian keamanan, kenyamanan, kemudian pengasuhnya juga perlu, itu banyak hal yang perlu kita siapkan. Gurunya perlu diperiksa kesehatannya. Sebab kalau mengasuh anak-anak bayi ini itu sensitif sekali tertular oleh penyakit Oleh sebab itu guru-guru yang itu harus betul-betul sehat, dan itu ada pemeriksaan secara rutin. Itu sebabnya kita bangun kerjasama dengan pihak kesehatan, dalam hal ini biasa puskesmas. Itu sebabnya biasa dari tenaga kesehatan didata semua di mana tempat-tempat penitipan ini diadakan, itu di apa namanya, kita data. Selain itu kita data jumlah apa namanya peserta yang ada di situ, guru-gurunya, pengasuhnya, siapa saja, itu perlu didata. Sehingga di dalam mendapat pelayanan dari sisi kesehatan maupun dari apa namanya biasa dari selain kesehatan juga biasa dari Dukcapil, itu dari sisi kependudukan ya, guru-gurunya, kemudian orang tuanya juga. Orang tuanya
1: dan
3: seperti itu.
1: Berarti ini selaras dong dengan program Tamasya ini.
3: Betul sekali.
1: Baik.
3: Hanya nama yang berbeda. Jadi kalau yang ini daycare atau taman penitipan anak, sedangkan kalau di ini Tamasya.
1: Tamasya ya.
3: Taman asuh sayang anak, seperti itu. Jadi pada prinsipnya sama.
1: Bagaimana kemudian peran pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dalam mendukung program melalui Tamasya ini, pengasuhan melalui Tamasya ini?
3: Baik untuk apa namanya?
1: Peran pendidik ini.
3: Peran untuk pendidik mendukung. Yang kami selama ini kami lakukan itu tadi yang pertama, kami setelah kami melakukan pendataan.
1: Pendataan.
3: Sebelum saya sampaikan langkah selanjutnya bahwa taman penitipan anak ini juga atau satuan pendidikan itu masuk dalam nanti satuan pendidikan yang mungkin hanya mengelola satu program tadi Tamasya atau, dan itu masuk ke dalam Dapodik, data pokok pendidikan.
1: Masuk dalam Dapodik nantinya. Dapodik, yang tergabung di dalam Tamasya program ini ya.
3: Iya, biasanya gitu. Nah, kan di PAUD itu ini masuk dalam layanan PAUD non formal.
1: Betul.
3: Usia 0 sampai 4 tahun. Nah, 5 sampai 6 tahun itu sudah ada di usia taman kanak-kanak. Nah, itu dari sisi apa namanya? Regulasi. Itu perlu didaftarkan juga sehingga apa namanya? Gampang mempermudah untuk kita pantau. Sehingga biasanya dari biasa kan yang didatangi duluan cari informasi ini bisa dari organisasi mitra dalam hal ini Himpaudi ataupun dinas pendidikan.
1: Baik.
3: Nah, seperti itu sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, kita perlu punya data.
1: Oke, baik. Dan pendengar dimanapun saja Anda berada, Anda pun juga bisa berbincang-bincang bersama dua narasumber kita terkait bersama membangun pengasuhan berkualitas untuk tumbuh kembang anak Papua atau Tamasya ini, bersama dengan dua narasumber kita, ada Bung Sarles Brabar dan juga ada Magdalena yang sama-sama saat ini berbincang terkait bagaimana kemudian kita dapat mampu membangun keluarga kita, anak-anak kita yang harus mendapatkan perlindungan, pertumbuhan, perkembangan mereka. Kita harus mampu untuk bisa memberikan kualitas yang terbaik untuk masa depan untuk anak-anak kita semuanya. Di nomor 0967536386 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, dan Anda pun juga bisa berkomentar di akun YouTube kami RRI Jayapura Official. Nanti kami akan membacakan komentar Anda. Dan mungkin di ujung telepon sudah ada yang ingin bergabung, silakan tentunya untuk Anda di nomor 0967536386. Sambil kita menantikan, saya kembali ke Bung Sarles. Bung Sarles, ini apa yang sudah Bung Sarles paparkan dan juga dari Ketua Himpaudi ini kelihatan ada sebuah transformasi bina keluarga kelihatan dari pembicaraan tadi. Nah, atau biasa disebut dengan BKB ya, Bina Keluarga Balita. Ini menjadi Tamasya. Nah, bisa dijelaskan ini, Bung? Silakan.
2: Iya. Kalau bakal embrio daripada katakanlah Tamasya, sebenarnya di BKKBN itu ada program-program yang melekat, sifatnya program generik. yaitu Bina Keluarga Balita, BKB. BKB ini sejak dulu BKKBN berdiri, memang program pengasuhan anak ini sudah ada.
1: Sudah ada.
2: Sudah ada. Ketika itu kita jadikan sebagai program kelompok kegiatan yang otomatis menjadi pantauan daripada BKKBN ketika itu dan juga program kerja yang melekat. Mengapa sampai kita lakukan? Karena kita mau berbicara tentang keluarga, yaitu tidak lepas daripada ibu dan anak,
1: yeah.
2: Dan juga ayah, ya, satu kesatuan. Yang tentu BKKBN mengalami sebuah transformasi perubahan, maka BKKBN kali ini menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Maka pembangunan keluarga ini sebagai fokus kerja daripada kementerian. Mm-hmm. Kementerian berarti kita harus melihat secara keseluruhan betapa pentingnya sebuah keluarga. Seorang ibu bukan saja dari BKKBN dulu dikenal dengan hanya menangani program KB.
1: KB.
2: Jadi yeah. Kalau bicara BKKBN agak identik dengan alat kontrasepsi, begitu.
1: Yeah.
2: Padahal KB itu kan bagian yang terkecil daripada program-program. Ya, jadi walaupun sebagai program utama, tetapi kalau kita mau prioritas, lebih bagusnya kita utamakan informasi-informasi yang teredukatif dan juga menguatkan sebuah keluarga. Itu yang sangat penting. Setelah itu baru memahami, baru udahlah kita, kalau bapak ibu keluarga mau menjaga jarak, maka disinilah perangnya program keluarga.
1: Baik. Nah, di Papua itu sendiri program Tamasya itu seperti apa? Sudah berjalan atau seperti apa?
2: Kalau melihat sampai perkembangan di hari ini, kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk di 4 provinsi ini.
1: 4 provinsi.
2: Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, dan Papua sebagai provinsi induk. Ada kurang lebih sekitar 10 tamasya yang hari ini eksis
1: sudah itu. Apa ya,
2: seperti di Papua Selatan ada, di Papua Tengah juga ada, di kabupaten Nabire, Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak baru saja kemarin saya dari
1: Biak
2: sana.
1: Baru juga ya.
2: Baru saja dari sana dan saya melihat tamasya yang juga berjalan, dan Nabire juga bulan lalu saya di Nabire kita tinjau langsung. Timika juga kita tinjau langsung lokasinya, dan harapan daripada pengelola tamasya itu mengharapkan ya paling tidak BKKBN ada. Kali ini mereka berterima kasih karena BKKBN bisa pantau langsung dan juga mengawasi. Mengawasi dan juga ada pelatihan sosialisasi yang terus menerus kita lakukan setiap minggu, bahkan ya setiap bulanan ya. Jadi setiap mingguan itu ada materi-materi nasional yang diharapkan pengelola. Jadi biasanya kita ajak
1: Ipaudi
2: untuk bagaimana bisa pengurus ataupun kadernya mereka juga atau ibu-ibu guru bisa mereka juga ikut materi-materi itu, karena itu terkait dengan bagaimana pola pengasuhan yang betul-betul kita harapkan ada cara, karena ini kan menyangkut dengan tadi ibu katakan dari Pak Dwi katakan bahwa ada usia. Jadi kategori-kategori usia ini harus betul-betul dilakukan, karena tidak mungkin saya suruh misalnya alat edukasi, alat permainan edukasi atau APE yang kita biasa berikan kepada mereka itu kita bedahkan usia gitu. Jadi misalnya ada 0 sampai 1 tahun dia punya alat permainan itu beda, karena kita butuh mungkin pendengarannya dulu. Kalau usia 0 tahun itu kan harus butuh pendengarannya dulu. Tidak mungkin kita ajak papa mama kan kita itu anak-anak belum begitu motoriknya atau kognitifnya belum begitu mapan, terus diajak untuk harus berbicara.
1: Nah, terkait program ini, Bung, ini kan sebenarnya tidak bisa berjalan sendiri BKKBN itu sendiri. Lintas sektor, pemerintah kabupaten kota, provinsi, ya dari para korporat juga harusnya kan turut andil dalam hal ini, apalagi bicara terkait tentang anak. Bagaimana Anda melihat ini? Anda bisa paparkan sedikit ini, dukungan lintas sektor juga.
2: Kita termasuk tamasya ini sebagai program prioritas kementerian. Oleh karena itu kita laporkan, kita
1: laporkan,
2: kita maksudnya kita sosialisasikan ke pemerintah daerah, ke tataran pemerintah maupun ke kelompok-kelompok komunitas yang kita rasa bahwa mereka memiliki orientasi katakanlah berkecimpung di dalam tempat penitipan,
1: penitipan anak.
2: Jadi kita lebih fokus untuk bagaimana kita memperkenalkan kepada pemerintah sebagai program prioritas pemerintah dan juga kepada dinas OPD ya,
1: orang
2: seperangkat daerah kami yang ada di kabupaten-kabupaten dan kami provinsi tinggal kondisikan. Kita berupaya supaya tamasya ini bisa betul-betul kita kolaborasi dengan tempat penitipan anak yang selama ini berjalan.
1: Berjalan.
2: Ya, kita harus kondisikan karena awal tadi saya katakan bahwa ini kan kita siapkan generasi, generasi penerus yang menjadi cakep. Jadi perang kita itu tidak mengambil alih daripada orang tua.
1: Tetapi
2: kita membantu orang tua yang kesibukannya, katakanlah mereka biasanya kan mencari pembantu atau kata bukan pembantu ya, asisten rumah tangga. Ya, asisten rumah tangga. Tetapi kita berperang di posisi bisa kita membantu untuk
1: Artinya orang tua tetap merupakan pihak utama.
2: Pihak utama, jangan sampai menitipkan anak di tempat tamasya atau TPA lalu tinggalkan sampai seharian penuh karena kita berharap bahwa tidak boleh sampai waktu yang terlalu panjang karena anak-anak kita membutuhkan kasih sayang.
1: Baik, baik.
2: Nanti sampai lama kelamaan kan tidak tahu orang tuanya karena seperti yang kita lihat asisten rumah tangga itu lebih dicintai oleh anak-anak, lebih cintai asisten rumah tangga dibanding orang-orang tua.
1: Nah, tapi susah loh sekarang memang Bung kalau berbicara terkait tentang anak-anak kita itu biasanya orang tua bekerja dua-dua ya kan. Terus kita mau titip di mana ini? Ini salah satu solusi saya pikir memang untuk keluarga ini dan tentunya untuk para pendengar mungkin ingin bertanya lebih lanjut lagi dengan dua narasumber kita, silakan ya, terkait tentang tamasya ini program ya yang dimana sudah berjalan di Papua itu sendiri.
2: Sudah
1: baik
2: kita kembangkan.
1: Iya ya. Dan saya ke Ketua Himpaudi nih. Mungkin Ibu bisa sampaikan kepada kita semuanya apa yang dapat dilakukan orang tua sehari-hari untuk menerapkan pengasuhan positif di rumah ini untuk anak-anak kita, apalagi masih di usia-usia sangat dini.
3: Iya betul. Baik. Sebetulnya banyak hal yang harus dilakukan oleh orang tua. Namun kadang orang tua tidak semuanya memahami pendidikan awal bagi anak-anaknya. Nah, satu contoh di mana saya juga sebagai pengelola di mana di situ kami menerima usia layanan 2 tahun sampai kepada 6 tahun. Nah, tapi sebelumnya kami menerima anak bayi, orang tua, papa mama kerja.
1: Itu tadi yang saya bilang tadi nih.
3: Kalau dikatakan bahwa pendidikan pertama dan utama itu sebenarnya orang tua. Namun bagaimana, ini contoh nyata yang kami hadapi. Anaknya masih sedang tidur, itu sudah diantar ke tempat penitipan. Kemudian nanti sore sore
2: gelap
3: atau
2: lagi baru datang,
3: sudah gelap, anak sudah tidur dibawa pindahkan ke rumah. Jadi kapan bisa aktif komunikasinya? Sedangkan yang dibangun dari awal anak ini bagaimana mendengar suara mama, suara papa, kalau dia usia-usia itu, kemudian mengajar dia untuk mengucapkan suku-suku kata. Huruf-huruf vokal dan lain sebagainya, itu tidak terjadi karena pekerjaan menuntut. Itu sebabnya kehadiran tamasya atau TPA ini sangat membantu. Itu sebabnya kita biasanya ada bangun satu komunikasi bahwa tidak sepenuhnya pendidikan atau mulai dari pembentukan anak ini itu diserahkan sepenuhnya kepada pengasuh. Apalagi kalau misalnya orang yang tidak pernah mengalami pendidikan, pelatihan bagaimana pola mengasuh yang baik. Komunikasi pengasuhan yang efektif itu seperti apa, kata-kata apa yang harus diucapkan, seperti itu. Nah, kalau banyak diam, berarti kan ini tidak tidak terangsang, tidak tersimulasi apa yang dia ini. Sedangkan pada awal-awalnya itu kan mulai dari mendengar, ya, melihat, baru mulai timbul mungkin belum terbentuk satu kata yang jelas atau huruf. Tapi kita bisa memahami. Kalau itu diberikan rangsangan terus, maka akan mengarah ke hal yang baik.
1: Baik. Nah, karena ini jadi ini sudah ya, ini bagi keluarga-keluarga yang membangun rumah tangga, ketika anak-anak kita ini hadir, ya, artinya kita harus memberikan perhatian serius, Bu, ya, terhadap perkembangan mereka. Ini tadi agak tersinggung juga ini, soalnya banyak yang para kerja ini, ya. Ini bapak-bapak ini.
2: Betul, betul.
1: Nggak tahu anak-anak mereka dititip di mana.
2: Nggak tahu ini.
1: Oke, baik. Silakan yang bergabung di ujung telepon.
4: Silakan.
1: Halo.
4: Halo.
1: Iya, halo. Selamat
4: siang. Selamat pagi. Mas Abang Agus Setiawan.
1: Oh iya. Dengan siapa?
4: Dengan Ria atau Cigurya Jakarta?
1: Oh, Cigurya.
4: Dengan Ria. Ria. Boleh bertanya?
1: Iya. Ya, silakan.
4: Biasa nih, selamat pagi. Buat macik kayak bapak kayak ganteng-ganteng macik yang enggak salam kenal juga buat siapa? Macik Madalena kah?
1: Iya, benar.
4: Madalena, salam kenal dari Ria tuh dipanggilnya Cik Ria. Juga buat Bapak Charles
3: Barbar.
4: Kurang apa? Iyalah, kenalan dulu lah di Jakarta ini, kan? Bagus paparannya, luar biasa. Memang kalau bicarakan tema ini, interaktif ini, taman asuh anak atau tamasya ya, bersama membangun pengasuhan apa tadi? Berkualitas untuk tumbuhnya kembang anak Papua. Jangan anak Papua aja lah, di Jakarta juga. Kaget ini Bang Agus ini dari yang maksudnya. Nah, ini memang kalau kita bicarakan tema ini, tamasya atau taman asuh sayang anak adalah program prioritas kementerian ya, kependudukan itu dan pembangunan keluarga atau kemenduk Bangga kalau nggak salah yang aku BKKBN yang hadir untuk menghadirkannya layanan pengasuhan anak usia dini 0 sampai 6 tahun yang aman, berkualitas dan integrasi. Begitu kah?
1: Ya,
4: nah, ini memang saya mau bertanya ini, tujuan utama program tamasya ini seperti apa nih?
1: Baik,
4: ya, tujuan. Seperti namanya tuh mendukung, apalagi mendukung orang tua bekerja ya, memang sibuk kalau orang tuanya dititip anak, orang tua apa ya kerja-kerja, ibu bapak juga kerja, seperti apa ya. Nah, bagaimana dengan pengasuh tersertifikasi seperti apa itu? Nah, dan bagaimana dengan Bapak Mas satu lagi nih, optimalisasinya tumbuh kembangnya seperti apa? Ya, itu saja buat narasumber Bang Agus Setiawan. Terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi menjelang siang di Papua.
1: Terima kasih Cik Kuria. Ya, itu juga orang tua sibuk itu, Pak.
2: Luar biasa. Jadi
1: jadi butuh tips tadi ini, tujuan utama. Silakan Bapak.
2: Ya, terima kasih Bu. Salam untuk Jakarta. Selamat pagi di sana. Kita di Papua sudah menjelang siang hari. Sebenarnya mengapa sampai kita harus sertifikasi kader? Jadi istilahnya begitu Bu, kita sertifikasi kader itu berarti kita sudah melatih mereka untuk mereka mampu memberikan pengasuhan. Jadi kalau dulu dikenal dengan hanya kayak penjaga TPA ya, jadi tempat pengasuhan anak, penitipan anak, jadi hanya ibu-ibu yang dia memiliki kemampuan untuk bisa anak-anak dititip,
1: terbatas
2: begitu saja.
1: Juga kemampuannya.
2: Jadi terbatas, jadi hanya mungkin dijaga ketika dia tidur, diberikan minum susu atau air ketika
1: waktu
2: dia membutuhkan,
1: makan.
2: Tetapi ada sebuah perubahan untuk bisa anak-anak ketika dititip, ada sebuah pembelajaran yang diberlakukan di sana. Dalam arti ada pelatihan-pelatihan yang kita lakukan kepada ibu-ibu kader ini, sehingga anak-anak bukan saja datang dititip tidur, makan, mandi, terus dipulangkan, itu saja. Tetapi ada tambahan-tambahan porsi yang diberikan, seperti cara merangsang kognitifnya, terus cara merangsang
3: motoriknya.
2: Karena anak-anak itu kan ada yang pasif, Pak.
1: Iya, betul.
2: Ada yang datang hanya diam, terus tidur atau mungkin merengek, menangis. Jadi coba kita latih. Jadi Kemenduk Bangga BKKBN memberikan penguatan untuk meningkatkan kompetensi pada pengelola atau kader-kader itu, sehingga mereka bisa mampu untuk melaksanakan tugas-tugas fungsi itu melalui, ya kita harapkan bahwa kelas orang tua hebat memang ya harus ruangannya yang layak, dan juga kita memberikan sertifikat kepada pengelola maupun kader, karena
1: pengelola maupun kader ya,
2: karena kita melihat bahwa ada kelayakan daripada tempat penitipan anak itu sendiri atau tamasya tersebut. Jadi sertifikat ya yang kita lakukan itu untuk memperkuat bagaimana
3: kelayakan.
2: Dan hal ini dilakukan setiap hari Kamis itu secara nasional kita memiliki kelas namanya Orang Tua Hebat. Kelas Orang Tua Hebat ini bisa ibu-ibu, bapak-bapak atau yang ingin ke depannya membentuk tamasya bisa berkomunikasi dengan kami di BKKBN. Sehingga bisa ikuti virtual yang dilakukan pembelajaran itu. Dan kita harapkan bahwa ini adalah orientasi anak-anak ini ke depan. Mereka bisa lanjut ke PAUD ke tingkat taman kanak-kanak, dan ke SD itu mereka sudah menjadi anak-anak yang pandai. Seperti harapan daripada Hipaudi, ya ini yang kita hari ini kita lakukan bersama-sama, sehingga kita menyediakan sumber daya manusia yang waktunya mereka beda dengan kita hari ini, Pak Agus.
1: Baik.
2: Jadi Ibu terima kasih ya, Jakarta memang Jakarta lebih maju. Orang sumber daya manusianya
1: sudah jalan
2: dengan berbagai teknologi, tapi kita di Papua ya memang ada keterbatasan khususnya pengelola, dan juga sampai tamasya di hari ini pun tidak banyak begitu banyak. Tetapi kita tidak berhenti, kita kerjasama dengan semua pihak, salah satunya kita dengan Himpaudi, sehingga kita memiliki orientasi yang sama ke depan. Dan juga kami selalu berkomunikasi dengan Kementerian Sosial. Supaya cobalah TPA-TPA yang terdata di kabupaten-kabupaten, coba kita lakukan. Silahkan berjalan, tetapi kita juga dari Kemenduk Bangga, kita juga bisa mensupport apakah itu pelatihannya, karena kita punya kelas tadi setiap hari. Baik. Kelas orang tua hebat setiap hari Kamis dibuka.
1: Dan kita tidak ingin juga, Bung, ya, artinya anak-anak kita salah di dalam penitipan anak-anak.

0: mungkin juga bisa sampaikan bagaimana kemudian nantinya komunikasi antara orang tua dengan pengasuh anak ini ya, yang mungkin bisa Ibu sampaikan kepada kita semuanya agar anak-anak kita juga dapat terkontrol dengan baik, orang tua juga mampu mengetahui perkembangan.
1: Iya, baik. Terlebih dahulu saya mau sampaikan bahwa untuk yang sekarang itu sudah lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
0: Kenapa itu, Bu?
1: Iya, karena kita melihat di setiap kantor ada yang sudah menyiapkan taman penitipan nih, tempat penitipan. Nah, di situ ada pengasuh-pengasuh yang sudah terlatih dan diberikan sertifikat.
0: Sertifikat
1: sebagai bukti kelayakan dia untuk melaksanakan apa namanya?
2: Pengasuhan
1: di situ. Jadi sebelum ditugaskan atau diberi tanggung jawab perlu dilatih. Sehingga banyak hal yang perlu dilakukan. Dan kemudian di TPA juga atau di Tamasya itu ada administrasi. Jadi kita tidak hanya datang ketika orang tua datang menyerahkan anaknya. Kemudian habis itu selesai sudah pulang kantor dia ambil, tidak seperti itu, tidak, tapi harus ada persyaratan yang harus dilengkapi,
0: harus ada pendataan,
1: pendataan. Kemudian anak itu ada keterbukaan antara orang tua dengan pihak satuan tadi, pihak tamasya atau TPA ini tentang kondisi kesehatan anak itu ya, harus, tahu.
0: Harus tahu. Oh, itu
1: kemudian makanan adakah yang alergi, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh. Nah, itu pengasuh harus tahu, kemudian orang tua memberitahu.
0: Orang tua juga.
1: Orang tua harus kasih tahu bahwa kasih anak ini biasanya tidak ini kan untuk supaya tumbuh kembang anak itu bisa maksimal dari semua aspek. Seperti itu. Jadi kita tidak serta merta karena dia aman, dia nyenyak tidurnya, dia kemudian ada jadwal, Pak. Jam berapa dia harus minum susu, mandi, dan itu sudah terstruktur jadwalnya seperti itu. Itu untuk dari sisi administrasi. Jadi harus juga diperhatikan itu. Kemudian data setiap anak itu, kita misalnya ada perubahan yang terjadi, perkembangannya seperti aspek perkembangan yang kita akan lihat. Oh, hari ini, kemarin dia belum bisa apa-apa, tapi hari ini dia sudah melihat bagus, dia sudah mulai mengenal. Dari ini kita akan lihat usia layanan, misalnya dia di bawah 1 tahun. Oh, dia sudah bisa sudah mengenal warna gitu, sudah bisa dengar bunyi, atau kalau kita panggil nama langsung dia ini. Jadi itu dicatat, harus ada catatan. Dan itu akan menjadi bahan evaluasi. Nanti kalau misalnya kemarin si misalnya ini Rizal belum bisa ini, hari ini dia ada perubahan apa yang terjadi? Berarti ada perkembangan terjadi di situ.
0: Bu, ada budget enggak di situ, Bu? Budget maksudnya orang tua untuk menitipkan anaknya atau seperti apa, Bu?
1: Itu tergantung kesepakatan antara orang tua dengan pihak yayasan atau pihak sekolah atau tempat pengasuhan seperti apa. Memang secara regulasi kita belum tetapkan seperti itu, tapi ada kesepakatan seperti itu. Kalau dia dibawa, misalnya kami dibawa dinas pendidikan, itu ada PAUD, ada satuan pendidikan anak usia dini, di situ ada kelompok bermain, kemudian ada juga TPA-nya. Nah, TPA itu biasanya diambil pada sore hari, jam 7 datang orang tua menyerahkan, kemudian nanti jam paling lambat jam 5 sore sudah harus menjemput. Dan itu ada jadwalnya, jadwal makan, jadwal minum susu, kemudian imunisasi. Itu dikerjasama dengan kesehatan.
0: Dan selalu dikoordinasikan dengan orang tua.
1: Pasti. Itu selalu dikoordinasikan. Ada buku, itu namanya ada buku komunikasi orang tua, sekolah dan orang tua. Semua ada catatan di situ. Atau bisa melalui WA, atau kita bisa video call. Oh, ini dari ini dia bisa ini. Jadi itu orang tua senang gitu. Tidak seperti yang dulu, orang tua hanya udah kita kadang kita belum ada.

0: belum seperti yang sekarang ini. Saya ingat dulu anak saya tahun 90-an. Yang pertama dia sebut itu adalah orang yang menjaganya, Mbah. Mbah. Saya bilang Mama, Mbah. Anak saya umur 6 atau 7 bulan. Papa, Mbah.
1: Mbah ya.
0: Karena Mbah yang suka panjang. Gendong masih masih tidur, saya bawa dari rumah itu. Jadi itu contoh. Nah, oleh sebab itu juga biasanya ada dalam satu minggu itu saya lihat di kami kita undang orang tua. Jadi ada bersama-sama dengan orang tua jam-jam istirahat. Orang tua datang dengan semua orang tua yang punya anak di situ datang sehingga saling kenal satu dengan yang lain. Jadi ini kita bangun pembiasaan dari sejak awal.
1: Betul.
0: Baik, yang baik. Positif, ya.
1: Ini adalah solusi sebenarnya bagi kita semuanya ya, untuk siapa saja sih sebenarnya. Dan ini juga menjadi bagian yang sangat membantu bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan terkait tentang pengasuhan anak. Ini sudah kita dengarkan. Betul. Program Tamasya ini ada hadir bersama Himpaudi juga di sini. Dan biasanya terkadang banyak itu di media sosial ingin mencari yang bisa mengasuh anak. Itu banyak itu. Siapa yang bisa ngasuh anak nih per bulan sekian, kan begitu. Tapi ternyata tidak semudah itu sebenarnya dalam pengasuhan anak, Pak ya. Saya pikir gampang-gampang kan cuma mengasuh anak.
2: Jadi kayak Pak Agus, kita Tamasya itu memang betul-betul menerapkan syarat-syarat yang betul-betul terakomodir. Artinya tempat penitipan anak itu betul seperti apa yang dikatakan oleh Ketua Himpaudi tadi, bahwa harus punya catatan harian, punya rekam keluarganya, terus punya di situ anaknya itu harus betul-betul diceritakan apa yang dia senang makan dan juga mungkin alergi atau mungkin sakitnya. Karena ada juga kami temui di beberapa tempat penitipan taman asuh sayang anak di beberapa kabupaten, memang ada anaknya itu sering kejang, panas tinggi, kejang. Jadi pengasuhnya selalu awasi. Dan panas sedikit harus sudah telepon orang tuanya, tolong datang kemari karena kita mau bawa ke rumah sakit. Harus izin orang tuanya dulu, izin orang tuanya dulu. Atau mereka juga komunikasi dengan dokter yang mungkin selama sakit dia tangani.
1: Itu sudah tersertifikasi itu, Pak, kalau yang begitu.
2: Tersertifikasi, Pak. Jadi kita tuh bukan menitipkan anak ditinggalin pagi hari sampai malam hari datang ambil lagi. Jadi serahkan penuh. Jadi itu yang terjadi kekerasan itu, Pak. Karena kadangkala ya pengasuh juga tidak ada standar pengasuhan yang ia miliki, kompetensi yang ia miliki. Maka bisa saja melakukan kekerasan, bisa saja melakukan apa itu sesuai dengan keinginan, bisa saja anak dilempar dan macam-macam. Karena itulah, karena dicubit untuk harus menangis lah macam-macam. Ya, karena itu tidak memiliki sertifikat yang sebagai pengasuh. Yang kita latih itu ada standar pelatihannya.
1: Ada standar.
2: Ada standar pelatihan yang betul-betul kita sampaikan kepada mereka.
1: Itu berapa lama, Bung, kalau
2: Kalau ini kita secara online. Online setiap, tadi saya katakan bahwa setiap hari Kamis ada kelas hebat yang khusus untuk bisa Tamasya, khusus untuk Tamasya bisa dapat ikuti. Tetapi kita juga biasanya memiliki kegiatan-kegiatan orientasi yang kita lakukan. Maka biasanya kita undang juga. Undang untuk kita bisa sampaikan. Ya, sampaikan hal-hal yang penting. Tetapi nanti pelatihan kita bisa lakukan juga di wilayah-wilayah kabupaten-kabupaten.
1: Itu bisa diundang oleh pemerintah daerah juga ini kerjasamanya.
2: Ya, kita biasanya sampaikan untuk pemerintah daerah bisa memberikan sambutan dan penguatan. Supaya karena ini penting. Masa depan bagaimana kita siapkan generasi pengganti kita betul-betul harus dengan tempat-tempat penitipan yang betul-betul tersertifikasi oleh pemerintah daerah. Jadi ini juga kan nanti kesehatan juga ada di situ. Pemerintah daerah melalui pendapatan daerah juga. Karena kalau itu tersertifikasi oleh pengelola atau taman asuh sayang anak ini, maka pajak. Pemerintah daerah juga akan pantau melalui pajak dan lain sebagainya. Bukan dinas pendidikan aja atau kesehatan saja, tetapi
0: dari dinas pemberdayaan perempuan,
2: anak terkait. Jadi mereka akan catat bahwa ini adalah potensi daerah yang perlu dikembangkan, karena sebelum anak-anak ini maju ke PAUD, ya di sanalah ada tempat-tempat yang layak untuk anak-anak kita bisa dititip.
1: Kalau negara-negara maju kan ini sudah lama berjalan.
2: Sudah lama.
1: Kayak di Jepang gitu, lihat anak-anak kecilnya itu ya.
2: Biasanya kita lihat di Jepang, Cina.
1: Iya benar.
2: Mereka itu kan tempat-tempat yang
0: itu profesional.
1: Profesional itu betul.
2: Makanya kalau sistem kayak ada budget. Mereka budget yang ditentukan itu tergantung daripada fasilitas yang disiapkan. Makanya saya juga bermimpi, wah, saya kunjungi beberapa tamasya atau taman asuh sayang anak ini, saya katakan bahwa ya ke depan harus Pak Menteri dukung gitu, berikan support, biar kita beli kasur yang layak atau tempat tidur yang layak untuk mereka. Terus kamar mandi yang juga kita harapkan pengelola itu perhatikan dari harus steril, bersih. Karena itu akan anak-anak juga akan mandi. Karena yang 0 sampai misalnya ditipin anak usia 0 sampai 1 tahun ini kan masih bayi dan harus bebas dari virus.
1: Betul, betul.
2: Anak itu makanya kader itu kalau dia pilek saja, dia tidak masuk kerja, tidak boleh kerja. Karena kita sudah sampaikan bahwa harus yang mengasuh ini harus sehat semua. Jadi kita harapkan itu bisa terkoordinir dan juga terlatih dengan baik. Makanya kita selalu komunikasi dengan semua pihak supaya kita sama-sama melakukan hal ini. Begitu Pak Agus.
1: Dan tentunya juga program ini disesuaikan, pendekatannya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, Bung ya. Karena tadi juga Bung sudah menyampaikan terkait kondisi geografis, akses, bahkan saya dengar tadi sarana dan prasarana juga tadi. Nah, kalau di pendidikan PAUD di Papua itu tantangannya apa, Bu, kalau boleh tahu?
0: Berbicara tentang tantangan, Pak. Banyak sekali. Untuk
1: baik, silakan.
0: Iya, tantangan-tantangan yang kita hadapi di Papua ini, di mana sampai saat ini dari pengurus pusat Himpaudi sampai kepada pelosok pengurus cabang masih sedang berjuang terkait berbicara tentang kesetaraan dan kesejahteraan guru-guru PAUD, di mana di dalamnya adalah pengasuh untuk TPA ini, tamasya.
1: Tamasya.
0: Di mana banyak yang terpanggil ingin sudah punya kompetensi. Tetapi dari sisi kesejahteraan tidak ada standar untuk itu. Nah, biasanya terutama kalau kita lihat bahwa sesuai dengan dari kementerian katakan bahwa satu desa, satu kampung harus satu PAUD.
1: Satu PAUD.
0: Atau satu kelurahan, satu PAUD. Maksimal. Tapi ini kembali lagi berbicara tentang tadi. Dan kami sedang berjuang supaya nanti akan terakomodir di dalam sistem pendidik yang sedang digodok saat ini di DPR RI tentang rancangan Sisdiknas yang nanti akan menjadi satu undang-undang Sisdiknas dari yang 2003 akan sedang digodok sekarang supaya itu bisa terakomodir dari sisi kesejahteraan, kesetaraan, kemudian perlindungan. Kalau kita lihat saat ini untuk tahun 2026 ini sebagian besar dengan pemerataan banyak satuan atau sekolah-sekolah di dalamnya juga ada tamasya itu mendapat revitalisasi, Pak. Dari bangunan maupun sarana disiapkan sesuai dengan program layanan yang dilakukan yang dilaksanakan di situ. Nah, dilengkapi. Nah, itu di tahun ini. Nah, tahun-tahun sebelumnya itu sangat susah tantangan yang kami. Yang pertama, ada kemauan untuk melakukan sesuatu, melaksanakan tugas mulia ini, tapi dari sisi kesejahteraan mereka tidak bisa. Ya,
2: tidak terpenuhi.
0: Tidak terpenuhi.
1: Baik, baik.
0: Terus kemudian pelatihan, mereka ingin ikut pelatihan, tetapi dari sisi anggaran tidak ada. Kami Himpaudi sebagai wadah, kami tidak punya sponsor untuk melatih. Jadi oleh sebab itu kami mitra dengan Dinas Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, dan puji Tuhan hari ini dengan BKKBN kami dilibatkan, itu mitra kami. Jadi kami akan menyiapkan tenaga-tenaga trainer untuk supaya salah satu mengurangi permasalahan yang ada, bahwa dari sisi anggaran itu disiapkan oleh pemerintah. Iya. Karena kami tidak punya tidak punya budget untuk itu. Jadi kami hanya sebagai provider untuk melaksanakan pelatihan maupun kegiatan melatih mengikuti di tingkat nasional, mempersiapkan trainer yang nanti akan turun melatih, baik, seperti baik. Itu.
1: Nah, pendidikan. Ini artinya ini ada hubungannya juga, ini harus mendapatkan perhatian juga ini mereka-mereka yang berkecimpung di dunia ini.
0: Iya.
1: Nah, tempat penitipan anak ini artinya memang ya kalau boleh dikata ini harus ada izin nggak, Pak ya?
2: Ya, betul. Jadi mengapa sampai kita tadi mungkin Pak Agus kita lewati bahwa memang harus izin pada pemerintah daerah.
1: Harus izin
2: kita pada libatkan daerah. Pemerintah daerah itu tujuannya agar supaya terbitkan izin pengelolaannya.
1: Izin pengelolaan.
0: Izin operasional. Operasionalnya.
1: Operasionalnya.
0: Iya. Operasionalnya. Itu melalui Dinas Pendidikan.
1: Ya, itu Dinas Pendidikan, Bu ya.
0: Iya. Kabupaten kota.
2: Kabupaten kota.
0: Jadi harus terdaftar.
2: Jadi Taman Asu Sayang Anak ini atau TPA itu diharapkan harus punya izin. Punya izin sehingga betul-betul pemerintah perhatikan dan juga dari tadi kita kan perlengkapan kayak kita di Papua kan Tamasya ini sangat berkekurangan, kasihan yang mengelola itu secara mandiri membiayai tidak dapat asupan budget anggaran yang memungkinkan untuk
1: padahal ini pekerjaan mulia loh Pak, sudah bantu
2: benar. Ya katakanlah mereka mau bisnis di bidang ini tetapi ya itu juga membutuhkan satu upaya kemandirian.
1: Kemandirian,
2: ya. Maka pemerintah, maka saya juga tegaskan bagi kami di Kemendikbangga BKKBN bahwa cobalah ke depan itu arah ada budget sedikit untuk bisa membantu, karena ini kan walaupun yang menitipan anak itu bayar tapi seberapa sih kos penitipannya. Tetapi harus pemerintah perhatikan karena harus ada izinnya. Kalau sudah memiliki izin, maka kita sudah registrasi secara resmi kepada kementerian yang terkait. Maka itu juga harus dibudgetkan di dalam setiap tahun anggarannya.
1: Ya, semoga saja ini yang lagi mendengarkan ini yang punya akses untuk ke anggota DPR RI atau anggota DPR Papua itu sendiri bisa mendorong sebenarnya ini. Artinya untuk bisa mendorong program ini ya menjadi program utama, karena ini untuk anak-anak Papua kita bukan untuk siapa-siapa,
2: generasi emas kita. Betul. Mau bicara generasi emas 2045 tetapi hari ini kita tidak bisa
0: kita bergerak, harus mempersiapkan dari sekarang
1: ya. Artinya dari mereka-mereka inilah perwakilan ini nantinya mereka mendorong kepada pemerintah yang yang tinggal mengeksekusi terkait tentang perlengkapan persediaan itu sehingga mereka bisa membudgetkan dalam anggaran tahunan mereka. Ya, semoga saja ini anggota DPR ini ada yang dengar nih.
2: Sarana dan prasarana. Ya,
1: kita harus pil ini Bu, kita harus pil Pak. Kita harus pil kepada mereka-mereka ini.
0: Iya, betul. Benar.
1: Karena memang tadi saya sempat juga buka pertanyaan terkait bagaimana kemudian dengan pemerintah daerah kabupaten kota dengan program Tamasya ini.
2: Makanya Pak Agus, banyak yang tidak berani untuk membuka Tamasya baru atau TPA baru, tempat penitipan anak baru, karena mereka yang lama-lama itu berjalan cukup jauh, cukup lama, tahun ke tahun, tetapi tidak ada sportif, maka dia akan batasi pada penerimaan penitipan anak.
1: Betul.
2: Dia biasa hanya 5, hanya karena banyak kan harus membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan kader. Kalau misalnya 10, harus dia bisa 10 itu harus seorang kadir itu satu banding banding dua anak. Nah itu maka 10 itu harus dia paling tidak kalau punya anggaran yang memungkinkan maka dia bisa mempersiapkan kadirnya 4. Tapi kalau yang tidak punya anggaran kasih yang pengelolanya sendiri jadi kadir sekaligus yang pembantunya satu orang. Maka kan titipkan
0: dan 12 sesuai nya. Aturan biasanya usia 0 atau 3 bulan sampai 6 bulan itu
2: masing-masing.
0: Satu kader satu kader, anak.
2: Satu anak.
0: Kalau seperti itu.
2: Apalagi yang di atas
0: idealnya seperti itu.
2: Sudah anaknya sudah mandiri dia lari-lari dan
0: banyak. Itu satu kader bisa 2 atau 3 anak yang bisa mengawasi. Jadi itu seperti itu. Dan memang ini butuh perhatian kita baik, bersama.
1: Baik.
0: Terus yang saya mau sampaikan di sini terkait dengan tadi izin operasional, memang itu sangat penting. Artinya bahwa ketika dia sudah mendapat izin operasional, kemudian satuan atau tamasya ini sudah mendapat NPSN, nomor pokok nomor pokok nasional, nomor pokok pendidikan nasional NPSN. Nah, secara otomatis dia kan kita masukkan Dapodik. Nah, biasanya itu ada BOSP untuk saya kurang tahu
2: biaya
0: kalau
2: operasional
0: kan, biaya operasional.
1: Baik,
0: dan
1: baik,
0: itu
1: baik.
0: Biasanya kalau
2: sudah masuk,
0: sudah sinkron,
2: sudah terregistrasi.
0: Ini semua kan sekarang berbasis aplikasi, jadi kita nggak bisa ini. Jadi yang sesuai dengan aturan baik dari PTK-nya kemudian SAPRAS-nya dan juga peserta didiknya harus semua sinkron.
1: Oke, terima kasih untuk dua narasumber kita ini berbincang-bincang. Ini saya pikir kita harus buka dan kita harus spill terus ini untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak, tidak hanya BKKBN itu sendiri saja, Impaudi juga tidak bisa berjalan sendiri juga. Dan karena waktu membatasi kebersamaan kita ini, Pak, mungkin closing statement dari Impaudi mungkin 1 menit untuk kami
0: dengan sepatah. Baik. Ada satu hal yang saya lupa bahwa TPA ini untuk sebagai bukti kita buktikan kepada masyarakat bahwa TPA ini betul-betul layak dan yaitu kita melalui akreditasi. Itu bisa diakreditasi. Nah, peringkat akreditasi menentukan bahwa oh iya betul ini karena di semua elemen-elemen akan dinilai di dalam itu melalui akreditasi. Nah, ketika memenuhi semua persyaratan tadi. Jadi kalau dulu mungkin hanya dari kita oleh kita tanpa itu tidak bisa dipantau. Iya, jadi hanya karena sesuai dengan kebutuhan akhirnya kita buka dan itu tidak terdaftar. Tapi bagaimana kita mendorong sehingga dia mempunyai kekuatan hukum bahwa dia juga bagian dari anak negeri ini untuk mendapat bantuan
1: baik
0: sisi anggaran.
2: Terima kasih. Jadi Taman Asuh Sayang Anak hadir sebagai tempat pengasuhan yang aman, nyaman, penuh kasih sayang dan mendukung tumbuh kembang anak Papua karena anak adalah investasi keluarga dan masa depan Papua. Hari ini Bapak Ibu kita bicara tentang generasi emas Papua, maka ya kita kembangkanlah tamasya di wilayah daerah kita masing-masing.
1: Baik.
2: Saya kira itu. Terima kasih.
1: Iya. Bersama mengasuh, bersama melindungi dan bersama menyiapkan generasi Papua. Terima kasih untuk kedua narasumber kita, Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Papua, ada Bung Charles Brabar SEMSI dan juga Ketua Himpaudi Provinsi Papua, Ibu Magdalena S. Sape SEMM selaku Ketua PW Himpaudi Papua. Dan dalam perbincangan ini tentunya pendengar kami ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber kita berbagi berkat, sudah berbagi motivasi, sudah berbagi pengetahuan di dalam kebersamaan kita terus, terutama kepada setiap keluarga yang memiliki anak-anak kita yang tentunya kita banggakan, yang kita harapkan untuk bisa bertumbuh kembang baik untuk masa depan mereka. Saya Agustiawan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dengan topik yang berbeda. Selamat siang.
3: Demikian Dialog Interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Ya, baik pendengar, masih bersama program Masa Tua Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya selepas Agus, rekan Agus Setiawan ya, yang sudah temani Anda, ditutup dengan dialog interaktif yang baru saja kita ikuti bersama untuk hari ini dengan topik bersama membangun pengasuhan berkualitas untuk tumbuh kembang anak Papua. Ya, dan menghadirkan narasumber Bapak Sarnus Brabar SMSI, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, bersama Ibu Magdalena SAP SMM, Ketua PW Himpau di Papua. Oke, dengan harapan buat keluarga bahagia, bagaimana mengasuh anak ya, pola pengasuhan, kemudian bagaimana membangun pengasuhan yang berkualitas juga tadi sudah kita ikuti bersama, dengan harapan informasi ini dapat mengedukasi kita semua untuk menjadi lebih baik sebagai orang tua dalam pengasuhan anak-anak kita, dan tentunya berharap akan menghasilkan, dengan pengasuhan yang baik akan menghasilkan anak-anak Papua yang berkualitas. Oke, itu dia dialog interaktif, dan saya Sofi pendengar, teman Anda untuk Lintas Jayapura siang sampai dengan Lintas Jayapura sore hari nanti. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Bunga Citra Lestari tadi ya sudah kita dengarkan bersama keluarga Cemara ya, ini dihadirkan versi terbarunya seperti itu ya. Kali ini ada Yura Yunita dengan keluarga. Selamat siang, satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: makan siang sambil ngobrol santai dan ditemani informasi menarik? Yuk, temani waktu makan siang kamu bersama Maxioma. Makan siang ngobrol bersama. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura. Dengarkan obrolan seru, informasi terkini, dan berbagai topik menarik yang pas menemani waktu istirahat kamu. Catat waktunya. Setiap hari pukul 11 siang hingga 1 siang waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan keseruannya, karena Maxioma hadir untuk menemani makan siang kamu dengan obrolan yang asyik dan informatif. Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura, 97,6 dan 96 FM Pro 1 RRI Jayapura.
1: Oke, baik pendengar, kita masuk ya dalam ruang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Tentunya buat Anda yang mau bergabung ya, boleh di 536386, waktu kita lumayan panjang ya. Dari pukul 11 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Timur, Anda boleh bergabung kalau masih potong-potong, masih dibersih-bersihkan gitu ya, untuk mempersiapkan makan siang sebentar jam 12. Anda boleh bergabung, kita ngobrol santai sambil Anda dihibur dengan lagu-lagu hiburan ya, menemani suasana siang hari Anda. Kita masuk dalam ruang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Ya, dan yang pasti sebagai ingatan untuk kita semua ya, sebentar jam makan siang, rehat sebentar dulu pas jam makan siang gitu ya. Jadi dari sekarang sudah diingatkan seperti itu, rehat sebentar dari segala rutinitas pekerjaan Anda. Anda bisa lebih santai, lebih bisa menikmati juga makan siang sebentar jam 12 Isoma, jam makan siang, sambil dihibur dengan lagu-lagu hiburan. Anda yang ada di rumah yang lagi bersibuk kerja juga untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk sebentar jam makan siang, ada yang sudah mulai pulang sekolah, ada yang nanti sebentar walaupun sudah masak, tapi sambil tunggu ya, biasanya ada yang pulang jam 1, jam 2 seperti itu. Anak-anak sekolahan, PAUD, TK, SD 1 sampai 3 ya, itu biasanya sudah pulang jam segini, itu sudah pulang ya. Ada yang sebentar lagi jam 12 seperti itu. Oke, sambil mempersiapkan segala sesuatunya untuk masak, untuk makan siang di hari ini, Anda boleh bergabung di line telepon kami 0967 536386 ya. Dan lagu-lagu hiburan terbaik terus hadir menemani suasana siang Anda. 1000 tahun lamanya pendengar hadir dari miliknya Tulus untuk Anda.

0: Ma, Mama, batu kotak-kotak itu apa, Mama?
1: Yang mana, sayang?
0: Itu, yang itu.
1: Oh, yang itu. Itu namanya pemecah ombak, sayang.
0: Memangnya ombak bisa dipecahkan, Mama?
1: Bukan dipecah. Kalau air laut naik, biasanya kan menghantam pesisir pantai. Rumah-rumah bisa jadi rusak. Nah, kalau ada penahan ombak, maka daratan bisa menjadi aman.
0: Oh, gitu ya, Mama. Berarti pohon-pohon mangrove yang ada di pinggir pantai bisa juga tahan ombak, Mama?
1: Tentu bisa, Adek. Nah, itu pintar.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

perlu menjadi orang lain untuk terlihat bahagia. Hidup apa adanya, tak perlu banyak gaya. Hidup apa adanya, syukuri yang

0: itulah hidup. Apa adanya.
1: Oke, pendengar, pukul 11.35 menit waktu Indonesia Timur ya. Lagu-lagu hiburan terus hadir menemani suasana siang Anda. Anda yang mau bergabung silakan, saya tunggu ya di 536386. Sambil menemani Anda yang lagi sibuk di garis belakang seperti itu ya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebentar lagi jam makan siang, atau semuanya sudah kelar ini ya, sudah dong katanya sejak tadi sudah. Yang harus dimasak nasi, sayurnya sudah ini sambil lagi goreng-goreng ini ya. Ada yang mesti digoreng, ada yang mesti di tumis-tumis pakai bumbu dan lain sebagainya. Atau mungkin hari ini yang rencananya berkuah-kuah, oke lah. Apapun itu selamat menikmatinya ya. Ada juga yang katanya saya begitu ya, yang mendengar dan yang lain tidak ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 29. Oke, besok tanggal 30, satu hari lagi akan kita lewati bulan September. Tidak terasa pastinya waktu terus berjalan. Kita sudah ada di penghujung-penghujung bulan September ya, bulan ke-9. Berharap pastinya kita dapat melalui bulan ini dengan segala baik. Ada yang mungkin kemarin-kemarin, aduh, cepatkah masuk bulan yang baru seperti itu ya. Karena ada begitu banyak hal, tapi yang pasti kita masih ada sampai dengan saat ini tuh kembali sesuatu yang luar biasa. Kita mampu, kita kuat seperti itu ya. Oke, Anda yang mau bergabung silahkan 0967536386. Saya tunggu Anda yang mau bergabung, yang mau bagi cerita, kita ngobrol santai dalam ruang Maxiomba. Saya sapa, halo, selamat siang.
2: Iya, Maxioma. Selamat siang, makan siang ngobrol bersama Mbak Sophie.
1: Betul, Abang Ivan.
2: Iya.
1: Di mana kah posisi?
2: Iya, saat ini sekarang lagi di seputaran Jalan Gomba Sentani.
1: Dengan
2: cuaca yang cerah sedikit berawan.
1: Oh, begitu. Oke. Okay. Sini juga cuacanya cerah tapi rada-rada kayak mau mendung. Padahal tadi di AB tuh hujan seperti itu.
2: Iya, cerah berawan itu.
1: Itu lagi.
2: Iya, tadi ada bilang masak-masak kuah-kuah.
1: Iya.
2: Saya juga pengen tapi.
1: Tapi.
2: Tahu.
1: Aduh, memang. Tapi tadi pagi soalnya salah toh.
2: Yo, itu sudah.
1: Andalan sudah.
2: Berjuang cari barang untuk alas-alas itu sudah ada berapa potong dengan ya kopi toh.
1: Oke. Okay.
2: Ajar dengan cappuccino di pagi hari biar
1: tidak gitu. Mengantuk
2: gitu.
1: Baiklah, baiklah.
2: Oh, jadi Mbak Sophie bagaimana?
1: Saya kebetulan tadi pagi tuh gula aren.
2: Oh, luar biasa. Saya kira kopi hitam.
1: Tadi pagi tuh tidak, kebetulan saya kopi hitam habis. Tidak ada stok sama sekali ya.
2: Wah, tambah stok itu aja taruh di situ barang 5 toples.
1: Jadi yang ada tuh gula aren udah pakai kopi apa namanya, kopi gula aren kan yang sekarang lagi.
2: Iya, itu juga enak itu.
1: Pakai tahan-tahan di tikungan.
2: Iya, itu.
1: Jadi hari ini memang rencana tuh yang berkuah-kuah begitu kah? Begitu kah?
2: Iya, maunya sih begitu. Tapi tadi Mbak Sophie ada sebut itu sekarang ini tanggal-tanggal.
1: Tanggal berapa? Sekarang tanggal 29.
2: Iya, tahu tuh. Itu di penghujung itu.
1: Oh, begitu ya.
2: Penghujung. Aduh, dengan ya tahulah. Ya betul. Memang terlalu lama lagi tapi ya saat
1: betul.
2: Ini lagi.
1: Terlalu lama tapi kayak dia, tumbuh dia tuh kayak satu abad ya.
2: Iya, itu lagi.
1: Aduh. Ayo, tapi bukti kita masih ada sekarang tuh ya, luar biasa ya.
2: Iya toh,
1: yes.
2: Makanya kan terlalu lama lagi itu. Setidaknya
1: betul.
2: Nanti sebarannya ya hujan,
1: yes.
2: Berkat langsung turun setelah tanggal muda itu.
1: Iya, itu dia ya. Aduh.
2: Iya, pokoknya bikin jangan sampai dia cuma lewat aja. Jadi dong.
1: Iya, biasanya tuh cuma lewat. Itu saya ya, Abang Ivan dan yang lain tidak. Saya cuma lewat.
2: Sama, 11-12 juga Mas Sofi.
1: Ada lagu yang bunyinya kayak gini. Tanggal 1 tuh, tanggal 1, tanggal 2 tuh, ih kaya raya luar biasa. Masuk tanggal 3,
2: itu dia.
1: Aduh, lagu-lagu ini memang bisa ya. Aduh.
2: Nah itu dia mencerminkan kehidupan.
1: Betul. Hari ini mah memang gitu ya lagi ya. Syukuri saja.
2: Ya, okay. Tadi pagi saya ajar dengan itu, apa gorengan, berapa berapa potong, sama minum kopi, sama air putih.
1: Sandalan.
2: Ini yang utama sih.
1: Betul.
2: Ya, harus makan goreng-goreng dengan minum kopi, tapi setidaknya pengajaran air putih, air putih.
1: Harus itu. Wajib hukumnya.
2: Iya. Jadi ya itu sudah sih, cukup sampai sekitaran jam-jam 2. Bisa sampai jam pulang sebentar.
1: Oh begitu.
2: Baru tong lanjut makan lagi yang berat.
1: Oke.
2: Iya.
1: Siap.
2: Mas Sofi bisa

0: kapal atramengannya, jadi ya sudah, biar sudah. Jadi cenggol-cenggol sedikit
1: dulu. Boleh, silahkan.
0: Ayo, buat pendengar setia, baik itu yang di area Jayapura dan sekitar maupun yang ada di luar Papua, salam hormat. Apa? Iya, siapkan makan, jam lupa makan siang. Walaupun tidak makan, makan sore, tapi setidaknya kita mengingatkan.
1: Betul.
0: Iya, buat teman-teman pet, salam hormat, salam kompakan. Buat kru RRI semua, Pro 1, Pro 2, dan Pro 3, segala macam. Untuk Jayapura dan seluruh RRI Angkatan Angkasawati, salam hormat, sukses selalu. Dan apa?
1: Sekian dan terima kasih.
0: Sekian dan terima kasih untuk Bang Sofi, selamat bertugas.
1: Oke, Bang Gus, siap. Terima kasih ya Bang Ivan, selalu ceria-ceria ya. Oke, yang pasti sukses juga untuk aktivitasnya di hari ini. Di belakangnya Bang Ivan ada siapakah? Selamat siang.
2: Sugeng siang, Mbak Sufi.
1: Sugeng siang.
2: Jayapuri menyapa.
1: Oke, Jayapuri. Cuaca gimana di sana?
2: Panas pica, Mbak
1: Sufi. Oke, panas pica, tapi yang harus antar-antar ke sekolah itu dong, so antar belum tuh?
2: Oh, sudah dikonsumsi, Mbak Sufi.
1: Oh, gitu. Aduh, mantap.
2: Berarti ini laporan lagi nih, yang begini nih.
1: Boleh dong. Aduh, hari ini tuh apa tuh menunya tuh MBG-nya di sekolahan tuh?
2: Waduh, ini kayak reporter di Puri kan begini.
1: Iya, hitung-hitung gitulah.
2: Oke, Mbak Sofi, nggak apa-apa, tak bocorin aja lah, nggak apa-apa.
1: Oke. Okay.
2: Ini menunya ada 5 macam, Mbak Sofi. Nasi putih udah pasti. Kemudian daging itu apa, kentaki ya, kentaki, Mbak Sofi.
1: Oh gitu.
2: Ya, kemudian tumis jagung sama kacang panjang. Kemudian yang berikut ada kacang tanah rebus.
1: Oke.
2: Dan buahnya buah melon, Mbak Sofi, satu iris buah melon.
1: Satu iris. Oke.
2: Oh, enak, Mbak Sofi.
1: Yes.
2: Katanya ini kalau muridnya ndak pinter ini, anggaran jalan terus ini.
1: Iya. Anggarannya besar ke sana, besar ke itu ya, MBG ya. Jadi ya harus anak-anak yang pintar ke depannya begitu ya.
2: Itu sudah Mbak.
1: Oke.
2: Pintar untuk bangun Papua tuh.
1: Yes. Guru-gurunya semua juga udah mam ya, udah makan ya.
2: Oh, sudah menambah itu kayaknya Mbak.
1: Aduh. Siap.
2: Oke, Mbak Sofi. Tasenggol Bung Ipan yang sudah masuk jalur. Yes, salam kompak selalu dari Jayapuri. Yang lain selamat berjuang untuk masuk jalur.
1: Oke.
2: Baik, tapi lagunya yang enak ya.
1: Oke, sip.
2: Dari AI kah? Terserah.
1: Aduh, siap.
2: Jangan ada satu kata memori, karena ini bukan malam.
1: Aduh, iya, boleh.
2: Baik, Mbak Sofi, jalurnya kembali ke
1: Matusun. Iya, Matusun, terima kasih juga, selamat siang ya. Ada Mas Supratman yang selalu ceria-ceria yang ada di sekolahan seperti itu, tapi tetap menyempatkan waktu untuk masuk ya di jalur Maxioma. Dan setiap masuk jalur tuh pasti langsung diinformasikan hari ini MBG terus berjalan aman, menunya apa langsung diinformasikan ya. Oke, terima kasih buat Mas Supratman. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang juga.
1: Iya, siang juga. Siapa di sana? Oh, aku di Jembatan Biru, Bunda sayang. Apa kabar ini?
3: Baik.
1: Hihi, andalan sudah siap. Makan siang bagaimana? Sudah siap semua di situ kah?
3: Sudah lagi tinggal di santap.
1: Ih, sungguh mantri anak dokter sih. Kuah-kuah kah, bakar-bakar kah, goreng-goreng kah?
3: Iya, sepertinya goreng-goreng dari pesisir.
1: Oke, baik. Ih, macam ada bunyi-bunyi itu.
3: Itulah
1: kuali
3: ada bunyi.
1: Aduh.
3: Mas Supratman, selamat siang, selamat bertugas. Macam suara ini sudah lama terketemu jadi.
1: Itu sudah.

0: Sofi makan kayak belum.
1: Saya nanti sebentar, habis temani Bunda dong dulu ya.
0: Oke. Terima kasih, selamat
1: bertugas. Oke, Bunda sayang, terima kasih. Ada Bunda Smike dari seputaran Jembir ya, yang sudah bergabung siang hari ini. Anda yang lain silahkan 536386. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, selamat bertugas.
1: Makasih. Iya, di sana gimana? Bagaimana?
2: Ada dalam akuarium.
1: Iya.
2: Ada dalam akuarium yang dingin tuh. Itu di sini luar ada panas picai.
1: Itu lagi, aduh.
2: Sebelum saya mau bicara masalah menu ini,
1: yoi.
2: Ada pikir saya mati siang ini mau makan apa? Tiba-tiba ada yang telpon.
1: Yo.
2: Saya kira dia telpon mau kasih.
1: Apa begitu apa kan?
2: Ini mau bicarakan masalah menu makanan. Begitu masuk dia langsung bilang, Pader, kenapa ini Bung Yahya tidak masuk? Jadi saya langsung balas, saya ada lapar, saya mati, ada pikir minum makanan, kok masuk di pertanyaan itu lagi.
1: Coba intro dengan menu makanan, Kak. Ada ini nih, Father mau, Kak. Habis itu baru masuk di ref.
2: Dia masuk tanya lagi orang yang tidak pernah hadir, ya tidak pernah menyapa di udara. Lalu ini bukan jamnya, kok mau tanya itu barang-barang begitu.
1: Aduh.
2: Ada dengar.
1: Iyo, yang tahu itu dia sudah ya. Father puanak satu tuh.
2: Dia ketawa senyum mati sebenarnya. Kalau lain kali masuk itu bilang Father kemarin
1: ada ini nih.
2: Apa ini ada ini makan lagi. Ini masuk dengan kenapa si A ini tidak pernah lama masuk jalur.
1: Aduh. Oh, iya, macam tadi malam Kakak Sofi sama request lagu apa? Anak Medan langsung.
2: Apa dia bilang? Baru dia bilang, "Wei. Ada apa? Putra Medan." Aduh, mantap.
1: Aduh, siap, siap.
2: Marah dia, kenapa kau tidak telepon Pader? Supaya Pader lagi masuk, dia bilang, kenapa? Dia tidur, jadi saya malas telepon. Ah, omong kosong.
1: Aduh, siap.
2: Oke, begitu sudah. Saya makan siang itu, kangkung tumis dengan bunga pepaya. Ada berbunga pepaya tumis, kemudian ada tahu goreng. Terus kemarin ada anak-anak ada beli di warung ini apa mie goreng kan. Cuma itu saja makan siangnya.
1: Yang pasti bisa
2: teman-teman yang lain yang dimana saja anda berada. Jangan lupa makan siang.
1: Oke, anda
2: terutama yang ini yang tanya orang tidak masuk jalur.
1: Aduh, itu lagi biasanya tuh abis ini nanti beliau yang masuk tuh.
2: Orang ada setengah mati lapar pikir minum makanan kok masih jadi pertanyaan
1: begitu. Aduh, Cecil teramain ganas sih. Iya. Oke, Bangku, terima kasih. Ada Bang Bajo Radio ya sudah bergabung siang hari ini. Jadi sebelum masuk di ref itu tuh kayak lagu. Jadi intro tuh intro yang pas jam makan siang. Jadi mungkin intro dekat-dekat daerah-daerah situ, Kak. Aduh, Bang Bajo Radio ya, terima kasih sudah bergabung 536386. Ada lagi Kak yang mau bergabung silahkan. Masih saya tunggu ya sebelum lagu-lagu hiburannya hadir untuk Anda. Saat ini pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur. Yang sudah bergabung, halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Sofi. Selamat beraktivitas.
1: Terima kasih. Ada siapa, Kak?
3: Indah.
1: Oke. Pantasan saya semua bilang ini suara siapa, begitu ya. Aduh, ini kayaknya lagi ceria-ceria di sana ya.
3: Ceria-ceria
1: andalan. Makan siang gimana, Mbak Cantik?
3: Ini makan siangnya ada ikan goreng kaos, sayur bening, ceplok, tahu bacem sama sambal.
1: Ih, ini luar biasa.
3: Pas dengan cuaca di sini.
1: Aduh, situasi situ aman semuanya.
4: Ya, dan sapu ada Indah itu.
1: Siapa? Ada siapa pesuara tuh? Tolong, Kak.
3: Mengganggu.
1: Aduh, siap. Sama-sama.
3: Tukang kepo.
1: Itulah.
3: Tukang kepo.
1: Tolong kak, Abang Afe, tolong kak. tapi semakan.
3: Iya, baru selesai makan ini.
1: Andalan, siap.
3: Baru Mbak Rama sudah makan.
1: Saya nanti sebentar, abis Abang Afe, terus Mbak Indah, baru nanti sebentar saya, begitu.
3: Jangan lupa makan.
1: Siap.
3: Sehat-sehat selalu.
1: Amin, terima kasih ngatanya.
3: Iya.
1: Oke, salam sayang buat semua di sana ya.
3: Terima kasih lagi
1: sama-sama.
3: Ya.
1: Sama-sama. Siap.
3: Selalu.
1: Amin, amin. Terima kasih.
3: Oke, baik Mbak
1: Sofi. Iya.
3: Terima kasih, selamat
1: siang. Aduh, ada Mbak Indah ya. Ada Bung Afe langsung suara kayak numpang lewat gitu ya. Ciuk satu kali ya. Oke lah. Abang Afe, Mbak Indah, makasih ya sudah bergabung dari seputaran area bandara. 536386 ada lagi kah yang mau bergabung kah ya? Pukul 11.53 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kembali buat Anda yang lagi pantau, yang lagi sibuk bekerja untuk hari ini. Di hari apa hari ini ya? Hari Selasa, 29 September 2026. Rehat sebentar dulu yuk. Berhenti sebentar dulu yuk dari pekerjaan Anda, nanti dilanjutkan lagi ya. Istirahat sebentar, santai sebentar, agar Anda bisa lebih fresh, nanti kembali ya melanjutkan tugas-tugas Anda dengan penuh semangatnya. Entah di rumah atau pulang ke rumah atau di kantor saja, yang pasti rehat sebentar, santai sebentar begitu ya, sebelum sebentar kembali Anda melanjutkan tugas-tugas Anda. Sambil dihibur pastinya dengan lagu-lagu hiburan dari Pro 1 RRI Jayapura. Kembali satu tembang kali ini saya hadirkan menemani Anda. Saya sapa dulu buat semua yang lagi beraktivitas di seputaran provinsi ya. Selamat siang saja untuk Anda semua yang ada di kantor Gubernur Provinsi Papua, yang ada di kantor Wali Kota Jayapura, kemudian yang ada di kantor Bupati Kabupaten Jayapura juga ya, di Gunung Merah. Pokoknya untuk semuanya, aparatur sipil negara, jangan lupa untuk sisihkan waktu lebih santai, menikmati makan siang untuk hari ini, yang pasti lebih santai dulu sebelum melanjutkan tugas-tugas Anda. Kemudian juga yang diperbankan, Anda yang sebagai berwirausaha begitu ya, apapun profesi bidang kerja Anda, rehat sebentar dulu untuk menikmati makan siang ya, untuk kita semua yang ada di Indonesia bagian timur seperti itu ya. Sudah jam makan siang, rehat sebentar dulu. Oke, pendengar, ada Bria Klau, You Will Understand One Day. Wait, see. Spesial menemani suasana siang Anda. Selamat siang, terhibur selalu untuk Anda. Kita masih punya kurang lebihnya satu jam ke depan ya, masih dalam ruang Maxioma, makan siang ngobrol bersama.

0: Oke, pendengar 536386, aduh lagu ini langsung saya jadi ingat ini ya, senior ya, Bung Andi Kewa. Jadi kenapa namanya pakai ini ya? Jadi dulu suka, paling suka sekali dengar ataupun putar lagu ini sore-sore gitu ya. Oke, semoga Bung Andi Kewa, nama kerennya di radio begitu ya. Pak Jumadi Bahar, dimanapun berada, di Timika kah, di Jayapura kah, semoga sehat-sehat selalu seperti itu ya. Oke, 536386, saya masih buka line teleponnya untuk Anda. Kita masih punya waktu panjang jelang pukul 13 atau jam 1 siang hari ini. Kita masih dalam ruang Maksioma ya, makan siang ngobrol bersama. Saya tunggu Anda yang mau bergabung di line telepon kami di 0967536386 ya. Lagu-lagu hiburannya masih ada, masih akan terus hadir menemani santai Anda, istirahat Anda di siang hari ini. Iya, buat yang ada di lagi di garis depan sana atau lagi di lantai 2 ini ya. Oke, buat kakak tunggu saya singkat dulu ya. Jiman ya. Oke. Aduh, ini nama dari mana? Buat kakak Jiman bersama semua yang lagi pantau. Oke, sumakan siang, Mbak. Bagaimana siapa yang sumakan siang? Baru orang yang belum makan siang nih. Kita orang sama dengan ya. Oke. Selamat menikmati makan siang juga untuk hari ini buat semua yang sedang menikmati. Yang mau bergabung boleh 536386 ya. Kita masih dalam ruang Maksioma. Makan siang ngobrol bersama. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Sasi.
0: Iya, siang juga cantik. Aduh, di mana, di rumah?
1: Baru datang dari Manado. Oma meninggal, jadi.
0: Hah?
1: Iya, waktu itu aku sedih dapet. Oma sudah meninggal, Kak. Saya tidak masuk jalur, tapi saya tetap dengan hilang. Dan sekarang sendiri dengan kakak Nona.
0: Bawa pulang ke kampung atau di sini?
1: Di Manado, kakak.
0: Sudah di Manado ya.
1: Iya.
0: Ya ampun, turut berduka cita Yolanda ya. Mohon maaf, tidak tahu sama sekali nih.
1: Ya, tidak kasih tahu, jadi kakak saya sendiri sudah mati. Bagaimana ya, trauma begitu.
0: Tidak
1: lama, Oma saya jauh. Ayahku sudah ada ibu lain, jadi saya sendiri sekarang dengan kakak Nona. Terus ambil orang Jawa satu begitu, mandi. Karena saya punya usaha, ada kios, ada segala macam.
0: Iya.
1: Jadi kakak, saya akan tetap tabah dan
0: tahan. Yolanda yang kuat ya. Harus kuat. Iya. Karena yang Tuhan betul, yang Tuhan buat itu pasti yang terbaik begitu ya. Yolanda kuat, tetap semangat seperti itu ya. Oke.
1: Yolanda hari ini makanya ini masak apa ini, bikin pecel begitu supaya saya bisa makan. Terus bikin ayam di apa ini dibakar, tapi kalau masalah itu saya tidak begitu makan kecuali kadang saya ingat Oma, jadi tidak bisa begitu makan apa begitu. Itu yang kadang saya sadar apa yang saya miliki itu tidak ada arti tanpa Oma begitu.
0: Iya, paham sekali.
1: Kata aku itu sekarang kakak saya itu tidak lupa biarkan saya mau saya tetap tak tunggu begitu kata.
0: Terima kasih Yolanda ya sudah bergabung. Padahal kemarin-kemarin Yolanda sempat bilang, yuk kalau yang mau kumpul-kumpul di rumah yuk, boleh gitu ya. Pasti situ masih ada Oma juga ya. Tapi sekarang situasinya berbeda karena memang itulah kehidupan manusia ya. Satu menit saja kita tidak tahu ke depan itu seperti apa, tapi yang pasti Yolanda diberikan kuat ya oleh Tuhan, harus kuat ya, harus kuat. Memang berat sekali, apalagi orang yang dekat sekali dengan kita begitu ya, tapi harus kuat pastinya, Tuhan akan berikan kekuatan itu. 536386 di belakangnya Yolanda, ada yang mau bergabung lagi? Halo, selamat siang.
2: Maksudnya mengajak ngobrol bersama balik lagi.
0: Boleh, silahkan.
2: Iya, buat dari Yolanda tadi, baru dengar juga, terus berduka cita buat Dede, dikuatkan selalu yang tinggalkan keluarga. Bordengar juga ini.
0: Betul, betul.
2: Kasihan sekali. Dikuatkan selalu ya dari Yolanda. Itu sih saat ini yang bisa saya bilang. Iya. Buat Dede, salam hormat lalu, jangan lupa makan siang. Buat Abang Supratman tadi, salam hormat lalu. Buat semua yang sudah masuk jalur tadi, salam kompak selalu, jangan lupa makan siang. Oke, itu saja dulu Pak Sofi.
0: Siap, waktu saya terima. Oke, baik. Ada ucapan turut berbelasungkawa begitu ya dari Bung Ivan untuk Yolanda. Ini merupakan penguatan juga pastinya ya. Oke, mungkin kita tidak hadir secara langsung seperti itu, tapi lewat doa kita, ucapan kita itu merupakan kekuatan ya buat teman kita sesama ya. Ada Yolanda di tempatnya saat ini. Oke, 536386 Maxioma makan siang, kita ngobrol santai. Halo, selamat siang. Oke. 536386 masih saya tunggu ya. Anda yang mau bergabung silakan di 0967536386. Kalau belum ada, saya hadirkan kembali lagu-lagu hiburannya untuk Anda. Spesial tentunya untuk Anda semua yang lagi menikmati makan siang. Kak Oriksda, bagaimana makan siangnya? Sudahkah yang sedang menikmati makan siang juga Kak Oriksda? Ada Kakak Yus, Kampung Harapan, Mama Fani, ada Kakak Putri Holom, kemudian Kakak Teratai Ungu, Bunda Anggrek Ungu, Kakak ini ya, kemarin sempat sama-sama dengan Mafan, Ayah Fomenge ya. Oke, selamat siang juga pastinya terhibur. Ada Bung Alibaba di Padang Bulan, ada Cecil juga, mana suaranya. Abang Indra gimana, udah sehat Abang Indra di area bandara? Kemudian ada siapa lagi ya, Bunda Ami King City, Kakak Yana Cikota, ada Bung Tera Igeger, ada siapa lagi coba. Pokoknya untuk semuanya sudah ya. Di Genyam sana apa kabar, ada Kakak Damini, ada Bang Kutra Lembah Balim ya. Oke, selamat Lembah Grime juga. Selamat siang saja untuk semuanya yang pasti terhibur ya. Moncek Siaram juga ya. Oke. Pokoknya untuk semuanya selamat siang saja, pastinya terhibur selalu. Oke, buat Yolanda diberikan sehat kuat ya. Kemudian juga memang berat sekali kadang kita bilang, oh ya kalau kamu kan tidak rasa, saya tuh yang rasa, seperti itu ya. Memang berat sekali, apalagi orang yang kita kasihi yang selalu bersama-sama seperti itu. Biasanya masuk jalur seperti ini tuh pasti Oma tuh ada sebutan Oma di dalam percakapan begitu ya. Tetapi itulah waktu, itulah kehidupan. Jadi ya itulah yang bisa kita jalani, kita tidak bisa melawan apa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita ya. Oke, Yolanda diberikan sehat kuat untuk menjalani hari-hari ke depan seperti itu. Masih dalam ruang Maxioma makan siang ngobrol bersama.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Bumbu ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat, yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, pendengar, selamat siang kembali untuk Anda semua ya. Lagu-lagu hiburan dengan harapan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Saat ini pukul 12.38 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih dalam Aksioma ya, makan siang ngobrol bersama. Anda yang mau bergabung silahkan di 0967536386. Iya, Mas Noh katanya mau salam nih buat Dede Yolanda ya. Semoga diberikan penguatan, tabah ya. Buat Yolanda, ada ucapan dari Mas Noh ya untuk Yolanda. Iya, kemudian juga selamat siang kembali untuk Anda semua yang sedang menikmati makan siang untuk hari ini. Selamat menikmati makan siang yang pasti terhibur. Anda bisa rehat sebentar gitu ya, lebih santai untuk menikmati siang hari ini. Nanti kembali Anda bisa melanjutkan tugas-tugas Anda yang ada di pasar-pasar, yang ada di toko-toko, yang ada dan terus melaksanakan aktivitas sampai saat ini. Berhenti sebentar dulu ya, nanti dilanjutkan lagi. 536386, silakan yang mau bergabung. Saya mau sapa juga buat yang ada di Toko Surya Kota Jayapura ya, Jalan Percetakan. Buat semua pimpinan karyawan-karyawati Toko Surya Jayapura, selamat siang. Jangan lupa makan siangnya juga ya untuk hari ini, laris manis. Tetap berikan senyuman terbaik kepada siapapun yang datang ya, di bagian toko bunganya, kemudian di bagian peralatan pecah belah, dan pokoknya setiap lorong-lorong tuh ya, waduh lorong-lorong yang ada di seputaran Toko Surya Jayapura, pendengar setia kita ya. Oke, di seputaran Pasar Hamadi juga biasanya kalau lewat ada yang dengar ini juga ya, lagi putar Pro 1 ya. Oke, buat semua yang ada di Pasar Hamadi juga, yang di bagian jualan baju-baju ya di lantai 2, kemudian di bawah lantai dasar juga, pokoknya untuk semuanya selamat siang terhibur selalu. Pasar Para Sentani yang ada di Pasar Yoteva ya, pokoknya untuk semuanya laris semanis untuk hari ini. Jangan lupa untuk makan siang. 536386, ada lagi kah yang mau bergabung? Masih saya tunggu ya. Ini yang ada di Waropen sana, jauh di sana. Ada Kakak Maria dan juga Bung Manri ya. Selamat siang saja pastinya terhibur juga untuk siang hari ini. Selamat menikmati makan siang. Waropen, bagaimana cuaca? Cuaca cerah, cuaca mantap kah untuk hari ini? Selamat siang pastinya terhibur. 536386. Oke, saya sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kakak.
0: Iya, siang juga. Siapa iya nih?
1: Oh, ini dari Progo.
0: Dari
1: Ibu Manik.
0: Ibu Manik, di mana posisi Ibu?
1: Di ini, di Arso 4.
0: Arso 4, oke. Siap-siap. Arso gimana cuaca, Bu Manik?
1: Ya, baik-baik saja. Tidak mendung, tidak panas.
0: Mantap saja. Sudah siap. Makan siang gimana?
1: Makan siang kita ada ini, bunga pepaya.
0: Oke.
1: Ada kerupuk.

0: selamat
1: siap.
0: Bertugas, Kang Ibu, berkasih.
1: Amin, amin, amin, terima kasih. Iya. Yang sudah bergabung Bunda Manik ya, dari seputaran Arso sana yang sudah bergabung siang hari ini, terima kasih. Makan siangnya udah telur rebus, ada apa namanya, bunga pepaya dan teman-temannya gitu ya. Oke, dan sudah menikmatinya juga untuk hari ini, lagi santai menikmati siang ini. 536386, ada lagi kah? Oke, dari Arso kita kemana? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Siang juga, siapa nih?
2: Ini dengan Elon di seputaran Hamadi.
1: Elon dari Hamadi? Ya. Hamadi mana? Pasar? Hamadi Hanurata? Hamadi Gunung?
2: Hamadi Gunung.
1: Hamadi Gunung, oke. Lagi santai?
2: Iya, lagi santai.
1: Gimana? Makan siang udah?
2: Makan siang, sampai bersama keluarga.
1: Mm-mm.
2: Yang lain pada tidur.
1: Dong, peselamat, toh?
2: Iya.
1: Tapi ada kasih sisa, ada kasih sisa lain toh. Oke.
2: Lagu-lagu yang diputarkan ini cukup bagus.
1: Aduh, terima kasih. Sebentar lebih bagus lagi, tunggu ya.
2: Iya.
1: Salam hormat, salam sayang buat semua di rumah ya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, siap. Oke, terima kasih. Dari seputaran Hamadi Gunung sudah bergabung siang hari ini dengan Abang Elon. Mohon maaf kalau saya sebut nama salah ya. Oke, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Ada yang lain lagi boleh, masih saya tunggu sebelum saya hadirkan lagu-lagu hiburannya dan menutup kebersamaan kita dalam ruang Maksioma siang hari ini. Ada lagi kah? Ada lagi kah? Oke, selamat siang kembali untuk Anda semua yang sudah menikmati makan siang, yang sedang santai gitu ya. Oke, selamat menikmatinya untuk hari ini. Kemudian juga oke, siap-siap Mas No juga yang terus pantau gitu ya. Selamat siang saja pastinya terhibur. Iya, dan masih ada lagi kah? Kalau tidak saya tutup ya ruang Maksioma dengan beberapa lagu-lagu hiburan yang akan menutup kebersamaan kita untuk hari ini 29 September 2026. Yang sudah bergabung, halo, selamat siang
3: Maksioma, selamat siang Kak Sophie dengan
1: Cassie. Iya, siang juga.
3: Di Wena Sydney, sekilas info. Dan ketawa Kak, tolong. Baru selesai hujan deras.
1: Iyo, tadi saya tuh basah Kak.
3: Iyo Kak, iyo. Sayang.
1: Sampai di pas masuk otonom Skyland masih ini. Pas mau ke entrop tuh langsung karena panas sekali langsung dikering.
3: Ini baru saja yang tadi belum hujan.
1: Iyo, tadi keluar rumah belum. Saya sampai AB tuh hujan Kak, tolong.
3: Oh, berarti lainnya macam lain daerah begitu.
1: Iya, tadi tuh benua. Hujan. Iya, situ kan benuanya lain toh, di sini lain. Jadi ada pesan, kalau mau masuk di ref itu intro tolong Kak.
3: Siapa?
1: Father.
3: Tuhan tolong Kak, orang tua itu.
1: Iya, katanya gini toh, kan pas jam makan siang, jadi coba telepon itu ada ini nih atau tanya apa Kak begitu toh, pas lagi lapar-laparnya nih. Langsung.
3: Emang kakak percaya dengan apa yang Farid bilang itu?
1: Percaya saja sudah.
3: Itu berdosa kalau percaya.
1: Aduh ampun.
3: Capek deh. Farid memang bikin apa, kepala-kepala sakit memang Farid itu. Tolongnya Farid jangan bikin. Aduh. Apa? Enggak jadi.
1: Bikin ini lucu-lucu saja toh, biar tong ketawa-ketawa.
3: Bukan bikin lucu, itu bikin gana sebenarnya.
1: Oh gitu, oke lah. Antara kalian berdua ya, kita tidak.
3: Oh,
1: ya.
3: Oh enggak, Tommy sudah terlibat sebenarnya.
1: Dasar Anda ya.
3: Sudah membongkar aibnya Fadil tadi di udara.
1: Aduh.
3: Menunya siang ini menu-menu tanggal kembar.
1: Gitu. Oke. Okay.
3: Tanggal ini bengkak begitu. Kangkung tumis pakai kemangnya banyak sama tempe goreng aja.
1: Oke, itu ya.
3: Mau bicara panjang. Aduh. Tapi kakak sebelum gitu jadi harus sudah macam kakak dengan Father langsung. Iya Kak.
1: Iya, soalnya Father ini langsung masuk tuh, langsung di terap, tidak masuk, langsung masuk di rave juga Kak.
3: Beta kaget Kak, perempuan siapa baru tidur beta yang bilang kayak gini, capek deh. Tapi biar sudah.

0: Terima kasih untuk pindahannya hari ini. Semoga bimbing saja tidak terselak pada saat makan.
1: Oke.
0: Tapi beda apa tadi kita punya menu kayaknya sama hari ini dengan Fadar.
1: Oh begitu. Oke. BTW begitu ya.
0: Itu lagi. Semoga dia tidur sudah masuk lagi. Itu kangkung kan biasa ngantuk. Fadar tidur sudah. Dia masuk lagi.
1: Aduh. Itu dia, semoga ya abis ini langsung bawa-bawa siang toh.
0: Sampai dia masuk dua kali muncul lagu Portugal lagi kepereng.
1: Situ ingat saja ya.
0: Oh enggak, tidak ingat. Maksudnya kan sudah tradisi toh kalau ruang rindu malam.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Portugal, nanti kita ke Spanyol, kita main-main lagi ke Meksiko gitu ya.
0: Malah tadi Fadi bilang tadi malam kalau tidak tertidur mau Prancis.
1: Oh begitu. Oke lah, siap.
0: Aduh, bikin kepala sakit. Aduh. Ya sudah, makasih.
1: Makasih. Aduh, Cecil bilang Mbak, makasihnya tuh lambat sekali ya, butuh jeda ya. Iya, ini butuh jeda karena masih terseok-seok di sini. Waduh, terseok-seok ya. Aduh. 536386 di belakangnya Cecil. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, siang juga. Siapa nih?
2: Abang Naru tetap.
1: Oke, Abang Naru gimana? Makan siang sudah?
2: Oh, baru makan siang tadi itu. Ayam potek yang mereka beli.
1: Oh begitu.
2: Alat bulan dari mereka beli kita simpan buat kita makan besok.
1: Oh begitu, ayam dalam kotak ya?
2: Itu ayam apa itu yang dorong?
1: Saya takutnya maksudnya ayam dia tidak berteriak kah begitu dalam kotak jadi tertutup. Iya toh. Aduh, siap tapi semakan toh.
2: Besar aku tuh kalau kita makan di situ, itu potong terus langsung dia berubah jadi merah sih, saya ragu sih.
1: Aduh, ayam Kentucky.
2: Iya, terbiasa makan itu habis turun bawah dari kota jadi ayam.
1: Iya, itu berkat itu, sudah nikmati itu.
2: Ya, tadi sudah makan, baru makan. Tadi ada temannya juga kan.
1: Iyo, terus sudah oma meninggal, terus ada tong teman fans juga beberapa waktu yang lalu. Itu sudah.
2: Kita semua terduka sudah karena.
1: Betul.
2: Teman yang selalu itu radio terus ya.
1: Itu sudah. Tong bersua di radio.
2: Ya, baru selesai makan juga.
1: Ya. Oke, baik, siap abangku. Lagu-lagu hiburan menghibur ya. Oke, siap.
2: Lagu yang tadi malam ada dia di antara.
1: Aduh. Oke, abangku, siap ya.
2: Kan lagu terakhir dia biar sudah.
1: Oke, sip. Iya, nanti bergabung lagi di Topi Asli itu request lagu seperti itu. Oke, abang, siap. Oke, Bang Naru menutup kebersamaan kita ya dalam ajang Maxioma siang hari ini. Terima kasih banyak Anda yang sudah bergabung pastinya. Dan untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Waduh, ya dalam ruang Maxioma ya, terima kasih banyak untuk Anda semua. Dan persembahan lagu-lagu hiburan untuk menemani dua tembang hiburan terakhir ya. Menutup kebersamaan kita dalam ruang Maxioma, kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang kembali untuk Anda semua dan nanti kita jumpa dalam ruang Maxioma selanjutnya tentunya bersama rekan-rekan penyiar yang lainnya. Kita jelang pukul 13 Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Bli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27 serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
2: Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
3: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang, berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tong Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi satu poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026, strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama, tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya, karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi pedal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini, apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website Transmission Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak, dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik, tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita, untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Ilai Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, baik pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 13.27 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sudah kita ikuti bersama tadi penyampaian warta berita olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Satu penyampaian berita duka dan satu penyampaian pengumuman hadir dalam ruang layanan masyarakat untuk Anda di siang hari ini. Sebelumnya kembali dengan lagu-lagu hiburan ya, menemani suasana siang Anda, dan kita jelang pukul 14 dalam ruang Topi Asli.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Iya, Bang Pendengar, pukul 13.39 menit waktu Indonesia Timur ya. Satu pengumuman dan juga satu penyampaian berita duka kami sampaikan dari PT Air Minum Robong Holonan Wani Jayapura Perseroda bagian Sekretaris Perusahaan. Pengumuman waspada pencurian meter air diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT AM Jayapura Perseroda di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Bahwa sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan dengan cara sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat yang aman. Gunakan pengaman tambahan meter air yang dapat dikunci. Kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Penggantian meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku. Kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp paduan 081368822255. Demikian informasi himbauan ini disampaikan. Atas perhatian kerjasamanya diucapkan terima kasih manajemen PT AM Jayapura Perseroda. Selanjutnya pendengar, perhatian Anda kami sampaikan satu penyampaian berita duka.

dan Warisal yang berada di Jayapura. Keluarga Bapak Kamarudin Batubun, anggota DPR RI di Jakarta, keluarga besar PDIP Kota Jayapura, adik Hendrik Ronggamusi di Timika, anak Max Ronggamusi, anggota polisi Polres Dogiai. Keluarga besar Jemaat Immanuel Pentakosta Dok 9 atas, keluarga Bapak Pastor David Waromi, anggota DPD RI di Jakarta. Keluarga Bapak Guru Samuel Ronggamusi di Jayapura, keluarga Pendeta Anton Ronggamusi di Timika, keluarga Bapak Simpson Rumpedai di Timika, anak Ikta Ronggamusi di Tembagapura, adik Martinus Ronggamusi di Tembagapura, keluarga besar EB di Jayapura, Sentani dan sekitarnya, keluarga besar Pantai Lori di distrik Raimbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen, keluarga besar Ronggamusi Rumpedai dan Imbiri di Arso Tami, seluruh kerabat saudara Handi Tolan dimanapun berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia adik kakak opa kami terkasih Bapak Melki Sam Ronggamusi, meninggal pukul 6 pagi di rumah duka Dok 9 atas Jayapura. Jenazah disemayamkan di rumah duka Dok 9 atas. Rencana pemakaman pada hari ini, Selasa 29 September 2026, di pemakaman pekuburan umum Dok 9 kali Kota Jayapura. Ya, pendengar, demikian satu penyampaian berita duka kami terima dari keluarga Mariska Ronggamusi. Ada yang mengenal mengetahui nama-nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
3: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
2: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
3: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong.

0: Ya, baik pendengar, pukul 14.02 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita masuk dalam ruang topi asli. Torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Anda yang mau bergabung silahkan ya. Di 0967536386. Lagu yang belum pernah Anda request seperti itu ya. Aturan mainnya 1, 2, 3 lagu menjadi referensi Anda. Oke, langsung saja saya buka line teleponnya. Dua penelpon untuk setiap sesinya. 536386. Halo, Topi Asli, selamat siang.
1: Selamat bertugas, Mbak Sofi.
0: Terima kasih, Bang Afe. Silakan, lagunya apa nih?
1: Jika tidak dicari, jangan mencari.
0: Waduh, bahaya nih.
1: Jika tidak dicari, jangan mencari.
0: Jika tidak dicari, jangan mencari. Luar biasa.
1: Dari Emen Seran, Wilik.
0: Emen Seran, oke baik. Abangku ditunggu lagunya.
1: Iya, bilang jika tidak dicari, jangan mencari.
0: Aduh, bahaya nih ya.
1: Oke, baik. Masih, selamat bertugas.
0: Iya, tapi ya. Terima kasih, Emen Seran, Wilik ya. Jika tidak dicari, jangan mencari. Oke lah. Oke. Lagunya dihadirkan, ditunggu ya untuk Abang Afe seputaran area bandara. 536386. Satu lagi yuk silakan yang mau bergabung dalam Topi Asli. Dua penelpon untuk sesi yang pertama. Di belakangnya Bang Afe. Halo, siang.
2: Iya, Topi Asli. Selamat siang, Mbak Sophie.
0: Oke, siang juga. Lagunya apa nih?
2: Iya, itu Abadikan Cinta.
0: Abadikan Cinta. Siapa dia Kafein. Yang nyanyi? Kafein?
2: Iya,
0: oke,
2: itu dia sudah.
0: Siap. Ditunggu lagunya.
2: Oke, mainkan lagunya Mbak Sophie. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Abang Ivan sudah bergabung. Sesi pertama ada Bang Ivan, ada Abang Afe dari seputaran area bandara. Sesi pertama ya, langsung saya hadirkan lagunya untuk Anda. Jika tidak dicari, jangan mencari. Kemudian dari Kafein juga hadir untuk Anda. Selamat siang, kita masih dalam Topi Asli.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu sudah hadir untuk Anda, 536386. Silakan untuk sesi kedua ya, penelpon ketiga dan penelpon keempat, 536386. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang juga.
1: Bunda Ima menyapa.
0: Oke, Bunda Ima, silakan. Lagunya apa nih siang ini?
1: Disiapkan atau kita request sendiri? Oh,
0: boleh, mau request lagu apa, Bunda? Nanti saya carikan.
1: Kalau Lela Rakel,
0: judulnya apa?
1: Anggur Merah 2, adek.
0: Anggur Merah 2, oke, baik. Siap, ditunggu ya lagunya ya.
1: Oke, oke, salam baik. Semua buat penyiar.
0: Siap, terima kasih Bunda Ima dari Maumere ya. Anggur Merah 2 miliknya Lola Drakel. Ditunggu lagunya dihadirkan ya. 536386. Saya buka kembali. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Yo, isi, yang siapa di mana? Halo.
2: Yo, dengan Daniel di Seputar Paldam.
0: Abang Daniel Paldam, oke. Abangku, lagunya apa yang mau di request?
2: Lagu apa? Apa?
0: Iya, ingat dulu.
2: Oscar Harris.
0: Oscar Harris yang mana?
2: Mana Oscar Harris?
0: Tapi siang ini tuh lagu Indonesia, jadi lagunya Oscar Harris yang Indonesia boleh?
2: Lagu apa?
0: Lagunya lagu Indonesia. Oscar Harris yang Indonesia atau?
2: Yang Indonesia aja, Oscar Harris yang Indonesia.
0: Yang Indonesia ya, ada sendiri-sendiri lagi dan ada beberapa tuh ya.
2: Ya,
0: okay, ditunggu lagunya.
2: Iya, terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang. Abang Daniel dari Seputaran Paldam, orang Paldam. Halo, selamat siang untuk semuanya ya. Terhibur untuk siang hari ini Oscar Harris yang bahasa Indonesia, karena salah satu penyanyi barat begitu ya, yang fasih sekali bahasa Indonesianya. Salah satunya adalah yang paling fasih Oscar Harris, seperti itu. Ditunggu lagunya dihadirkan. Saya pilihkan dari Oscar Harris yang versi Indonesianya ya, Song for the Children yang versi Indonesianya juga ada ya, atau sendiri-sendiri lagi. Oke, dihadirkan. Ditunggu orang Paldam dihadirkan ya. Sebelumnya kita dengarkan Lola Drakel dengan Anggur Merah

0: Oke, pendengar, dua tembang ya. Satu tembang Oscar Hari saya pilihkan yang nyanyian untuk anak-anak ya. Follow Me, kalau lagu Song for the Children ya, lagu dalam bahasa Inggrisnya. 536386 kita mainkan kembali, masih dalam ruang topi asli. Torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Yang sudah bergabung silakan, saya kembali tunggu atensi Anda. Requestan dari Anda seperti itu. Halo, selamat siang.
1: Topi asli, selamat siang Kak Sofi
0: dengan iya, silakan. Lagunya apa?
1: Lagunya Titu.
0: Titu?
1: Ceraikan saja cintaku.
0: Oke, siap.
1: Tadi kan untuk anak-anak, sekarang untuk orang tua biar balance.
0: Oke, siap.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Oke, ada Cecil ya, Titu, ditunggu lagunya, saya hadirkan ya. Satu requestan lagi, silahkan. 536386, katanya tadi anak-anak, jadi sekarang yang orang tua, ceraikanlah saja. Ih, luar biasa ya. Oke, satu lagi, saya terima lo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Siang juga. Bunda sayang, lagunya apa?
2: Pertama dan terakhir.
0: Oh begitu.
2: Punya Ernie Kulit.
0: Oke, siap, ditunggu lagunya ya.
2: Selamat
0: bertugas. Oke, siap. Pertama dan terakhir dari miliknya Ernie Kulit ya. Yang awal ada Titu dengan Ceraikanlah Saja. Oke, kita masih dalam ruang topi asli. Torang pilih alunan senandung lagu Indonesia.

0: Oke, pendengar, kita mainkan sesi selanjutnya ya, masih dalam ruang topi asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Dua penelpon sudah hadir tentunya untuk dua requestan lagu ya di 536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Topi Asli.
0: Iya, siang juga, bundaku. Silakan, lagunya apa nih?
1: Titip Rindu Buat Ayah.
0: Titip Rindu Buat Ayah. Siapa yang nyanyi?
1: Ebik, boleh.
0: Oke, boleh sekali.
1: Terima kasih sekali.
0: Iya, terima kasih sekali juga. Ditunggu lagunya, Bunda Sayang, ya.
1: Andalan.
0: Oke, siap. Iya, titip rindu buat ayah dari miliknya Ebit GAD ya. Ditunggu lagunya Bunda Ki Rumajau dihadirkan ya. Buat yang lagi rindu sosok ayah, yang hari ini bangga dengan sosok ayah ya. Oke, 536386 ada lagi kah di belakangnya Bunda Ki Rumajau. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Tubuh Asli.
0: Iya, Syowi Yomonda. Siap. Silakan Iba, lagunya siapa nih?
2: Lagunya Flip Sweet, Sahabatku Sayangku.
0: Sahabatku Sayangku, ehe.
2: Oh, sayang tuh, selalu sayang
0: tuh. Aduh, siap Iba, tunggu ya Iba ya.
2: Oke, Ba, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih hormat juga, kami. Hormat. Iya, terima kasih. Ada Kakak Luna Maya ya di 536386, ditahan dulu. Nanti kembali saya buka ya line teleponnya untuk Anda. Ada Ebit GAD, titip rindu buat ayah ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Black Sweet, Sahabatku Sayangku.

0: Oke, pendengar, pukul 14.48 menit waktu Indonesia Timur ya. Dua penelpon lagi menutup kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Ada yang sudah bergabung, langsung saya terima. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.

0: Iya, siang. Siapa di mana?
1: Dengan Elon di Hamadi.
0: Oke, Abang Elon, silakan. Lagunya apa yang mau di request?
1: Sapu Mama Papua.
0: Sapu Mama Papua. Selain lagu itu ada yang lain? Ada ya, ada pilihan lagu yang lain lagi selain itu? Oh. Atau lagu dari Ano Drakel yang lain saya hadirkan, begitu?
1: Oh, kalau begitu di derma jembatan kah tempat kita duduk?
0: Di jembatan tempat kita duduk.
1: Ya, terakhir punya.
0: Oke, saya hadirkan yang versinya yang lain tapi judulnya itu boleh?
1: Oh ya, tidak apa-apa.
0: Boleh ya, karena tadi Lola Drakel sudah naik toh?
1: Oh ya.
0: Oke, siap abangku, ditunggu ya, mau di gunung ya?
1: Oke.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak. Ya, Sapu Mama Papua, nanti sebentar saya hadirkan sudah ya, Sapu Mama Papua, sebentar nanti selepas ajang topi asli ya. Selepas ajang topi asli nanti saya hadirkan. Untuk ajang topi asli kita pilih lagu apa namanya? Asli apa namanya? Sampai saya susah salah kata nih ya. Tolong pilih alunan Senandung Lagu Indonesia. Sungguh mantri anak dokter ya. Oke. Satu lagi penelpon. Ada siapakah dia di belakangnya Bang Erlon? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, jelang sore.
0: Siang jelang sore. Siapa di mana?
2: Dengan orang terakhir dari Kero.
0: Orang terakhir dari Kero. Oke. Lagunya apakah?
2: Ada lagu tapi mungkin ada masukan sedikit dulu buat saya pesan lagu.
0: Oke, okay, lagu apa? Silakan.
2: Nah, lagu ini saya mau tunjukkan untuk adik Belanda.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus mungkin masukan juga untuk teman-teman fans kalau mengalami hal yang sama itu, mungkin punya nomor itu ada, tapi kita tidak punya. Yang punya ini nomor ini tidak pro satu. Kalau bisa sampaikan ke Agus, Kak Andreka,
0: iya.
2: Kofika, Wilda, tidak ada okay. Siapa.
0: Siap.
2: Jadi kita bisa datang, toh.
0: Betul, sama-sama turut ber apa namanya belasungkawa ya.
2: Tadi sudah dengar di
0: okay.
2: Tempat dengar di acara
0: Asyoma. Siap.
2: Masuk karena juga resesi.
0: Betul.
2: Juga resesi.
0: Siap.
2: Kita saja sampaikan itu. Jadi lagu yang saya pilih itu lagu Mama. Lagu Mama yang saya pilih untuk kami untuk acara ini, lagu Mama berapa puluh tahun lalu itu.
0: Oke.
2: Okay. Ada perempuan jantan itu.
0: Siap.
2: Balikan jalurnya.
0: Saya terima. Abang Jack dari Kerom ya, menutup kebersamaan kita. Itu dia kenapa ada pengurus fans ya, badan pengurus fans seperti itu. Jadi alangkah baiknya ketika semuanya kalau ada nomor handphone dan sebagainya atau ada yang mengetahui informasi seperti itu ya, nanti bisa dibuang di apa namanya atau disampaikan seperti itu ya, disampaikan di grup fans RRI Jayapura seperti itu ya. Ada badan pengurus, kemudian nanti bisa saling komunikasi, kemudian selanjutnya seperti apa badan pengurus dan rekan-rekan fans bisa mengaturnya seperti itu ya. Oke, dan saya tutup ajang ruang topi asli siang hari ini. Terima kasih kembali untuk semua Anda yang sudah bergabung siang hari ini. Terhibur selalu juga pastinya untuk Anda semua. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ini mohon maaf sedikit lelet ya, ini komputer seperti itu. Ada loadingnya agak ini sepertinya gangguan jaringan seperti itu ya. Oke, semoga bisa kembali hadir untuk menemani Anda. Iya, satu tembang Mama, kemudian juga ada apa namanya? Satu tembang dari miliknya Lola Drakel tapi versi yang lain ya, karena tadi Lola Drakel sudah hadir. Di jembatan tempat kita bertemu dan sebagainya begitu ya. Oke. Ya, mohon maaf ini komputernya agak harus di restart dulu seperti itu. Oke, dan kembali siap hadir untuk Anda. Saya pamit ya, kita jelang Warta Berita Lintas Tanah Papua tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. nanti Anda boleh ikutan. Dan yang mungkin tidak sempat di saat ini, nanti saya hadirkan selepas warta berita ya. Mohon maaf karena kita terpending beberapa menit yang sudah terlewat untuk dua requestan lagu hadir seperti itu. Oke, saya pamit. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang untuk Anda.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanda Papua, edisi Selasa 29 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Gubernur Papua minta RUU Masyarakat Adat sesuaikan kehususan Papua. Belanja APBD Perubahan Papua 2026 diproyeksikan naik 3,058 triliun rupiah. Selain itu, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya, saya Sofia Mnubefor. Saudara, Gubernur Papua Matius Wakiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kehususan Papua. Ia juga meminta aturan tersebut selaras dengan otonomi khusus Papua. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua dan aturan otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakiri saat pembahasan RUU Perlindungan Masyarakat Adat bersama Komite 1 DPD RI di kantor Gubernur Papua kemarin. Fakiri mengatakan perlindungan masyarakat adat berkaitan dengan jati diri orang asli Papua serta kepastian hukum atas wilayah adat. Fakiri juga meminta mekanisme pengakuan masyarakat adat dibuat jelas dan tidak berbelit. Kepastian hukum atas wilayah adat dan hak ulayat perlu diperkuat dalam regulasi tersebut. Perlindungan juga diperlukan ketika masyarakat adat berhadapan dengan izin maupun proyek pembangunan. Menurut Fakiri, RUU tersebut perlu mengatur mekanisme persetujuan masyarakat adat serta penyelesaian sengketa adat.
2: RUU juga perlu memberikan perlindungan yang jelas bagi masyarakat adat ketika berhadapan dengan izin atau proyek pembangunan, menyediakan mekanisme persetujuan yang jelas, serta memperkuat penyelesaian sengketa adat. Selain itu, penting untuk memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat, hak masyarakat adat, atas manfaat ekonomi dari pemanfaatan wilayahnya.
1: Fakiri turut mendorong kejelasan peran lembaga adat serta kepastian manfaat ekonomi bagi masyarakat adat. Ia juga meminta mekanisme kompensasi dan restitusi, serta pendataan dan pemetaan wilayah adat diatur secara jelas. Pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota juga perlu diselaraskan dengan kekhususan Papua. Fakiri berharap pembahasan bersama Komite 1 DPD RI menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat di Papua. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Raperdasi tentang perubahan APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2026 diproyeksikan meningkat sebesar 3,058 triliun rupiah. Dalam rapat paripurna DPR Papua pembahasan Raperdasi perubahan APBD 2026 di Kota Jayapura pada Senin 28 September 2026. Gubernur Papua Matius D. Fakiri menyatakan penyusunan perubahan APBD 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan atau RKPDP 2026. Di sisi pendapatan, pendapatan daerah ditargetkan mencapai 2,465 triliun rupiah dibandingkan APBD Induk sebesar 2,032 triliun rupiah. Adanya laju kenaikan belanja yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan memicu defisit anggaran sebesar 592,87 miliar rupiah yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar 602 miliar rupiah. Sementara Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai merincikan, komponen belanja operasional menjadi porsi terbesar yang naik menjadi 2,684 triliun rupiah. Menurut Denny, kenaikan pendapatan ditopang pertumbuhan pendapatan asli daerah atau PAD yaitu menjadi 635,67 miliar rupiah. Adanya defisit anggaran senilai 592,87 miliar rupiah. Diharapkan alat kelengkapan dewan dan fraksi untuk melakukan kajian mendalam sebelum memberikan persetujuan atau persetujuan akhir terhadap raperdasi perubahan APBD 2026, terutama terkait efektivitas belanja, skema penutupan defisit, dan implikasi pinjam atau utang daerah. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodam 17 Cendrawasih berhasil merangkul 5 orang anggota OPM dari wilayah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea untuk kembali menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus menyerahkan 3 pucuk senjata api beserta amunisinya. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febrial Buyung Sikumbang mengatakan, kembalinya 5 orang tersebut merupakan hasil pembinaan teritorial yang dilakukan oleh jajaran TNI secara berkelanjutan melalui pendekatan humanis dan pemberdayaan ekonomi. 5 orang anggota ex-OPM itu diterima oleh Danrem 172 Prajawira Yakti, Brigjen TNI Robi Suryadi, pada Jumat 25 September 2026 lalu. Mereka sebelumnya berada di wilayah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea dan disebut bergabung dengan kelompok OPM yang bermarkas di Victoria, Papua New Guinea. Pada kesempatan tersebut mereka juga menyerahkan 1 pucuk senjata FN, 1 revolver, serta senjata rakitan, berikut amunisi dan magazin. Penyerahan senjata itu disebut sebagai bentuk komitmen untuk menjalani kehidupan damai di tengah masyarakat. Pangdam berharap 5 orang ex-anggota OPM yang telah kembali menjadi jembatan perdamaian bagi warga lain yang masih berada di kelompok bersenjata di Papua. Saudara serta pemirsa, kematian sekitar 7.000 ikan bandeng di keramba masyarakat di kawasan Venue Dayung menjadi salah satu pengaduan dalam ruang publik Torang Tanya Wali Kota Jawab pada Senin 28 September 2026. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, pemerintah langsung mengerahkan tim lintas sektor untuk memeriksa kondisi lingkungan di lokasi. Tim yang melibatkan perangkat daerah terkait perikanan, lingkungan hidup, PUPR, dan pariwisata akan mengambil sampel air untuk mengetahui penyebab kematian ikan. Pemerintah juga mengambil sampel pembanding di Tobati dan Enggros. Sekretaris Kelompok Menduk Satu Mandiri, Lura Sanyi mengatakan, sekitar 7.000 ikan mati terdiri dari 2.000 ikan milik kelompoknya dan 5.000 ikan bantuan pemerintah untuk masyarakat yang berada di Tobati, Enggros, dan Nafri. Ia menduga kematian ikan terjadi setelah hujan dan berkaitan dengan limbah yang masuk melalui Kali Acai. Pemerintah Kota Jayapura masih menunggu hasil pemeriksaan sampel untuk memastikan penyebab kematian ikan. Rustan mengingatkan masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Saudara Warta Berita Lintas Tanah Papua Anda ikuti melalui Pro1 RRI Jayapura. Anda dapat menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Border Trade Fair atau BTF Indonesia Papua New Guinea dijadwalkan berlangsung 8 hingga 10 Oktober 2026. Kegiatan ini akan melibatkan UMKM lokal Papua yang telah melalui proses seleksi. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Papua Triwarno Purnomo mengatakan, persiapan melibatkan lintas OPD, Kadin, dan Bea Cukai. Menurut Triwarno, BTF diarahkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Papua New Guinea. Kegiatan ini juga membuka peluang perluasan pasar bagi pelaku UMKM Papua. Gubernur Papua bersama Duta Besar RI untuk Papua New Guinea dijadwalkan menghadiri penutupan pada 10 Oktober 2026. Dari Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura membuka tahapan asesmen seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 pada Senin, 28 September 2026. Tiga jabatan yang diseleksi yakni pimpinan Disdukcapil, Disperindakop dan BPBD Kota Jayapura. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, sebanyak 14 pelamar akan mengikuti proses penilaian oleh tim seleksi. Asesmen tidak hanya melihat kemampuan teknis, tetapi juga integritas, karakter, kapasitas kepemimpinan, dan juga profesionalisme. Untuk Disdukcapil, pimpinan yang terpilih dituntut memperkuat pelayanan administrasi kependudukan agar lebih cepat, mudah, dan transparan hingga tingkat kelurahan dan kampung. Sementara Disperindakop diharapkan mampu mendorong pengembangan UMKM, mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok. Sedangkan pimpinan BPBD dituntut memiliki kesiapsiagaan tinggi dan mampu merespon kondisi darurat secara cepat. Rustan berharap seleksi menghasilkan pimpinan OPD yang berintegritas, profesional dan mampu mendukung program pemerintah daerah. Saudara serta pemirsa, satu unit rumah dinas prajurit Kodam 17 Cendrawasih di kompleks rumah dinas Kodam 17 Cendrawasih Bucen 7, Kelurahan Angkasa Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, habis terbakar. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Tri Purwanto mengatakan, rumah dinas tersebut ditempati Sertu Faris Muhammad Isan, personil Siokdam 17 Cendrawasih. Saat kejadian rumah dalam kondisi kosong, kebakaran pertama kali diketahui warga sekitar yang melihat kepulan asap dari rumah tersebut yang selanjutnya diteruskan ke piket Kodam 17 Cendrawasih dan Kodim 1701 Jayapura. Api yang sempat membesar berhasil dikendalikan melalui pemadaman secara bersama-sama. Sekitar pukul 13.13 menit waktu Indonesia Timur, api berhasil dipadamkan dan dilanjutkan dengan proses pendinginan untuk memastikan tidak terdapat titik api yang dapat memicu kembali kebakaran tersebut. Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka. Namun, satu unit rumah dinas mengalami kerusakan akibat terbakar dengan perkiraan kerugian material mencapai 100 juta rupiah. Menurut Kapendam, berdasarkan keterangan saksi, api diduga berasal dari bagian belakang rumah. Dugaan adanya korsleting arus listrik menjadi salah satu kemungkinan penyebab kebakaran. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Jayapura melalui BPKAD menandatangani perjanjian kerjasama dengan BNI Jayapura. Senin 28 September 2026. Kerjasama diarahkan untuk mendukung digitalisasi pembayaran retribusi sampah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, sistem digital diharapkan membuat pengelolaan retribusi lebih tertata, dan selain itu digitalisasi pemerintah daerah juga menempatkan dana dalam bentuk deposito berjangka selama sekitar 3 bulan. Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai menyebutkan, penerimaan retribusi sampah rumah tangga melalui rekening BNI sejak Januari hingga September 2026 mencapai sekitar 2,5 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan secara non-tunai untuk meningkatkan transparansi sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah. BNI juga membuka peluang kerjasama lanjutan melalui program CSR, termasuk dukungan terhadap pelayanan persampahan, UMKM, dan pendidikan di Kota Jayapura. Dan terakhir pendengar, kita simak berita olahraga. Terakhir dari dunia olahraga, manajemen Persipura menilai ketidakhadiran supporter dan bermain di luar Papua berpengaruh terhadap mentalitas para pemainnya untuk mendapatkan poin penuh di kompetisi musim ini. Berikut kita simak laporan Naldi Kesaulia.
3: Presiden klub Persipura Jayapura Owen Rahdia menyoroti pentingnya kehadiran supporter di stadion menyusul hasil kurang maksimal yang diraih tim pada 3 laga awal kompetisi musim ini. Dikatakan sanksi larangan tanpa penonton yang harus dijalani Persipura Jayapura selama satu putaran ini memberikan pengaruh psikologis yang cukup signifikan bagi timnya sendiri. Hal itu disampaikan Owen Rahdian kepada awak media usai tim kembali berbagi poin dari Persis Solo.
4: Saya rasa ini kedua sisi ya. Kita sebagai pemain home, ini tentunya kehadiran supporter akan mengefek psikologis kita. Buat tim lawan pun yang main away, tapi tidak ada supporter, itu buat mereka juga secara psikologis akan lebih beda dengan mereka lawan away, tapi ada supporternya juga. Terutama khususnya di Persipura, kita bisa dilihat musim lalu kita satu game bisa hampir 20 ribu penonton. Nah, dukungan-dukungan itulah yang sangat membantu kami sebagai home team, dan juga efek psikologis ini penting.
3: Meski 3 laga menuai hasil negatif, Owen tetap menilai penampilan para pemain menunjukkan perkembangan dan semangat juang yang jauh lebih baik. Kendati demikian, ia terus mengingatkan para pemain agar tetap semangat bermain untuk masyarakat Papua sekalipun menjadi tim musafir.
4: Kecewaan pasti ya. I think kita juga barusan kita ini melakukan perombakan ya dari sisi official terutama ya. Ini game ketiga kita, dan terlepas dari kecolongan satu gol dari set piece tadi, saya rasa hari ini anak-anak semua mainnya sangat berbeda. Saya sudah ingatkan mereka di 2 game sebelumnya, api Persipura yang di locker room juga kok padam saya lihat. Saya juga sudah lihat banyak komentar di netizen juga dari para supporter Persipura. Yang penting walaupun kita bukan main di kandang ya, tapi ingat home ini adalah home game. Kita di sini bermain juga membawa nama besar Papua dan masyarakat dan semua supporter Persipura. Ini yang saya ingatkan ke pemain, wajib main dengan sepenuh hati, dan terlepas dari kecolongan satu gol, saya cukup puas dengan permainan mereka hari ini ya. Namun pasti banyak yang kita bisa improve juga untuk game selanjutnya lawan The Red.
3: Lebih lanjut dikatakan perombakan jajaran tim kepelatihan maupun hasil permainan tim dipastikan tetap menjadi bahan evaluasi untuk berbenah agar di setiap pertandingan bisa mendapatkan hasil poin maksimal, apalagi target yang diusung musim kompetisi ini tetap promosi ke Liga 1. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mnubefor, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Ya, baik pendengar, pukul 15.22 menit waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang tentunya masih terus setia bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi sudah kita ikuti bersama ya penyampaian Warta Berita Lintas Nada Papua. Anda bisa menyaksikan juga secara langsung ya di YouTube RRI Jayapura Official. Selamat sore kembali untuk ada semua. Kita ada dalam Lintas Jayapura Sore ya. Kita sudah meninggalkan Lintas Jayapura Siang. Dan saat ini Lintas Jayapura Sore, saya Sofi Rekan Wana masih terus menemani Anda. Saya informasikan pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti bersama untuk sore hari ini. Kita akan ikuti bersama 100% Indonesia Nasional. Kita akan ikuti dari Pro 1 RRI Jakarta ya, dan akan diikuti oleh seluruh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Dalam 100% Indonesia Nasional berjaringan menghadirkan bintang tamu Astrid. Tahu ya Astrid ya? Kalau tidak salah ini, kalau tidak salah dari saya gitu ya. Kalau salah mohon maaf ya. Jadikan aku yang kedua gitu ya. Buat dirimu, kalau tidak salah tuh itu Astrid yang itu ya. Atau seperti apa nanti kita ikuti bersama dalam 100% Indonesia berjaringan nasional. Bersama host ada Ihsan Tarore dan juga Yudi Ismail. Kita akan jelang bersama pendengar dengan satu tembang. Kali ini saya hadirkan miliknya Trio Ambisi ya, dengan Mama Spesial untuk Anda semua.

Oke, pendengar, nanti kita lanjutkan kembali gitu ya, lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana sore hari Anda. Selanjutnya kita akan ikuti bersama 100% Indonesia Nasional Berjaringan dengan menghadirkan bintang tamu Astrid, hostnya adalah Isan Tarore dan Yudi Ismail. Kita ikuti bersama.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada Ratu Cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kincong banget, kinclong gak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang Ratu Cahayanya.
0: Ratu Cahayanya
1: deh.
0: Ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di
1: apa
0: sini.
1: Apa itu? Apa sih, Mas? Apa
0: mungkin? Ada sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena?
0: Karena cinta itu bicara tentang rasa. Iya kan?
1: Tentang
0: hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah. Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2006. Ya enggak terasa ya udah
0: penghujung
1: akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukan akhir tahun seneng. Malam tahun baruan, ya, tampil
1: job,
0: di mana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahaya tetap bercahaya.
0: Ya karena Ratu Cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Berarti omongan itu doa ya, Mas Yud ya?
0: Bener bang
1: ya, seperti kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, selamat siang.
2: Hai.
1: Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Harus panjang bridgingnya.
2: Aduh, kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit nggak bisa dibikin gitu.
2: Gitu. Ya?
1: Okay, aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana
2: bisa,
1: dia.
2: Bisa.
0: Diana.
1: Diana Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya Allah. Ngeri
0: pura-pura
1: banget.
0: Pura-pura cinta.
1: Cobalah bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya, lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik. Ya sedikit baik karena kenapa, lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa denger,
0: bisa nonton dong.
2: RRI.
1: Iya, itu ada kameranya kita.
0: Ada
1: kamera kita nyala RRI Net. Jadi bisa ngelihat juga. Itu terlihat, dia terlihat baik-baik saja, dia tidak terlihat sakit bindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: kita jadi bicara. Terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
2: Aku juga.
0: Ya.
1: Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya.
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul, sayangnya Adri gak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir. Karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih fresh, fresh from the oven ini benar-benar. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu teman aku pacaran juga di radio yang beda.
0: Radio yang gak apa-apa disebutin kan, kita milih pemerintah mengayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adri.
2: Tahu tuh radio mana tuh?
1: Iya, duel kan?
2: Iya. Disebut juga.
1: Udah ditahan-tahan. Disuruh sepil. Kesepil aja dia. Tapi
2: sepil kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya gak produksi lagi ya ke Astrid ya?
2: Itu banyak sekali pertanyaan yang bilang ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman gak pernah denger ya. Sayangnya. Ya jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
1: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music.
1: Uh-huh.
2: Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya, 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya, enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya. Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri

0: Aku dan Cahaya.
1: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja. Eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu.
0: Gitu. Ceritanya. Berarti ini album 10 lagu.
1: Betul, 10 lagu.
0: 10 lagu dari
1: yang mini album itu.
0: Mini album itu dijadiin
1: lagu baru. Gitu.
0: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
2: Ya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
1: Aduh.
2: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
1: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
2: Temanya.
1: Jadi memang di dulu jadi gini, sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu. Sebelum-sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independen itu kan banyak adaptasi ya.
0: Betul.
1: Semua-semuanya serba sendiri kalau independen, semuanya dipikirin sendiri apa dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu. Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu.
0: Udah ada timnya
1: semuanya. Bantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah,
0: yang kakak
1: itu,
0: mau nyanyiin
1: betul,
0: juga ya.
1: Jadi aku masih terbawa gitu dengan, oh aku pengen kayak yang jadi kan aku yang kedua gitu misalnya, atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu. Itu apa, aku sempet nanya juga ya, aku selalu ini kan tanya ke apa teman-teman yang ada di sosmed gitu kan, dan kayak pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu. Banyak juga yang mereka, oh yang kayak terpukau kak gitu, atau yang kayak jadi kan ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku nggak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu, apa sih gitu ya maksudnya. Selama ini ya udah nggak usah terlalu pikirin mau kayak apa, mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu, terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu. Makanya di mini album itu judulnya Masih Di Sini, itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
0: curahan hati ya.
1: Betul, jadi kayak banyak yang nanya, Astrid kemana aja sih? Oh aku masih di sini gitu.
0: Itu makanya aku dan Cahaya tadi. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu, dimanapun berada dia tetap menerangi semuanya.
2: Udah ada yang siap-siap nelfon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Albert.
0: Halo
2: Albert.
3: Yang Astrid di Indonesia.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Siang.
3: Ya, Astrid.
1: Hai.
3: Saya Astrid. Nama saya sebenarnya Boim kan ada sharing gabung di TV kalau ada hostnya. Astrid sendiri siapa namanya? Yang sama kita yang di garis tangan terus namanya putrinya adalah Astrid ya. Umurnya berapa itu?
1: Oh bukan itu.
0: Ini beda Astrid.
1: Beda Astrid, okay.
2: Astrid yang mana ini?
3: Nah, Astrid kan putrinya terus suaminya ada di itu garis tangan. Siapa namanya itu?
2: Putrinya ada di
0: suaminya
2: garis,
0: ada di garis tangan katanya.
2: Atau gimana tuh?
1: Gimana tuh?
0: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
1: Oh
0: kayaknya.
1: Ya mungkin garis tangan maksudnya gimana tuh? Aku bingung.
0: Kalau ini Astrid
3: kan ini sering di televisi itu bawa acara nyanyi, mungkin Ikulaga Indonesia.
2: Oh itu Astrid Tia.
0: Oh itu Ikulaga. Iya Astrid Tia. Beda.
1: Itu presenter ya.
0: Itu beda Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau tadi itu nama saya Boim Makassar, sering gabung.
0: Oh iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya, bintang tamunya Astrid yang nyanyi jadikan aku yang kedua. Ya.
2: Ke buat dirimu bahagia.
0: Enggak usah kayak gitu dong punya.
2: Gitu Bang Albert.
0: Yes.
3: Itu saya.
2: Oke, siap.
0: Oke deh kalau gitu.
2: Terima kasih.
0: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
1: Oh iya, enggak apa-apa, tapi emang sering kok ketukar gitu.
2: Sering ya.
0: Karena banyak ya Astrid juga ya.
1: Kebanyakan Astrid Tiar ya.
0: Iya, tapi pasti banyak yang kenal kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
1: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang.
0: Karena namanya Astrid orang gitu.

0: Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya, ada juga yang gitu.
2: Ada juga Astrid penyanyi.
0: Ya. Oh, gitu. Oke. Okay. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa?
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak-anak.
0: Siap.
3: Bung Yudi, apa kabar kalian berdua?
0: Baik.
1: Baik dong, Bung. Sehat, Bung?
3: Alhamdulillah, bil khair.
1: Bung Benijo ya. Memang terbaik ya.
0: Masih di Manado kah ini?
3: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di Manado doang.
0: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
1: Ouch.
0: Silakan.
1: Silakan Bung Benijo.
3: Jadi kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
2: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
3: Sehat ya, Mbak Astrid ya, sehat ya.
0: Silakan.
3: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih, Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya album ini?
2: Oh. Ya. Oh, kalau yang baru rilis album, satu album ya.
3: Satu album ya. Pertanyaannya, adakah salah satu lagu dari album ini itu sempat booming? Itu saya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada okay. Mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya, Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga? Itu okay. Aja ya
0: pertanyaan. Ditunggu ya, Bung Benijo.
3: Oke okay deh. Salam dong tiga orang ya. Yang lagi menyiari Pro 1 Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Minum kayaknya suaranya serak.
1: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
4: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
0: Ih, belum ya makan. Allah. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
1: Aku kirim pempek.
4: Boleh, mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
0: Oh, boleh sih.
1: Boleh. Mau minta apa tuh?
4: Mbak Astrid.
2: Hai.
4: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapatkan.
2: Aduh, terima kasih.
1: Bersama.
2: Tenang rasa ya.
4: Nanti dinyanyiin dong.
2: Aduh.
4: itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
2: Aduh.
1: Ya Allah, gemes banget.
4: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
2: Amin.
4: Jaya. Makin jaya di.
2: Amin. Ibu juga pokoknya. Ya, sehat terus.
4: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
1: Mbak Eli enggak mau tanya apa-apa.
0: Udah gitu aja Mbak Eli.
4: Ya aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
1: Oh, masya Allah.
0: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun silakan ngobrol sama Mbak Astrid ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Eli, thank you ya.
4: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi silakan.
1: Halo.
5: Bang Nafi ini, iya, Bang Isan, Bang Yudi,
0: Waalaikumsalam.
5: Mbak Astrid, 100% Indonesia, ekspresikan kayak banggakan Indonesia.
1: Cakep, udah Nafi.
5: Ya, ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid, bukan Astrid kuliah gitu.
1: Bukan.
0: Oh. Ada lagi satu lagi.
1: Iya, ya, lagi. Oke.
5: Ya. Terus. Itu aja pertanyaannya dari tapi mau nanya ini kau untuk lagu yang jadikan aku yang kedua ini Mbak Astrid yang ciptain atau gimana, ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
0: Oke, ditunggu ya nanti dijawab ya.
5: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu hanya untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat di mana hutannya, di mana lokasi hutannya?
0: Siap. Ya. Ditunggu ya Pak Hanafi.
5: Ya,
0: Bang Uda Hanafi.
5: Apa olahraga favorit Mbak Astrid?
0: Oke.
5: Ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang. Ya soalnya tetap prima.
0: Prima ya. Ya
5: salam buat Kak Rani Zwe yang ada di Pos 1 Padang,
0: siap.
5: Di Candy Tabing.
0: Oke.
5: Okay. Nancy di Padang itu aja. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, halo.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo, Mas Ari sama Rinda.
0: Bukan. Halo.
1: Siapa? Halo.
0: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
1: Oke, yang ini?
0: Mas Ari di Samarinda.
1: Oh, oke, Mas Ari di Samarinda.
0: Halo, Mas Ari.
1: Halo.
6: Ya.
1: Iya, Mas Ari mau tanya apa nih?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Oke,
6: kapan
1: baik. Ke Samarinda? Mas Ari di Samarinda.
0: Ditunggu ya, Mas Ari ya.
6: Iya.
1: Iya, thank you, okay. Mas Ari.
0: Yuk, kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan
1: atau
0: tadi.
1: Atau mau telepon WhatsApp nggak?
0: Boleh deh, ini okay, satu lagi ya.
1: Satu lagi nanggung.
0: Satu lagi kita okay. Terima.
1: Halo. Telepon.
0: Selamat siang.
7: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang, ini dengan siapa, di mana?
7: Dari Mbak Oma.
1: Mbak Oma.
0: Mbak Oma, oh. Udah. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
7: Di Solo, Kak.
0: Oh, oke, di Solo.
1: Mbak Oma di Solo.
0: Silakan di Solo, apa yang mau ditanyakan?
7: Ya, Mbak Astrid, ya. Paling pengen banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia, siapa itu?
0: Gitu. Oke, itu aja.
7: Boleh salam dikit nggak?
0: Oh, dikit ya, boleh. Kalau dikit, kalau banyak nggak ya. Boleh.
1: Boleh.
7: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di...
0: Halo.
7: Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya ya. tadi
1: dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya ya. Di album ini kan tadi bilang dari mini album ya, terus diangkat jadi satu album ya. Nah itu ada gak lagu yang
2: hits gitu ya.
1: Hits gitu
2: ya, kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya. Gitu, jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru, jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu, karena okay. Semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya, ini kan lagu remake ya, karena dulu recycle. Dulunya dibawain sama Adri. Betul. Sendiri ini versi duetnya gitu. Jadi kalau okay. Dibilang yang booming gak ada kayaknya ya, karena memang
1: baru semua.
2: Karena semua baru.
1: Okay. Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendirian.
2: Betul,
1: ini kan Adrian. Duet. Tapi ada lirik yang dirubah nggak?
2: Iya, palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet untuk
1: jadi taut jatuhnya,
2: iya,
1: di sini.
2: Oke.
0: Lanjut, ada siapa lagi?
1: Bakatnya
0: atau tanjakan?
2: Tidak, apa turun apa tanjakan, benar juga ya.
1: Ini boleh, orang tua nih kalau kayak gini. Sorry, aku Gen Z.
2: Wow. Sama. Tapi sama anakku. Kalau bakat
1: ada dari keluarga?
2: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu. Tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Jadi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
1: Memang sendirinya aja ya, iya. Jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari Uda Hanafi. Jadikan aku yang kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
2: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV7 ya. TV7 okay. Ya, bukan Trans7 ya. Dulu ya, sekarang Trans7, dulu TV7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi
1: Cilapop
2: untuk
1: ya?
2: Betul.
1: Oh.
2: Untuk pencipta lagu yang amatir ya istilahnya gitu. Nah, itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah, si lagu Jadikan Aku yang Kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda, dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik itu sama dia. Dan ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan Aku yang membawakan lagunya. Nah, gitu.
0: Jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari, makanya disuruh ke Samarinda.
1: Kali ya.
2: Bisa jadi.
1: Kayaknya ya.
0: Kayaknya ya.
1: Makanya kapan ke Samarinda? Oke. Okay.
0: Langsung mungkin udah ada perintah dari
1: kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
2: Ah, ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini karena memang jadi dulu ada proyek dari satu apa ya namanya ya? Komoditas LSM atau apa ya namanya Hutan itu Indonesia.
0: Oh, okay. Mm-hmm.
2: Jadi kami itu orang kami aku sama suami waktu itu diajakin untuk apa ya datang ke sebuah hutan gitu ya. Ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah, di situ kita disuruh bikin lagu di situ.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Nah, itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya untuk datang ke sebuah
1: hutan.
2: Nah, aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau enggak salah Hutan Nagari kalau enggak salah.
0: Oh, okay.
2: Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya karena dia tahu karena aku kan ini ya cemen gitu ya
1: dikasihnya.
2: Jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang. Gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang nggak ramah sama sekali gitu. Okay.
1: Maksudnya nggak ramah tuh gimana?
2: Jadi masih ada hantu.
1: Oh.
2: Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya?
1: Mistisnya kuat ya.
2: Itu juga. Jadi masih apa ya?
1: Belum terjamah lah.
2: Gak banyak penduduk lah gitu. Oh, kalau yang aku di tempat aku tuh sudah banyak penduduk.
0: Oke.
2: Ada lagi itu diciptain di situ.
0: Di situ dibikinnya ya.
1: Oke. Olahraga favorit katanya. Kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
2: Aduh. Olahraga sebetulnya aku untuk sekarang memang nggak. Dulu sempet apa boxing dan sebagainya. Sekarang yang low impact banget sih. Sekarang nggak berani aku deh.
1: Gak kelihatan loh perempuan
0: banget kalah.
1: Ya. Ini wanita sanggulli ini tiba-tiba boxing loh.
0: Isan aja zumba.
1: Aku pilates kebetulan.
2: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu ya.
0: Iya.
2: Ya itu aja sih, penting harus ada latihan ototnya.
1: Oke.
0: Nice, yuk boxing nice.
2: Capek sih, bener deh
1: ya. Makasih ya, aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
0: Eli.
1: Tapi Oma.
2: Oma.
1: Mbak
2: Oma. Mbak
0: Oma. Oma. Iya.
1: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
0: Mbak Oma yang di Solo ya?
1: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi.
2: Betul, gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
1: Ya udah besok yang... kita kolaborasi.
2: Ayo.
1: Oke, ayo lagi, ayo.
0: Ditantangin.
2: Aduh. Happy banget aku gitu okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya.
1: Mm-mm.
2: Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Anau gitu kan. Jadi itu waktu apa manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya. Karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru lah, jadikan aku yang kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu aku dia band pengiring aku salah satunya gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu sampai akhirnya karir kami begini ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita nggak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang kenapa nggak lagu aku sih gitu?
0: Oh iya
2: juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang ku ingin kau tahu ini. Wah, itu gen milenial kayaknya langsung turun
1: itu
2: gunung kayaknya
1: kalau dengerin. Lagu galau ya. Aku soalnya tuh.
2: Ya kan.
1: Kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau ku ingin kau tahu meski kau jauh ku tetap untuk.
0: Kalau gitu dengerin langsung aja, Be.
1: Ya udah
0: oke. Mantap. Okay, yang lain tunggu ya nanti kita ngobrol lagi. Silakan kamu telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797729912. Ku ingin kau tahu.
2: Aduh.

FM Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget makan.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wake Kanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mm-hmm. Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung. Boleh di banget. 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp. Okay. Boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah yang gabung tuh Mas.
0: Iya. Coba nih, Mas. Kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya. Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan ya? Bukan. Lihatlah, bukan. Ya, tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, Pak, yang merdu.
3: Oh iya. Suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa? Ya.
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
4: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Bu Farida dari Palu.
4: Hai, okay. Bu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi tuh pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
0: Iya.
3: Bu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer gitu ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, terus dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya.
3: Ada pertanyaannya, Mas Yudi sama Bang Isan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Agi Masohi di Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Isan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Halo. Halo, selamat siang. Selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan ini siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minas Selatan.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
4: Sore.
5: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
5: Bukan. Oh bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepat.
1: Itu Inul Daratista nggak sih?
0: Inul ya.
5: Lalu saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
5: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu?
4: Oh bukan, bukan.
5: Oh sorry, berarti yang tadi memang udah lama saya dengar yang tadi kan barusan putar kan, terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu
1: yang kedua
5: atau keberapa tuh?
0: Enam.
1: Jadikan yang kelima.
4: Boleh bebas.
5: Oke, saya mau tanya begini, tentunya saya mau bertanya begini, tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu bertanya ini asli mana sih ini? Itu pertanyaan pertama, asli daerah mana gitu?
0: Siap.
5: Apakah tahu Minahasa Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Tetangga saya ternyata.
5: Kedua, apakahnya bercanda ya? Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih, memang sudah lama aku dengar itu, ada yang di apa itu yang di apa yang di, apa? Dibuat atau apa nih diciptakan atau ditulis oleh Masrid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: lagu-lagunya yang buat gitu kan yang ciptakan lagu-lagunya kan, gitu. Mbak Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyitakan sendiri gitu kan?
5: Siap. Apakah begitu? Ya.
0: Siap. Okay,
5: mungkin okay, itu okay. Aja pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
5: Semoga sukses ya Mbak Astrid. Terima kasih.
0: Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ya, ini?
1: Di mana?
2: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
1: Odo.
2: Pak Odo dari
0: Jambi. Oh, Pak Odo. Ah, siap.
1: Kalau Podo aja nanti orang Jawa.
0: Podo pada. Podo. Podo wae.
1: Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.
0: Silakan Podo.
1: Monggo, Pak.
2: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul.
4: Yes, betul.
2: Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astridnya nih?
4: Coba.
2: Ya, ini saya apa nama itu? Saya tahu.
1: Oh, tahu ya. Yang mana Pak?
2: Nah, yang apa nama itu? Yang apa sih? Yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
0: oh, ya tadi. Dulu. Oh, lagunya.
1: Oh, iya. Lagunya dari TV 7.
2: Kan yang apa nama itu? Yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
4: Iya.
1: Iya,
0: Cilapop itu.
1: Iya, ada kotak
0: Tito,
1: juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito tangguh.
4: Oh ya, Tito.
1: Iya.
2: Kalau kalau
1: band ya.
2: Abis itu kalau nggak salah Garasi.
1: Ya, kalau dulu itu bandnya Pak. Kalau yang ini yeah. Cilapop.
0: Oh iya iya ya. Ada band apa ada. Band namanya itu kompetisinya itu ya.
1: Aku kan? Lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya iya iya.
1: Tapi bener di TV ya, sama.
0: Ada kotak. Ya,
4: ya. Ini soloway semua sih.
2: Iya kan.
1: Kalau Cilapop.
2: Semua mau apa? Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
1: Nah. Tiga. Nah.
2: Itu kan apa namanya itu? Itu kan sebelum dapat.
4: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
2: Sebelum dapat. Kalau udah dapat jadikan aku yang pertama.
1: Oh. Jadilah aku satu-satunya.
4: Betul. Kalau pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga.
1: Iya. Yeah.
4: Dan seterusnya.
0: Kira belum dapat hadiah yang, maksudnya. Oke.
2: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
4: Oh iya.
1: Mau tanya apa tuh Pak?
2: Yang Aku di Sini. Itu apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu?
0: Oh, oke. Okay. Oh,
1: Aku di Sini tuh ditunggu untuk siapa?
4: Ya. Siap.
1: Oke, okay. Nah, siapa? Ada siap, lagi, Pak Odo?
2: Bisa di, halo?
1: Ya.
2: Nanti bisa dibawain nggak, kira?
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok, Pak. Ya, oke, okay, boleh.
2: Oke.
0: Ditunggu. Iya. Kalau Bagasi tidak melebihi.
1: Jangan Nono ya.
0: Nono ya. Ini kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, okay, siap.
2: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu fashion Indonesia lain waktu bisa di request.
1: Itu aja. Request.
0: Oke, siap. Siap. Terima kasih Pak Odo.
4: Terima kasih.
0: Okay.
4: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo.
1: Emang Odo ya. Bukan
4: aku
1: Odo.
4: Belum lahir kayaknya.
1: Jodoh.
0: Oh, jodoh ya.
1: Tak usah dipaksa-paksa.
0: Iya.
1: Tahu lagi gue
0: ya tahu lah kan ini juara apa dangdut
1: juga lagi gue ya.
0: Dangdut Idol.
1: Oke, lanjut ke Kastrit aja.
0: Ada Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat malam. Selamat siang Rahma.
1: Banyakan megang ini nih, ruang rindu nih.
6: Yang ini di ikan. Salam selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi persiapkan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: kok
1: ini.
0: Kok opsi apa sih? Silakan.
6: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid. Selamat selalu. Kalau orang mah nggak kasih pertanyaan ya, cuma udah terpukau dengan lagu.
1: Emang lagunya terpukau ya.
6: Udah lagu-lagunya ibunya booming. Nah, jadi mendua, jadikan aku yang kedua, terpukau. Tentang rasa terpukau. Ya, udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: siap.
6: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke.
6: Okay. Dia ini namanya Uni Zafni. Dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astrid-nya. Dia suka lagu mendua.
0: Mendua ya.
6: Sama Rahma kalau bergabung titipin salam Uni Zafni sama Mbak Astrid gitu.
0: Siap. Salam. Duduk aja Kak Rahma.
6: Iya, cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap, amin.
6: Pendengar setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oke.
1: Thank you, Kak Rahma.
6: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
6: Salam berikutnya buat Putri Yasmin Jarta, buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada. Saya selalu semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas di Yosi Semarang. Di Semarang. Mas Yosi, silakan Mas.
7: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang.
7: Selamat siang. Selamat siang juga Kak Astrid.
4: Halo, selamat siang.
7: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang ya udahlah gue jujur aja.
4: Yes.
7: Di album ini. Nah, ini Kak, yang aku pengen tanyain aku kepoin adalah ada nggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata adalah.
0: Oke.
1: Mah. Aku tuh selalu suka kalau Mas Yos yang telepon karena dia nanyanya selalu dalam gitu.
7: Nah, soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Isan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau gak independen kan beda kan itu loh.
0: Betul. Oke.
7: Nah itu loh, ada gak feel yang kayak enak ternyata itu loh.
0: Siap.
7: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah. Ada gak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke.
7: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya masih, tapi aku tahu yang ngeboom semua, tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih, pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas itu. Yosi.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
4: Bagus pertanyaan.
0: Oke. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
8: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mangga tuh.
8: Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran.
0: Ini kan Pak belum Ahmad. Lebaran.
1: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini, bintang tamunya. Langsung aja ya karena mungkin waktu nanti dibagi-bagi sama yang lain.
0: Tahu aja.
1: Pinter.
8: Kan sekarang begini, segala sesuatu pasti ada persaingan ya.
0: Oke.
8: Sekarang bagaimana di era teknologi seberang ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis dan persaingan di era teknologi sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah, tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya.
0: Okay.
8: Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
1: Aku pikir buat Kak Astri.
0: Dikira perempat mungkin ini ya.
8: Beribu-ribu bunda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu bunda yang tanya Bunda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
1: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantun.
1: Sampai nyangka nggak lo pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
1: Enggak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
1: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu
4: dari
1: gimana?
4: awal? Dari awal ya?
1: Dari awal. Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
4: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
1: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
4: Betul. Asalnya dari mana? Asalnya Surabaya, Jawa Timur. Nah, waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya, SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi itu, padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, nggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal. Jadi apa sih, kompetisi band SMA di seluruh di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah, pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget, kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah, itu akhirnya sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors.
4: Gitu.
0: Salah satu pub di Surabaya.
4: Iya.
1: Pub preman-preman.
0: Iya, betul banget.
4: Nah, dari situlah. Jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi. Gitu. Nah, mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Gitu. Mereka udah
1: sepuh
4: malang
1: lah.
4: Melintang lah ya di.
0: Angkatannya gomblo lah ya.
1: Ketuaan. Oke.
4: Nah, waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah, band ini genrenya classic rock. Gitu. Nah, akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Gitu. Aku dicobain audisi. Nah, aku kan wah, classic rock gitu ya, mesti nggak banyak denger gitu ya, paling yang didengar itu aja gitu, cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba ya udah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police, Genesis, Led Zeppelin gitu, jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah, akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production ini, dia kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya Ben Jenik ini kita sudah ditantang untuk bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirim lah ke Sony Music waktu itu. Nah, Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu. Akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Satu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ, tahun 2002 ya, 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
0: Sudah 23 tahun ya.
4: Iya. Lama ya. Tua saya.
1: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantik ya. Seger tetap. Okay.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
1: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
4: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
1: Berarti album ke terakhir itu ya.
4: Aku terbaru. Yang terbaru ya, terakhir.
1: Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri? Ada nggak yang ciptaan sendiri?
4: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu, aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini.
1: Berarti sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
4: Ada dulu sempat juga, cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri.
1: Siap. Aku di sini untuk siapa?
4: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga nih ada pertanyaan ini. Ini bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku. Dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh, makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Kayak hubungannya apa ini, bercerita tentang relationship lah gitu. Mm-hmm. Jadi aku di sini untuk kami berdua gitu. Mm, okay. Jadi kan ceritain aku di sini hanya untukmu gitu ya Mas Alia. Mm. Aja lupa.
1: Lah, lupa lagi. Ciptaan dia sendiri.
4: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Oh, ada. Ada ratu cahaya.
1: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, yes, beda gak sih rasanya jadinya? Hmm. Karena kan sebelumnya under label ya.
4: Ya,
1: sekarang,
4: ya,
1: sekarang sendiri. Itu gimana?
4: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa. Ya, okay, terserah kita lah gitu. Mm-hmm. Semua ada kontrol di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya.
0: Oke.
4: Okay. Kadang kita harus nabung dulu gitu kan.
1: Betul betul betul banget.
4: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Mungkin, oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang yes, super canggih sekarang itu kita bisa memaksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
1: Betul,
4: gak
1: betul,
4: kayak
1: betul,
4: zaman
1: betul,
4: dulu gitu.
1: Iya beda. Mm-mm. Pasti beda, pastilah.
4: Betul,
1: namanya yeah, diurusin sama ngurus sendiri.
4: Betul. Seru tapi kalau ngurus sendiri.
1: Terus pengalaman menarik selama ini ada nggak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu, entah sekarang.
4: Pengalaman menarik apa ya? Banyak sih
1: selama
4: sebetulnya
1: berkarir.
4: Ya. Selama berkarir ya unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Mm-hmm. Tapi kalau yang aku bilang bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya, maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut kita apa, bukan dituntut, kita bebas berkreasi gitu ya.
1: Challenging mungkin, juga sih ya, sebenarnya ya.
4: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan okay, itu rasanya beda banget.
0: Oke.
1: Iya iya iya.
4: Ya rasanya beda banget begitu.
1: Bisa paham lagi aku.
4: Ya.
1: Karena aku juga sempat lagu, ngerasain gitu
4: ya kan?
1: Bikin sendiri.
4: Bikin sendiri terus akhirnya keluar sendiri, terus akhirnya ternyata
1: diterima.
4: Diterima dan dapat gitu sama
1: ya,
4: orang itu gitu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
1: Yes.
4: Gimana
1: dan
4: sih rasanya
1: relate itu gitu sama orang. Itu happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
4: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya waktu itu. Aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau, aku nggak salah ya. Album Terpukau nggak salah.
1: Lagu untuk anakku judulnya.
4: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Jadi memang untuk anakku.
1: Iya. Siap. Sampai kamu harus dengerin lagu ini.
4: Iya yeah, iya.
1: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
4: Udah.
1: Udah. Kayaknya kata dia udah berkali-kali.
4: Yeah.
0: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
1: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya. Yang
4: betul.
1: Kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
4: Betul.
1: Itu gimana kakak ngadepinnya?
4: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya zaman bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Gimana sekarang setiap orang, setiap hari ada yang merilis.
1: Iya banget
4: lagi. Gitu kan, ya kan? Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Memang aku butuh waktu juga ya untuk ada, maksudnya aku gen Y ya, milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu ya kan.
1: Harus adaptif ya.
4: Betul, dan memang ya betul, harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu. Setiap hari ada yang riliskan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di platform itu ya. Di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu aku juga masih belajar sih sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin campaign-nya dan sebagainya.
9: Karena kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah dipikirin dan dulu lebih mudahnya karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
4: Betul.
9: Label yang ngurusin gitu.
4: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
9: Yes.
4: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan MTV dan waktu itu masih ada MTV setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
0: Betul.
4: Ya kan semua ada di sosmed.
9: Medianya semua terlalu banyak sekarang.
0: Orang dan pilihannya juga banyak. Yes. Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
9: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
0: Eh gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
9: Ya, boleh deh.

0: Belum kok, belum terakhir.
1: Iya,
0: 100%
1: belum.
0: Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirine.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh. Baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke oke oke oke oke. Oke baik baik baik baik baik baik baik. Oke,
0: dibuatin apa ya sama Mas Yudi kira ya. Kami meminta challenge dari Astrid untuk mash up 3 lagu-lagunya. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
2: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye? Yo opo?
1: Yo apa?
0: Atau mungkin satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
2: ku
0: Surabaya.
2: Ingin kau tahu.
0: Ku ingin kau tahu.
2: Apa sih liriknya? Jadi cowokan.
0: Apa sih liriknya?
3: Aku pergi, ku akan mengingatmu.
2: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi tuh berarti apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
2: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Itu tadi ku ingin kon eru.
2: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
2: Ku ingin kon ero. Apa?
3: Meski
2: yo kon ado.

0: beban, beban. Malah gue lagi flu, lagi pilek.
1: Ntar dilirik Jenny Caknan lagi.
0: Diajak kolab. Disuruh kolab nih. Kayaknya boleh nih kolab sama Mas Denny.
2: Bisa lagi ya.
1: Bisa lagi ya.
0: Gue mau dilepas lagi Mas.
2: Sedang.
1: Iya, sedang.
0: Saiki lah.
1: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Yo. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
0: Ada siapa itu,
1: Mas? Ada siapa ini? Selamat siang.
0: Kifli
1: di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid, dia suka makan apa, Kakak?
0: Suka makan apa, Kakak? Katanya gitu.
1: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadi Aku yang kedua saja. Iya, oke, suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
0: Oh, serius. Okay. Iya. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
1: Oh iya.
0: Aku promosi tetap
2: sekalian. Belum berani.
0: Harus coba. Oke.
1: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
0: Dari Ciputat.
1: Ciputat ya.
2: Ada GoFood. Ada
0: GoFood. Lengkap semuanya ada. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
2: Wow. Oke. Gak usah aku beli sih, nanti kau rugi.

0: Kak, assalamualaikum Kak Isan, ini Icut di Banda Aceh. Kak Isan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu enggak? Salam-salam boleh ya buat Kak Isan, Kak Safik, dan semua Bung Benny Juni.
1: Manado, Bu Farida juga katanya gitu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahu gitu tadi nggak aku baca.
1: Tadi sebenarnya udah di, sekarang nggak disalamin ya, maaf ya.
0: yang dibaca Isan do, yang disalamin Isan doang.
1: Iya. Oh. Icut.
0: Ada yang jual Icut.
1: Santai Icut. Foto cantiknya Icut lagi kan.
0: Iya, cantik banget lagi Icut.
1: Nah itu apa namanya tadi apa? Udah jawab Icut sebenarnya.
2: Albumnya
1: ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru, aku dan Cahaya ini.
0: Oke.
1: Gitu. Siapa lagi nih?
0: Siapa lagi sebentar.
1: David Sibrian itu ya.
0: Ya dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
1: Nanti ditunggu ya.
0: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid.
1: Terima kasih.
0: Siapa by the gitu. Way? Dia
1: Cing
0: adalah Cowboy
1: Cingmoel, Cingmoel di Kembangan Utara.
0: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Isan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Ada Ita Purnamasari jam segini.
1: Kebetulan aku Ita juga, Isan ya, Tarore. Ya.
0: Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
1: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
1: Tiba-tiba aku sedia ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah tapi ini Ibu Wardania ini salah ya.
0: Di Kabupaten Pidi. Pidi apa Lampoh?
1: Guci.
0: Oh, Lampoh.
1: Guci Rompong, Kecamatan Lampoh.
0: Pidi Aceh lah ya. Lanjut. Naufal Al-Ghiferi sama Linda. Halo Mbak Astrid.
1: Comebacknya
0: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
2: Aw.
1: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes. Yay.
1: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback. Ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget enggak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan enggak di tahun depan walau belum masuk di penghujung tahun 2026 kata dia gitu. Ada plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time.
2: Siap.
1: Apa tuh mau dijawab apa?
0: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
1: Bukan deh kayaknya.
0: Bukan.
1: Soalnya dia bilang flashback. Katanya pikiran anak-anak lebih enak mana? Ya, nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
1: Betul.
2: Ya. Dua suara, dua karakter.
1: Gak boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya. Dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
1: Apalagi mas tadi?
0: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya Pak Aman?
1: Udah plan
0: tahun depan.
1: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin enggak tahu ini masuk dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya.
1: Kayak CD, kaset
2: ya, entah
1: gitu.
2: CD, entah apa, karena aku yakin
1: masih ada kok pecintanya.
2: Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
1: Pokoknya tapi ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kak Astrid pastinya.
0: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang Cak.
1: Tahu-tahu ya ada kelar
2: ya,
1: deh.
2: Iya
1: ya, tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
0: Penghujung kebersamaan.
1: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
0: Iya loh.
1: Ya dan dengan hit singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya nggak kelar sampai besok.
0: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak 20 tahun.
1: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23. Ya dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya, Ku Ingin Kau Tahu. Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar ya.
2: Yes, betul.
0: Siap.
2: Jadi ini untuk khususnya untuk pejuang LDR ya.
0: Oh,
2: mantap banget lagu ini.
1: Yeah.
2: Kuatkan hati kalian ya.
0: Sama ini aja, kirim pantun lewat dari Pro 1 sampai
1: tadi Pak Ahmad dong. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
1: Aduh, hari gini ya, banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
1: Iya, karena kan ya, orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau explore dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri, sampai akhirnya akan relate sama lagu.
2: Iya, pasti ada lah ya pasti yang kayak gitu ya.
1: Pasti banyak ada banget.
2: Banyak sih.
0: Oke.
2: Semoga ya.
0: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Mm-hmm. Ya, yang pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Mm-hmm. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video klip di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
0: Siap.
2: Dan semoga begitu aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
1: Okay. Sampai sih pasti.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
1: Thank you banget Kak. Pokoknya sama-sama, jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya,
1: ditunggu
2: dong,
1: banget kedatangannya ke sini.
2: Please undang kami.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Mm-hmm. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia
1: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
0: Okay. Ya udah kalau begitu.
1: Karena di ujung ini.
0: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail.
1: Aku Isan Tarore. Dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Astrid.
1: Iya.
0: See you next time.

0: 102 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, baik pendengar, bersama program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, dan sudah kita ikuti bersama tadi ya. 100% Indonesia, siaran berjaringan nasional, dan sudah kita ikuti bersama dari Pro 1 RRI Jakarta. Bersama bintang tamu ada Astrid ya, dan juga host ada Isan Tarore dan juga Yudi Ismail untuk sore hari ini. Dan saat ini pukul 17.13 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore kembali untuk Anda semua yang bahkan sudah absen pulang, ada dalam perjalanan atau baru saja keluar kantor gitu ya, mau menuju pulang ke rumah. Hati-hati di jalan, sampai di tempat tujuan dengan baik. Tapi juga buat Anda yang sudah sampai di rumah, sudah mulai berberes-beres ria ya, khususnya untuk ibu rumah tangga. Oke, semangat sore saja untuk Anda, dan kembali menghibur Anda di sore hari ini. Tadi sudah ada satu tembang yang dihadirkan, judulnya Jane Sayang ya. Jadi buat yang punya nama Jane, kalau di sini ada Jane Sopakua, ada Jane apa lagi begitu ya, ada Jane Imsiren mungkin dan Jane-Jane yang lain ya. Oke, selamat sore buat yang punya nama Jane. Semangat sore juga untuk sore hari ini ya. Ya, masih dengan beberapa lagu-lagu hiburan terbaik, pendengar hadir terus menemani suasana sore hari Anda. Ya, satu tembang judulnya Kok Cantik Kok Manis begitu ya, ciptaan Manuel Yakadewa, trio Dewa hadir untuk Anda. Selamat sore, satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Ya, baik pendengar, pukul 17.34 menit waktu Indonesia Timur ya, lagu-lagu religi islami kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Kita akan jelang bersama tepat pukul 17.35 menit waktu Indonesia Timur, kumandang azan maghrib kota Jayapura dan sekitarnya.

Menit waktu Indonesia Timur, kita jelang pukul 18 ya, saya tuntas temani Anda. Selanjutnya nanti ada rekan Willy Runtuboy, temani Anda untuk Lintas Jayapura sore, sampai dengan tutup siaran ya, sampai dengan Lintas Jayapura malam. Selamat sore untuk Anda semua, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pastikan terus bersama Pro 1 RR.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: komunikasi bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang mendung.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waktunya kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi, pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Selamat malam pendengar, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama RRI di sepanjang hari ini bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, saya Willy Runtuboy menemani Anda semua dengan program-program acara untuk departi terakhir, yaitu Jayapura Malam edisi hari ini, hari Selasa 29 September 2026 hingga nanti tuntas di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Tentunya di sepanjang hari ini dengan berbagai pekerjaan sudah Anda kerjakan, tentunya ada beberapa informasi dan juga inspirasi untuk Anda hingga nanti kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur kita akan menyimak penyampaian warta berita Gema Papua, Korwil 1 Papua, langsung dari RRI Serui. Baik, selamat malam saja untuk Anda. The most beautiful girl in the world, Prince, untuk Anda.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget. Udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Tunggakan yuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
1: Bahan motor semulai aus. Ku rasa kendaraan sengklek. Teranyaman, baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti sudeng ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit, sekali untuk kopung motor. Baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
2: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare part, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biar kampu motor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus saja jauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. Abepura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke Turbo Motor. Turbo Motor, ban mantap, motor siap gaspol.
3: Turbo Motor, melaju lebih percaya diri.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Saya cukupkan saja tembang-tembang hiburan yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda di edisi hari ini, hari Selasa 29 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita Gema Papua Korwil 1 langsung dari RRI Serui. Baik pendengar, selamat malam dan selamat mengikuti penyampaian warta berita Gema Papua Korwil 1 dari RRI Serui.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Selasa 29 September 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama, Gubernur Papua Matius Fahiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua, dan ia juga meminta aturan tersebut selaras dengan otonomi khusus Papua. Laporan Reski Kurniawan dari Jayapura.
2: Gubernur Papua Matius Fahiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua dan aturan
1: APBD tahun anggaran 2026 menyusul hasil evaluasi terhadap pendapatan dan belanja daerah selama semester pertama tahun berjalan. Berikut Epifania Reyan melaporkan dari Wamena.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan perubahan APBD tahun anggaran 2026 menyusul hasil evaluasi tahapan pendapatan dan belanja daerah selama semester pertama tahun berjalan. Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Elai Giban SEMM saat membacakan laporan keuangan dalam rapat paripurna DPRP Papua Pegunungan di Gedung Tongkonan Wamena pagi kemarin mengatakan, sejumlah target pendapatan mengalami perubahan, baik melampaui target maupun berpotensi tidak tercapai hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian melalui perubahan APBD 2026. Elai Giban menyebut berdasarkan KMK nomor 116 tahun 2026, kapasitas fiskal Papua Pegunungan bertambah dari sumber dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp465,9 miliar rupiah. Total pendapatan daerah yang semula Rp1,214 triliun rupiah meningkat menjadi sekitar Rp1,704 triliun rupiah. Sementara belanja daerah direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp1,957 triliun rupiah.
4: Atas kemampuan keuangan untuk perubahan APBD Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2026 sesuai KMK nomor 146 tahun 2026 mengalami penambahan pada sumber dana otonomi khusus dan DTI sebesar Rp465,9 miliar rupiah. Adapun rincian sebagai berikut, jumlah pendapatan sebelum perubahan 1.214 miliar bertambah sebesar Rp489,8 miliar menjadi 1.704 miliar. Dari pendapatan tersebut dapat dijabarkan terhadap dua jenis pendapatan. Pendapatan asli daerah semula Rp169,86 miliar bertambah Rp23,8 miliar menjadi Rp193,75 miliar. Pendapatan transfer semula Rp1,044 triliun bertambah Rp465,9 miliar menjadi Rp1,510 triliun. Untuk belanja sebelum perubahan Rp1,295 triliun menjadi Rp1,957 triliun.
3: Sementara itu, Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere mengatakan materi rencana KUA dan PPAS perubahan APBD tahun 2026 telah diterima DPRP Papua Pegunungan dan selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRP dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
5: Merujuk pada ketentuan pasal 1

0: Disampaikan kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dengan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan penuntas pelaporan anggaran sebentar. Untuk itu, pada hari ini, DPR Pokok Pembunuhan melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyerahan materi rancangan ketua dan PKS perubahan kebijakan tahun anggaran 2026. Perubahan ketua PKS harus menghasilkan dokumen anggaran yang realistis, terukur, konsisten, dan dapat dilaksanakan. Kami berharap bahwa setiap rupiah yang dianggarkan memiliki hubungan dan yang jelas dengan kebutuhan masyarakat perumahan dan juga perlu memastikan bahwa perubahan anggaran tidak hanya dapat dilihat dari sisi kejaran anggaran perubahan tetapi dari sisi hasil dan manfaat pembangunan.
1: Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja daerah hingga akhir tahun 2026. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melapor.
2: Ketiadaan kapal pelni berdampak pada harga telur di Serui, capai Rp90.000 per rak. Laporan Cindy Faidiban dari Serui.
3: Ketiadaan kapal pelni yang melayani wilayah Serui Kabupaten Kepulauan Yapen berdampak pada ketersediaan dan harga sejumlah kebutuhan pokok, salah satunya telur ayam. Harga telur ayam di pasar Aroro Iroro Serui kini mencapai Rp90.000 per rak, sementara harga enceran mencapai sekitar Rp3.000 per butir. Salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Febri, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan telur ke wilayah Serui akibat tidak ada kapal pelni yang beroperasi.
4: Karena kapal terlambat datang, lah. Gak ada kapal dari Surabaya tujuan Serui. Adanya bulan depan, awal bulan juga itu.
5: Waktu stok menipis.
4: Stok menipis.
3: Menurut Febri, telur yang saat ini dijual didatangkan langsung dari Jayapura. Ia mengaku sebagai pedagang tangan kedua yang mendapatkan pasokan telur tersebut untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat.
4: Ini saya dari Jayapura.
5: Harga
4: 90 ajaran perak. Acaranya 3.000 per butir. Datangnya 3 hari kemarin. Kapal apa itu? Kapal barang.
5: Kapal sepil ya.
4: Kapal sepil kan. Nanti tunggu lagi awal bulan depan enggak apa. Kapal cermai. Tanggal 7 nanti.
3: Akibat terbatasnya pasokan tersebut, harga telur ayam di pasar Aroro Iroro Serui mengalami kenaikan. Saat ini harga telur mencapai sekitar Rp90.000 per rak. Pedagang berharap pasokan kebutuhan pokok khususnya telur ayam dapat kembali normal sehingga harga di pasar dapat lebih terjangkau oleh masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Setelah sempat hilang, titik panas karhutla Papua Tengah kini kembali meningkat. Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika apresiasi peran Satgas Karhutla. Berikut laporan Jeremy Panjaitan dari Nabire.
6: Setelah sempat tidak ditemukan titik panas atau hotspot pada awal September 2026, aktivitas kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Papua Tengah kembali menunjukkan peningkatan. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Nabire pada tanggal 28 September 2026, sebanyak 84 titik panas tersebar di sejumlah wilayah Papua Tengah. Perakirawan BMKG Nabire, Eusebio Andronico Sampe, mengatakan peningkatan jumlah titik panas tersebut menjadi perhatian karena dapat mengindikasikan adanya aktivitas kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurutnya, kondisi cuaca dan faktor lingkungan turut mempengaruhi kemunculan titik panas, sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Ia pun menjelaskan, pemantauan hotspot dilakukan BMKG melalui data satelit untuk mendeteksi indikasi adanya titik panas di permukaan. Titik panas tertinggi ada di Kabupaten Nabire, tepatnya di wilayah Nabire Barat. BMKG juga mengapresiasi kinerja Satgas Karhutla yang telah dibentuk oleh Provinsi Papua Tengah sehingga masalah dampak kabut asap bisa teratasi.
7: Ada 4 kabupaten yang tidak terdeteksi titik hotspot. Hanya ada 4 lagi, itu di Kabupaten Nabire paling tertinggi. Total ada 37 titik hotspot. Yang kedua itu Kabupaten Dogiai, itu ada 32 titik hotspot. Dan Kabupaten Paniai itu ada 11 titik hotspot. Dan di Kabupaten Puncak itu ada 4 titik hotspot. Jadi kalau kami melihat tren beberapa hari terakhir, ini ada sedikit peningkatan. Pemerintah Provinsi Kutang sudah membuat satgas, mereka sudah banyak bergerak, itu yang sangat cukup mengurangi titik-titik hotspot. Campur tangan juga dari satgas, dari Karhutla. Jadi memang kalau dibilang ada campur tangan, tetap ada banyak kontribusi dari tim satgas dari Provinsi Papua Tengah. Kalau sekitaran bandara, memang kami melihat juga memang dari tim pemadam kebakaran dari UPBU bandara memang sangat siaga, mereka sangat terus memonitor, kami memberikan informasi, mereka akan siaga, apalagi kalau terjadi pengurangan jarak pandang atau visibility untuk take off landing penerbangan pesawat, gitu, demikian.
6: Peningkatan hotspot juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat langkah pencegahan serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap wilayah yang rawan terjadi karhutla. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Nusantara, Papua. Screening kesehatan jadi pintu awal penanganan sakit warga. Upaya tersebut dilaksanakan Dinas Kesehatan Bovendigul dengan mendatangi pemukiman masyarakat. Imam Komiruddin melaporkan dari Bovendigul.
8: Ini lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan hasil akhirnya adalah untuk mengetahui status kesehatan masyarakat itu sendiri.
9: Warga yang ditemukan memiliki masalah kesehatan melalui pemeriksaan lapangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul akan mendapatkan tindak lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat, memastikan hasil pemeriksaan tidak berhenti pada proses screening atau deteksi awal. Apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, petugas akan mengarahkan warga untuk memperoleh pelayanan berikutnya di fasilitas kesehatan.
8: Bisa menemukan lebih awal sehingga mendukung penata laksana sesuai standar, karena tanpa kami lakukan ini otomatis pelayanan sesuai standar itu menjadi berkurang karena aktivitasnya pasti masyarakat yang berkunjung ke puskesmas kadang terkendala dengan masalah jam konsultasi dan yang lain-lainnya. Namun dengan kita menjemput bola, ini menjadi salah satu upaya kami mengurai tadi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi akibat belum tercapainya capaian-capaian yang selama ini menjadi target dari program kerja di bidang kesehatan.
9: Untuk wilayah kerja Puskesmas Tanah Merah, hasil pemeriksaan masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui fasilitas kesehatan tersebut sesuai kondisi yang ditemukan. Menurut Taufik, mekanisme tersebut penting agar temuan dan pemeriksaan lapangan dapat segera ditangani. Deteksi dini diharapkan menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai kondisi kesehatannya. Ia menjelaskan pemeriksaan awal dapat membantu petugas mengetahui masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Dinas Kesehatan pun mendorong masyarakat tidak mengabaikan hasil pemeriksaan dan ikuti arahan petugas apabila diperlukan pemeriksaan atau penanganan lanjutan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Komunitas Trust Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor. Sambut Hari Pariwisata Sedunia. Berikut laporan Eka Agustinda dari Biak.
10: Komunitas Trust Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day, sekaligus mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan destinasi wisata di Biak. Ketua Komunitas Trust Hero Biak, Jack Rumbekwan, mengatakan kegiatan melibatkan sejumlah instansi dan komunitas yang selama ini menjadi mitra dalam aksi bersih lingkungan. Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya bertujuan memperingati Hari Pariwisata Sedunia, tetapi juga menjaga Biak sebagai salah satu kota kecil terbersih di Indonesia dan mendorong terwujudnya destinasi wisata bebas sampah.
11: Nah, bagian ini kami lakukan tidak sebatas karena hari raya atau hari pariwisata sedunia, tapi ini menjadi agenda kami setiap minggu. Karena Trust Hero dalam kegiatan-kegiatannya adalah every week we clean, we educate, and we change.
10: Jack menjelaskan edukasi pengolahan sampah perlu dimulai dari lingkungan rumah agar sampah tidak berakhir di laut maupun di bahu jalan. Dalam aksi tersebut, sebanyak 122 orang tercatat berpartisipasi, sementara sampah yang dikumpulkan mencapai 19 kantong sampah. Jack mengatakan sampah yang ditemukan didominasi botol kaca bekas minuman beralkohol. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian, terutama di kawasan objek wisata.
11: Semoga ini menjadi perhatian kita bersama, karena kalau pecahan-pecahan botol ini kalau berada di setiap objek wisata, pasti wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata itu tidak merasa nyaman. Aman.
10: Sementara itu, perwakilan komunitas Jelajah Biak, Nita berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di lingkungan Kampung Samau, untuk menjaga kebersihan sebagai bagian dari upaya menjaga pariwisata.
12: Lewat kegiatan ini semoga menjadi kesadaran buat masyarakat, terutama di daerah lingkungan Kampung Samau, supaya ayo tong sama-sama jaga pariwisata lewat lingkungan yang bersih.
10: Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, menyampaikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Ia berharap gerakan menjaga kebersihan dapat menjadi budaya masyarakat dan tidak hanya dilakukan saat kegiatan seremonial.
13: Kami dari Direktorat Jenderal Pajak sangat mendukung dan apresiasi atas kegiatan ini, dan mari kita jadikan budaya bersih, kegiatan bersih ini menjadi budaya. Bukan hanya sekedar seremonial, tapi dari hati yang paling dalam.
10: Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada momentum Hari Pariwisata Sedunia, tetapi menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung Biak sebagai destinasi wisata bebas sampah plastik. Kak Agustina melaporkan.
2: Makan bergizi gratis berjalan dengan baik di TK Negeri Pembina Serui. Berikut laporan Agus Tanawani dari Serui.
14: Pelayanan program makan bergizi gratis atau MBG di TK Negeri Pembina Serui berjalan dengan baik. Kepala TK Negeri Pembina Serui Marlina Imbiri mengatakan, pihak sekolah akan terus berkoordinasi apabila terdapat informasi baru terkait pelaksanaan program MBG. Menurutnya, setiap informasi mengenai pelaksanaan MBG juga akan disampaikan kepada orang tua sehingga mereka dapat mempersiapkan anak-anak sebelum mengikuti kegiatan makan bergizi di sekolah.
15: Mengenai MBG ini, pelayanan sangat baik. Kami dapat. Jadi kalau memang ada informasi terkait dengan MBG yang tidak disalurkan, itu pun juga mereka salurkan ke kita sebagai kepala sekolah untuk dapat mengetahui itu. Jadi anak-anak kami bisa suruh ambil makan, kalau misalnya dananya juga belum masuk, berarti kami dikasih tahu ke orang tua juga untuk mempersiapkan mereka dari rumah sehingga anak-anak tidak mengalami lapar pada saat sekolah. Tapi kalau untuk MBG ini berjalan lancar.
14: Sementara itu, Baby C. Tetelepta mengatakan pelaksanaan program MBG mendapat respon positif dari para siswa. Ia menyebutkan anak-anak terlihat senang dengan adanya layanan makanan bergizi gratis yang diberikan selama kegiatan belajar di sekolah.
16: Layanan MBG di TK Negeri Pembina sampai saat ini ya baik adanya. Kita tetap terima sesuai jadwal yang ada dan jumlah murid. Tetapi kalau dana dari pusat belum cair, biasanya itu kita diinformasikan bahwa besok kita MBG tidak ada karena berhubung dana belum dikerahkan dari pusat. Mungkin itu yang saya sampaikan.
14: Pihak sekolah berharap program MBG dapat terus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi sekaligus menunjang aktivitas belajar anak-anak di TK Negeri Pembina Serui. Agus Tanawani melaporkan.
2: Dari kandang ayam, siswa SMK MAPI belajar mandiri dan raup uang saku. Berikut laporan Jessica Ardanda dari Merauke.
17: Dari kandang ayam, siswa SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI belajar bekerja sekaligus mendapatkan uang saku. Salah satunya, Arnoldus Bior, siswa kelas 1 yang setiap sore terlibat dalam kegiatan peternakan ayam petelur di sekolah. Mulai dari memberi pakan, menjaga kebersihan kandang, hingga mengambil dan menyortir telur hasil produksi. Telur yang sudah dikumpulkan kemudian dibawa ke ruang produksi untuk disortir berdasarkan ukuran. Setelah itu, telur dipasarkan oleh guru kepada masyarakat di Kota Kepi dan sejumlah kampung. Dari kegiatan tersebut, siswa mendapatkan uang saku sebesar Rp50.000 untuk 2 jam kegiatan, dengan kehadiran siswa tetap dicatat oleh sekolah.
18: Tiap sore naik pilot antar ke ruangan produksi, habis itu sorter, selesai sorter istirahat, waktu subuh sudah istirahat, kasih kita 10:55 mau pulang, habis itu kita remus di rumah, selesai remus istirahat, pagi naik lagi. Bapak guru suruh kita ke kandang, praktik, kasih makan ayam, makanan ayam pagi 100 kilo, 2 karung, sore juga sama 100 kilo, 2 karung, ayam petelur sama ayam DOC, dan juga ayam DOC, kita kasih bersih tempat makannya, yang juga tempat minumnya kita kasih bersih, gantian baru, baru kita kasih masuk lagi di tempatnya. Pesan saya rasa senang sekali bisa bantu Bapak Guru, dapat 50.000 baru dapat telur lagi, sangat senang sekali.
17: Bagi siswa, program ayam petelur menjadi pengalaman baru untuk belajar bekerja dan memahami proses usaha secara langsung. Selain menambah keterampilan, kegiatan ini juga memberi kesempatan kepada siswa untuk ikut terlibat dalam menghasilkan dan memasarkan produk sekolah. Melalui program Ayam Petelur, SMK Negeri 4 Mapi tidak hanya mengajarkan keterampilan di dalam kelas. Siswa juga diajak belajar mandiri, bekerja, dan mengenal dunia usaha dari kegiatan yang mereka jalankan sendiri di lingkungan sekolah.
2: Sekian Warta Berita Gema Papua produksi RRI Serui. Saya Hans Manzai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
19: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Om Swastiastu. Om Avigenam Namo Sidam. Om Chirastu Tat Astu Atu Swaha. Semoga kita selalu bahagia dan sejahtera, dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Dewasa. Warga umat Hindu Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada. Puja Astungkara kita haturkan kehadirat Ide Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Atas asung setawar nugrahanya, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan dharma bakti kita masing-masing. Warga umat Hindu Sedharma yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu yang mengambil tema Sembahyang Purnamo dan Tilem untuk memohon penyucian diri. Warga umat Hindu Sedharma yang berbahagia, arti dan makna sembahyang. Semua orang ingin mendekatkan dirinya kepada Tuhan untuk memohon perlindungan. Perasaan diri dekat dengan Tuhan dapat menyebabkan seorang merasa dirinya tenang dan damai, karena ia yakin bahwa Tuhan akan melindunginya, dirinya dari malapetaka atau derita. Ibarat seorang anak akan merasa dirinya aman dan damai jika ia berada di pangkuan orang tuanya, karena ia merasa dilindungi. Samping itu, orang senantiasa merasa dirinya dekat dengan Tuhan akan memberi pengaruh kesucian pada dirinya, karena Tuhan bersifat maha suci, seperti halnya sebatang besi yang didekatkan dengan besi. Sebatang besi yang didekatkan dengan besi magnet, maka besi itu pun akan berubah menjadi magnet pula. Ada banyak cara orang mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah satu caranya dengan jalan melakukan sembahyang. Sembahyang adalah salah satu perwujudan dari rasa bakti manusia kepada Tuhan. Bakti adalah penyerahan diri sebulat-bulatnya kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas tanpa ikatan. Sri Krishna pernah bersabda kepada Arjuna dalam kitab suci Bhagavad Gita, "Man man bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru mam evai syas si tuai wam atmanam mat parayana." Bhagavad Gita bab 9 Sloka 34. Artinya, pusatkanlah pikiranmu kepadaku, berbakti kepadaku, sembahlah aku, sujudlah kepadaku. Setelah melakukan disiplin pada dirimu sendiri dan aku sebagai tujuan, engkau akan datang mendekat kepadaku. Yang dimaksud dengan aku di sini adalah Ia yang Maha Kuasa Tuhan, dan yang dimaksud dengan kamu adalah umatnya. Saudara umat Hindu Sedharma yang berbahagia, dengan demikian ini berarti bahwa dengan bakti kepada Tuhan, seseorang dapat menyatu padanya, yang mengakibatkan kebahagiaan. Dalam sembahyang terkandung dua hal penting. Pertama, pernyataan bahwa penyembah yakin bahwa yang sembah itu ada, yaitu Ia yang Maha Kuasa atas segala-galanya, yang bersifat Maha Pengasih, Maha Bijaksana, dan sebagainya. Kedua, pernyataan bahwa penyembah menyadari akan kelemahan dan keterbatasan dirinya. Dari kedua pernyataan penyembah terhadap yang disembahnya, demikian itu melahirkan isi sembahyang itu pada dua hal, yaitu satu, berupa pujaan dan pujian untuk mengagungkan, menyanjung keagungan dan kemahakuasaan Tuhan. Kedua, berupa permohonan-permohonan seperti permohonan kesehatan, permohonan panjang umur,
Permohonan agar dibebaskan dari segala dosa-dosa dan sebagainya. Dari pernyataan pertama akan menumbuhkan sikap tenang namun aktif dan kreatif. Tanuji atau tidak cepat putus asa. Ia bersikap sangat tenang namun aktif dan kreatif karena ia menganggap bahwa setiap kerja yang dilakukannya adalah atas nama Tuhan. Sehingga ia mempersembahkan dan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Makna sembahyang Purnamo Tilu. Purnamo adalah saat bulan bersinar.

berarti bulan, atau soma berarti air. Pengertian Sang Hyang Candra yang beryoga pada saat bulan purnama merupakan kekuatan Tuhan yang berada di dalam air yang bertujuan untuk membersihkan bumi, dan pada bulan purnama ini air laut menjadi pasang atau naik, sehingga pada bulan ini kesempatan yang baik untuk mandi ke laut sebagai tanda peleburan dosa. Sedangkan bulan Tilem atau bulan gelap atau bulan mati jatuh pada 14 hari atau 15 hari dari bulan purnama. Pada bulan Tilem beryogalah Dewa Siwa yang merupakan manifestasi dari Tuhan. Kekuatan Tuhan untuk mengatur air di dunia, sehingga pada Tilem ini air laut naik setinggi-tingginya karena merupakan dua kekuatan, bulan dan matahari, sama-sama menarik air ke bumi. Makanya maknanya adalah pembersihan diri secara lahir batin, sehingga dianjurkan umat Hindu untuk mandi agar jiwa menjadi bersih, maka muncullah pikiran yang bersih. Demikianlah makna Tilem. Warga umat Hindu Sedharma yang berbahagia, setiap saat kita harus dapat membersihkan pikiran, cita, karena pikiran adalah sebagai sumber dari segala gerak aktivitas kita, dan kita juga harus dapat mengendalikan indria kita, yaitu keinginan atau nafsu yang berlebihan yang sering mengantar manusia ke hal-hal yang negatif. Dengan selalu mulat sarira, yaitu introspeksi diri dan perenungan, apakah saya ini sudah menjalankan hidup ini sesuai dengan dharma agama sebagai pondasi dasar, atau banyak melanggar kaidah-kaidah agama yang saya yakin. Pada saat sembahyang bulan purnama Tilem, kita hendaknya dapat memantapkan keyakinan kita dengan peningkatan kualitas rohani kita, jirana atau pengetahuan widya. Niscaya kita akan selalu dekat dengan Tuhan, dan Tuhan ada dalam diri kita, sehingga tenang dan damai itu kita dapat rasakan. Saudara umat Hindu Sedharma yang berbahagia, rangkaian pelaksanaan purnama dan Tilem. Pada hari purnama bulan purnama penuh dan Tilem bulan gelap merupakan hari yang sangat baik untuk menyucikan diri lahir batin. Pemujaan saat bulan purnama dan Tilem ini dilakukan dengan mengaturkan persembahan kehadapan yang dewasa, para dewa, para leluhur, untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada unsur kekuatan alam yang dianggap telah membantu kehidupan manusia. Pelaksanaan persembahan purnama Tilem dapat dengan jalan melakukan yoga samadhi tapa barata, yaitu dengan melaksanakan pantangan-pantangan yang dapat menatangkan kesucian jasmani dan rohani, dengan mempersembahkan sesajen yang disebut dengan canang genten, canang sari, dan jenis banten yang lainnya. Aktivitas umat Hindu saat bulan purnama, biasanya umat Hindu melaksanakan persembahyangan di pura, di rumah-rumah, dan di tempat-tempat suci yang dianggap suci, yang dapat memberikan vibrasi kekuatan batin, membersihkan diri atau dengan mandi, melukat atau ruatan, dan berpakaian rapi dan bersih, bersembahyang memohon kerahayuan, memohon kesucian lahir batin kehadapan Sang Hyang Surya Candra dan Betara Sami. Karena purnama Tilem adalah peyogan Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghilangkan sarwa gering atau kekuatan alam yang mengakibatkan kesakitan dan kemarahan. Lara Wigena, yaitu menghilangkan segala penderitaan. Semoga semua penderitaan lebur.

atau musnah dan kembali kepada kebahagiaan bumi dan isinya. Demikian yang kami dapat sampaikan tentang persembahyangan bulan purnama dan tilam sebagai bentuk penyucian diri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Loko samasta sukina wantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selama-lamanya. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ban motor semulai aus. Ku rasa kendaraan sengklek. Teranyaman, baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru ba bingung. Ganti su deng ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit, sekali untuk kopung motor, baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare pack, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biar kampu motor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus sejauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. Abepura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.
2: Turbo motor, melaju lebih percaya diri.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahguna narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahguna narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahguna narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Posbaku merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan saat ini telah terbentuk 83.000 posbakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 kasus yang masuk ke posbakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan posbankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprida dan Pak Sekri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian IMIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih menengah meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini, semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru, dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya, tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%, dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerimaan cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai. Selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal, arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda masih kembali bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Ada beberapa tembang-tembang yang dihadirkan dalam ruang rindu anniversary untuk Anda hingga nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan nanti kita akan sama-sama dalam mini drama, ya, program kami mini drama dengan judul Ke Satu Klik Sejuta Penyesuaian, yang akan disampaikan oleh RRI Melabo dengan mini drama. Dan nanti kita akan dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu dan juga jazz musik. Baik, pendengar, selamat malam.

0: Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada. Demikian serangkaian tembang-tembang dalam album Nostalgia Anniversary untuk Anda di suasana malam hari. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama Sandiwara Radio dengan judul Kesatu Klik Sejuta Penyesalan, diproduksi oleh RRI Melapo. Baik pendengar, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Eh, kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
2: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali.
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
5: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
5: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
5: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Videonya dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
5: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
6: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
5: Iya.
6: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
5: Iya. Aku mau berhenti sekolah.
6: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
5: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
6: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
5: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
6: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat. Tapi rasanya sangat berat.
0: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
7: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
1: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
7: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
2: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
7: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
1: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
7: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
1: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
7: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
1: Nisa.
5: Ya.
1: Aku mau minta maaf.
5: Buat apa?
1: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
5: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, Tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
1: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
2: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
5: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
0: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
6: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
7: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
3: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
1: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
5: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
0: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Melobo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

dari kawasan Tasangkapura di Pulau Jayapura di pukul 22.13 menit waktu Indonesia Timur. Kita dalam program Topi Wow. Ya, dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu untuk pendengar yang ikutan langsung saja di 0967536386, di 0967536386. Ada satu tembang dari Niki Astri dengan Mengapa, sudah mengawali jumpa kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dengan AK.

berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, demikian tadi beberapa tembang-tembang dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda. Baik, pendengar, selanjutnya ada beberapa tembang-tembang yang akan dihadirkan dalam program Jazz Music hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat malam dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

Pendengar program Masa di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Selasa 29 September 2026. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Rabu 30 September 2026, jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional, sekali merdeka tetap merdeka. Dan terimalah semboyan kami, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Bahasa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 93,3, 96,0, 97,6 dan 88,8 untuk wilayah Genyam dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026. Selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Ya, baik pendengar, langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, kami yang bertugas sepagi hari ini untuk Lintas Jayapura Pagi. Saya Sofi bersama rekan Okto kembali menyapa Anda. Puji Tuhan, Alhamdulillah gitu ya. Kita bisa bersua kembali untuk hari yang baru di hari ini, di anak tangga yang terakhir untuk bulan September 2026. Kita ada tepatnya di hari Rabu 30 September 2026. Ya, dan tentunya untuk hari ini kami mengawal Anda untuk Lintas Jayapura Pagi sampai dengan Lintas Jayapura Siang. Anda yang sudah bangun pagi sambil dengar radio pagi hari ini, jangan lupa ya, ketika Anda bangun pagi, langsung ungkapan syukur Anda berikan kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih kita semalam boleh dalam penjagaan penyertaannya, walaupun semalam dengan hujan deras ya, mengguyur kota Jayapura dan sekitarnya, dan berangsur sampai ke dini hari cuaca semakin baik, dan sampai pagi hari ini pun cuaca sudah tidak hujan lagi seperti itu ya. Kita bersyukur kita masih dalam penjagaan Tuhan, kita masih bernafas sampai dengan saat ini. Ungkapan syukur kita lewat doa-doa kita di pagi hari ini. Setelah doa pagi, langsung Anda menuju ke tempat Anda menaruh air putih itu di mana? Konsumsi 2 gelas air putih pagi hari ini sangatlah baik, sangatlah dianjurkan. Ketika Anda bangun pagi, doa pagi, konsumsi 2 gelas air putih hangat. Oke, setelah Anda menikmati 2 gelas air putih untuk pagi hari ini, sambutlah dengan penuh sukacita. Masih lumayan gelap ya, tetapi Anda bisa menyambut dengan penuh sukacita hari ini, dengan harapan semangat yang luar biasa akan mengawali seluruh rangkaian kegiatan aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan tentunya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kami pun dengan penuh semangatnya menemani Anda untuk memberikan informasi, kemudian ragam hiburan untuk Anda semua, dan ada banyak informasi-informasi yang dapat mengedukasi kita semua. Oke, pendengar, langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, kita akan mengawali seluruh rangkaian informasi edukasi, lagu-lagu hiburan yang tentunya terus kami hadirkan untuk Anda di setiap pagi harinya. Tentunya kami akan hadir dalam siraman-siraman rohani ya, yang akan menyejukkan, memberikan pencerahan, tapi juga petunjuk hidup untuk kita semua, bagaimana melangkah untuk sepanjang hari ini, bagaimana kita melangkah mengakhiri bulan September ini dengan segala baik. Mutiara Pagi, renungan pagi untuk edisi hari Rabu, kita akan ikuti dari agama Buddha ya untuk pagi hari ini. Dan ada satu judul yang akan kita ikuti bersama, yaitu menanam benih kebajikan di ladang kehidupan. Menanam benih kebajikan di ladang kehidupan, yang akan disampaikan oleh Ibu Padmawati SAG. Untuk umat Buddha dimanapun Anda berada, tapi juga untuk semua kita, satu tembang religi Buddha, Lentera Dunia dari miliknya El Kiana, hadir untuk Anda. Dan selepasnya kita ikuti bersama renungan pagi agama Buddha.

bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Mari kita sejenak mengambil nafas dalam-dalam, menyadari keberadaan kita saat ini. Dalam ajaran Buddha, terlahir sebagai manusia adalah sebuah berkah yang luar biasa langka. Guru agung kita sering mengibaratkan kesempatan ini seperti seekor kura-kura buta di samudra luas yang kepalanya berhasil masuk ke dalam lubang sebuah kayu yang terapung-apung. Mengapa menjadi manusia begitu berharga? Karena hanya di alam inilah kita memiliki kapasitas untuk memilih apakah kita ingin dikendalikan oleh arus kebiasaan lama atau kama, atau kita ingin menciptakan arah baru melalui perbuatan baik. Berbuat baik dalam Buddhisme bukan sekedar tentang etika sosial, melainkan tentang memahami hukum kama. Segala sesuatu yang kita alami saat ini adalah buah dari benih yang kita tanam di masa lalu. Begitu pula, apa yang kita lakukan detik ini adalah benih untuk masa depan kita. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada, apabila seseorang melakukan kebajikan, hendaklah ia mengulanginya. Hendaklah ia merasa senang dengan kebajikan itu. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk kebajikan. Berbuat baik tidak selalu harus berupa sumbangan materi yang besar. Kebajikan bisa dimulai dari tiga pintu, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Pikiran atau mano memiliki nilai baik atau metta, tidak membenci dan melepaskan rasa iri. Ucapan atau waci, berbicara jujur, lembut, dan mempersatukan. Perbuatan atau kaya, menolong mereka yang kesulitan dan menjaga kehidupan. Seringkali kita merasa ragu untuk berbuat baik karena merasa tidak ada yang melihat, atau orang lain justru membalas kebaikan kita dengan keburukan. Disinilah kita perlu melatih panya atau kebijaksanaan. Berbuat baiklah karena itu adalah sifat alami dari batin yang jernih. Bukan karena mengharap pengakuan. Saat kita memberi, sebenarnya kita sedang melepaskan kekikiran dalam diri kita sendiri. Saat kita memaafkan, kita sedang membebaskan hati kita dari beban kemarahan yang membakar. Ingatlah bahwa setiap perbuatan baik, sekecil apapun, seperti memberikan senyuman kepada orang yang sedang sedih atau menyingkirkan batu di jalan, adalah tabungan spiritual yang tidak akan pernah hilang. Kebaikan adalah satu-satunya harta yang bisa kita bawa melampaui kematian. Mari kita bertekad, beradi tanah, berjanjilah pada diri sendiri. Hari ini saya akan melakukan setidaknya satu perbuatan baik, sekecil apapun itu, dengan ketulusan hati. Kehidupan ini singkat, jangan menunggu waktu luang untuk berbuat baik, karena kita tidak pernah tahu mana yang akan datang lebih dulu, hari esok atau kehidupan berikutnya. Semoga semua kebajikan yang kita lakukan hari ini menjadi kondisi bagi kebahagiaan kita dan semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sattā bhavantu sukhi tathā.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Iya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Di pagi hari ini sudah kita ikuti bersama Renungan Pagi Agama Buddha Menanam Benih Kebajikan di Ladang Kehidupan ya. Ini menjadi hal yang penting tentunya untuk kita semua.

Mana kita menabur kebaikan dimanapun kita berada ya, walau sambutannya itu beragam, ada dibalas dengan kebaikan juga, ada dibalas dengan kepahitan dan masih banyak lagi. Tapi kita diajarkan untuk bagaimana terus menanamkan benih-benih kebajikan, benih-benih kebaikan. Jadi benih yang kita tanam hari ini akan kita tuai di masa yang akan datang. Ya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jelang bersama tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur pagi hari ini dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Rabu 30 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Komite 1 DPD RI soroti regulasi masyarakat adat yang masih sektoral. BPBD Papua tingkatkan kapasitas petugas pengelola logistik bencana. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya. Saya Sofia Nubefor. Kita awali berita pertama. Komite 1 DPD RI menilai aturan masyarakat adat masih tersebar dan bersifat sektoral. Kondisi itu dinilai menimbulkan persoalan dalam perlindungan hak masyarakat adat. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
2: Komite 1 DPD RI menilai aturan mengenai masyarakat adat masih tersebar dalam berbagai regulasi dan bersifat sektoral. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan persoalan dalam perlindungan masyarakat adat termasuk terkait tanah dan wilayah adat, sumber daya alam, serta kelembagaan adat. Ketua Komite 1 DPD RI Andi Sofyan Hasdam menyampaikan hal itu dalam pembahasan RUU Perlindungan Masyarakat Adat di kantor Gubernur Papua. Hasdam mengatakan persoalan masyarakat adat juga berkaitan dengan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah.
3: Salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah pendataan, verifikasi, dan pendaftaran hak wilayah, wilayah adat dan tanah adat, termasuk juga pengaturan mengenai pemanfaatan wilayah masyarakat adat oleh pihak lain yang harus dilakukan dengan memperhatikan hak dan persetujuan masyarakat adat. Pengaturan ini tentunya perlu diselaraskan dengan kebijakan pertanahan, penataan ruang, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya alam di daerah.
2: Selain itu, kedudukan hukum adat dan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa perlu diremuskan secara jelas. Hubungan hukum adat dengan sistem peradilan negara juga perlu mendapat pengaturan. Hasdam menambahkan pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah juga harus diperjelas, termasuk dalam pendataan, pembinaan, pengawasan, dan pendanaan. Kunjungan kerja Komite 1 DPD RI ke Papua dilakukan untuk memperoleh masukan terkait pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Masukan dari Papua diharapkan dapat memperkaya penyusunan RUU, termasuk menyesuaikan aturan dengan kondisi Papua dan otonomi khusus. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga di sekitar Jalan Pertigaan Alternatif Kolam Buaya, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dikejutkan dengan penemuan mayat tanpa identitas pada Selasa pagi. Mayat tersebut ditemukan oleh seorang warga yang sedang berada di sekitar kebunnya. Hingga kini identitas korban belum diketahui dan polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas serta penyebab kematiannya. Kapolsek Jayapura Selatan AKP Sakarudin mengatakan, laporan penemuan mayat diterima pihaknya sekitar pukul 8.05 menit waktu Indonesia Timur. Setelah menerima laporan, personil Polsek Jayapura Selatan bersama piket fungsi Polresta Jayapura Kota langsung mendatangi lokasi. Berdasarkan keterangan awal saksi, korban pertama kali terlihat sekitar pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur. Saat itu saksi yang berada di sekitar kebun melihat seseorang dalam posisi tengkurap. Saksi kemudian memberitahukan temuan tersebut kepada keluarganya sebelum melaporkannya kepada pihak kepolisian. Tim identifikasi Polresta Jayapura Kota juga dikerahkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Jasad kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dan pemeriksaan medis lebih lanjut. Kapolsek Japsel menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau memiliki informasi mengenai identitas korban agar segera melapor kepada Polsek Jayapura Selatan atau Polresta Jayapura Kota. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Papua memperkuat kemampuan petugas dalam mengelola logistik penanggulangan bencana. Pelatihan manajemen pergudangan digelar untuk memastikan bantuan bencana dapat disimpan, dirawat, dan disalurkan dengan tepat saat dibutuhkan. Berikut laporan Linda Umasugi.
4: BPBD Papua menggelar pelatihan manajemen pergudangan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang berlangsung di Jayapura selama 3 hari. Kepala BPBD Papua, Robert Awi, mengatakan pelatihan ini penting untuk meningkatkan pemahaman petugas dalam mengelola barang yang tersimpan di gudang sehingga tetap terawat dan siap digunakan saat bencana.
5: Kegiatan ini kami mengundang beberapa instansi teknis terkait termasuk stakeholder kami dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana mengelola logistik termasuk di dalamnya adalah pergudangan. Harapan kami dengan pengetahuan tentang pergudangan yang menyeluruh akan berdampak pada pengelolaan mereka barang-barang logistik yang ada di dalam gudang itu mampu disimpan, dirawat, dan sekaligus didistribusikan secara cepat, tepat, dan efisien.
4: Secara teknis, Kepala Bidang Logistik dan Sarana Prasarana BPBD Papua, Supanto, mengatakan peserta dilatih mengelola logistik mulai dari penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan hingga distribusi dan pelaporan.
6: Dalam kondisi tanggap darurat, pasti kita tahu banyak bantuan yang masuk. Tetapi untuk mengadministrasikan bantuan-bantuan itu memang terkadang masih banyak kesalahan di lapangan. Sehingga inilah yang perlu kita tekankan kepada para peserta agar mereka mampu dan bisa mengelola bantuan-bantuan itu dan juga mendistribusikan kepada para korban terdampak dengan baik. Sehingga dari para korban tidak ada yang merasa dianaktirikan ataupun dibeda-bedakan. Sehingga semua mendapat hak dan bantuan yang sama.
4: Supanto juga mengungkapkan masih ada BPBD di daerah yang belum memiliki gudang logistik sendiri dan masih menggunakan tempat lain untuk menyimpan bantuan. Karena itu ia berharap pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan gudang khusus sebagai bagian dari kesiapan menghadapi bencana. Pelatihan ini diharapkan memperkuat kesiapan petugas dan tata kelola logistik sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat kepada masyarakat terdampak bencana. Lina Umasugi melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Penataan kawasan kumuh di Dok 9 Tanjung Ria, Kota Jayapura baru mencapai progres fisik di bawah 5%. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan pekerjaan tersebut selesai pada 31 Desember 2026. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Anggoro Putro, mengatakan pekerjaan baru berjalan sekitar 3 minggu. Kementerian PKP tetap optimis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target karena kontrak baru dimulai. Anggoro meminta dukungan masyarakat setempat terutama dalam sosialisasi dan proses perizinan. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan pemerintah Kota Jayapura untuk mempercepat pekerjaan dan memantau progres di lapangan. Saudara, pemerintah Kota Jayapura meraih 2 penghargaan dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Papua yang berlangsung di Jakarta Senin 28 September 2026. 2 penghargaan tersebut masing-masing untuk kategori implementasi program 3 juta rumah dan akses dan kualitas layanan kesehatan. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menerima langsung penghargaan tersebut. Pada kategori implementasi program 3 juta rumah, Kota Jayapura meraih peringkat terbaik kedua tingkat ibu kota provinsi. Capaian itu disertai dukungan program bedah rumah sebanyak 250 unit. Sementara pada kategori akses dan kualitas layanan kesehatan, Kota Jayapura meraih peringkat terbaik pertama tingkat ibu kota provinsi dengan dukungan anggaran sebesar 2 miliar rupiah. Abisai mengatakan penghargaan tersebut tidak boleh menjadi tujuan akhir, tetapi harus menjadi pemacu pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Dengan tambahan 2 penghargaan ini, pemerintah Kota Jayapura telah mengantongi 5 penghargaan dalam rangkaian apresiasi kinerja pemerintah daerah. Pemerintah Kota Jayapura berharap capaian tersebut diikuti peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, perumahan, pendidikan, infrastruktur, dan sektor pelayanan publik lainnya. Saudara serta pemirsa Warta Berita Fajar Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda dapat menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Personil Satgas Operasi Damai Karten Sektor Puncak Jaya menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa SMP 1 Atap Mewolu, Distrik Mewolu, Kabupaten Puncak Jaya. Bantuan yang diserahkan berupa tas sekolah, buku, alat tulis, penggaris, dan ballpoint. Selain itu, personil Satgas juga memberikan materi dasar baris berbaris kepada para siswa. Kepala SMP 1 Atap Mewolu, Yenas Gire, SPD, mengapresiasi bantuan tersebut karena dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar siswa. Pihaknya juga berharap adanya dukungan lanjutan terhadap perlengkapan sekolah yang masih dibutuhkan pelajar. Kepala Operasi Damai Kartens, Irjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi positif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pelajar menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap masa depan Papua. Kembali dari Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura menilai keterlibatan perempuan dalam pembangunan masih perlu diperkuat, terutama di bidang politik dan hukum. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, peningkatan kapasitas, advokasi dan pendampingan masih menjadi bagian penting untuk membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan.
7: Peran perempuan di bidang politik masih sangat terbatas, di bidang hukum juga masih terbatas, kemudian juga di bidang politik apalagi, sehingga ini memberikan pengetahuan yang mendasar untuk menjadi bahan evaluasi dan kajian kepada kita semua, terutama ke perempuan, agar ke depan di masa-masa mendatang peran serta perempuan ini bisa lebih berimbang dengan peran laki-laki, apalagi undang-undangnya sudah ada, agar bisa menunjukkan kemampuan dan kapasitasnya di pemerintah misalnya atau di politik, di hukum.
0: Rustan menyebutkan di Kota Jayapura peran perempuan di bidang politik dan hukum masih terbatas. Karena itu kegiatan pemberdayaan perempuan diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai hak, peran dan tanggung jawab perempuan sekaligus mendorong partisipasi yang lebih berimbang. Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tersebut digelar DP 3AKB Kota Jayapura pada Selasa 29 September 2026. Kepala Seksi Organisasi Perempuan DP 3AKB Kota Jayapura, Frida Y. Awo mengatakan, kegiatan juga diarahkan untuk memperkuat akses perempuan terhadap layanan pendampingan dan membantu jejaring antar pemerintah, organisasi perempuan, tokoh agama, dan masyarakat. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan yang diisi dengan materi dan diskusi interaktif. Saudara, prajurit Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP810 Biya Embari Mambare atau BEM melaksanakan patroli malam di wilayah Doyobaru, Kabupaten Jayapura. Kegiatan yang merupakan bagian dari program GESIT atau Gerak Efektif Siaga Integritas Teritorial TNI dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan di wilayah setempat. Dalam patroli tersebut, personil menyusuri sejumlah lorong pemukiman, titik rawan hingga kawasan perbatasan wilayah Doyobaru. Pemantauan dilakukan guna memastikan situasi lingkungan tetap aman dan kondusif selama malam hingga dini hari. 810 BEM, Letkol Infantri Iskandar mengatakan, patroli malam merupakan bagian dari upaya preventif satuan dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan dan kemandungan TNI dengan rakyat. Saudara-saudara pemirsa, berita selanjutnya, pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba video konten literasi Kota Jayapura 2026 Selasa 29 September 2026. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, perkembangan teknologi membuat akses terhadap sumber pengetahuan semakin mudah, termasuk melalui perpustakaan digital. Rustan mendorong karya peserta tidak berhenti setelah perlombaan, tetapi terus dikembangkan dan disebarluaskan melalui media sosial. Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jayapura, Dolvina J. Mano mengatakan, lomba tersebut bertujuan menumbuhkan kreativitas generasi muda, memperbanyak konten edukatif, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang literasi di era digital. Penyerahan penghargaan diberikan kepada juara pertama, kedua, dan ketiga, serta 7 peserta terbaik. Dan saudara, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mnubefor mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, baik pendengar, pukul 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur ya. Sudah kita ikuti bersama tadi penyampaian warta berita Fajar Papua pagi hari ini. Dengan harapan informasi yang kami hadirkan, yang kami sajikan untuk Anda, menambah kesan informasi Anda dan tentunya berita-berita teraktual, kami hadirkan lewat warta berita daerah yang terus hadir untuk Anda. Fajar Papua pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Anda bisa menyaksikan juga secara langsung di YouTube RRI Jayapura Official. Warta berita daerah kembali akan hadir untuk Anda dalam lintas Tanah Papua pukul 15 atau jam 3 sore hari nanti, dan juga pada pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam hari nanti. Ya, dan tentunya semua warta berita yang kami hadirkan Anda dapat mengikuti juga melalui live streaming ya di YouTube RRI Jayapura Official. Selamat pagi, semangat pagi juga tentunya untuk Anda semua. Warta berita sentral Pro 3 Jakarta akan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, kemudian pada pukul 9 pagi hari ini dalam dinamika olahraga pukul 13 atau jam 1 siang, kemudian kita akan bertemu warta berita Pro 3 malam hari pukul 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam. Selamat pagi, semangat pagi. Yuk, afirmasi diri kita pagi hari ini dengan sang mentari sudah mulai memancarkan cahayanya, bahkan sudah memancarkan cahayanya untuk pagi hari ini. Bukti kita masih dalam penyertaan Tuhan pagi hari ini, walau semalam bergejolak dengan hujan deras yang begitu derasnya mengguyur kota Jayapura dan sekitarnya. Di tempat Anda bagaimana? Aman-aman sajakah? Atau lagi ada genangan air di sana sini, atau semalam luar biasa juga membuat panik juga seperti itu. Nah, itu dia ya, kembali kesadaran kita semua, yuk buang sampah pada tempatnya, yuk ada penghijauan di lingkungan sekitar rumah, tidak main tebang-tebang pohon, tapi kita mau tanam, kita mau jaga dan kita mau rawat seperti itu ya, karena ada begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Oke, yang pasti kita masih berdiri, masih bernafas sampai dengan hari ini, sesuatu yang harus kita syukuri ya. Sebelum berangkat ke sekolah, sebelum berangkat kerja, doa pagi, konsumsi 2 gelas air putih hangat, air putih untuk pagi hari ini sangatlah baik sebelum konsumsi teh, sebelum konsumsi kopi dan teman-temannya seperti itu. Halo, selamat pagi anak-anak sekolahan, gimana? Sudah siap hari ini? Mau beranjak pergi ke sekolah lagi? Kita ada di hari apa? Hari ini hari Rabu ya. Hari Rabu kostumnya apa? Mau ke sekolahan? Hari ini pakai baju apa? Biasanya kalau yang sekolahnya di kejuruan ada baju yang sudah diususkan hari Rabu, atau mungkin hari Rabu tuh pakai baju putih biru, putih merah, putih abu-abu. Oke. Yang pasti hari ini hari Rabu, jangan lupa ya. Kita ada di anak tangga yang terakhir untuk bulan September 2026, di Rabu 30 September 2026. Aparatur sipil negara tingkat provinsi, kabupaten, kota, halo, selamat pagi, semangat pagi. Yang sudah mulai mempersiapkan juga ya segala sesuatunya untuk kembali beranjak bekerja, beraktivitas di hari ini. Selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Sukses tentunya untuk segala persiapan-persiapan Anda. Ibu rumah tangga, Anda yang lagi di rumah, yang lagi mempersiapkan juga sarapan pagi hari ini, entah apapun sarapan Anda, yang pasti isi perut ya untuk pagi hari ini, agar apa? Agar Anda bisa fokus untuk melaksanakan aktivitas Anda di hari ini. Bapak Ibu guru, halo, apa kabar? Selamat pagi. Bapak Ibu dosen, semangat pagi juga tentunya untuk semuanya di segala bidang profesi kerja. Sudah mulai siap-siap untuk berangkat beraktivitas, bekerja untuk hari ini. Sarapannya jangan sampai ketinggalan. Ada juga yang mungkin karena mau cepat-cepat begitu ya, sudah ada deadline waktu yang ditentukan, ini nanti saya sarapannya di kantor. Oke, tidak mengapa, yang pasti jangan lupa untuk sarapan. Semangat buat para ayah, buat para ibu, buat para mama, buat para papa gitu ya, yang pagi hari juga harus berangkat ke kantor atau ke segala aktivitas kerja yang Anda lakukan, apapun itu, kemudian harus mengantarkan anak ke sekolahan lagi, bukan anaknya satu lagi ya, dari antar anak ke sekolah yang satu ini, terus ke sekolah yang satu, atau bulak-balik lagi harus diantar seperti itu, barulah Anda ke kantor. Good job, good ayah, good
Mama, pokoknya luar biasa untuk Anda. Yakinlah apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai di masa yang akan datang. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Atau mungkin ada yang ngantar cucu-cucu ya ke sekolahan juga, good nenek dan kakek, tete dan nenek begitu ya. Oke, luar biasa, semangat pagi saja untuk semuanya. Yuk kita sambut hari ini dengan mengafirmasi diri kita sendiri. Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Dan hari ini kita akan mengakhiri bulan September dengan segala sesuatu yang luar biasa, berbeda dari hari-hari sebelumnya. Oke, selamat pagi, semangat pagi, kita jelang ya pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam Warta Berita Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Tapi juga pagi hari ini kami akan menghadirkan beragam informasi tentunya untuk Anda semua di pagi hari ini. Selamat pagi, semangat pagi, tentunya langsung dari Jalan Tasanggapura 23 Jayapura. Saya Sofi bersama rekan Okto terus temani Anda.

tak perlu memikirkan semuanya hari ini. Cukup jalani apa yang ada di hadapanmu. Serahkan sisanya kepada Tuhanmu.

Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini ya, dengan harapan lagu yang baru saja saya hadirkan untuk Anda memberikan spirit dan juga semangat untuk kita semua ya menjalani hari ini. Dan yang pasti buat semua yang bekerja, semua yang sedang berjuang seperti itu ya. Setiap orang punya jalannya sendiri dan tentunya dalam kehidupan ini kita belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan untuk semua kita yang sedang berjuang, buat semua kita yang sedang menahan lelah, yang sampai dengan saat ini masih tetap bertahan, walau hidup ini tidak selalu mudah, walau hidup ini tidak selalu mudah, mari tetap semua kita tetap melangkah. Gagal, kita coba lagi, tidak boleh berhenti ya. Dan tidak boleh menyerah yang pasti. Gagal hari ini, kita coba lagi besok. Gagal besok, kita coba lagi besoknya. Dan yang pasti tidak boleh berhenti dan tidak boleh menyerah. Keringat hari ini pastinya untuk mimpi kita di hari nanti. Dan tentunya bekerja di hari ini, beraktivitas dengan segala perjuangan yang kita lakukan, semuanya untuk keluarga, untuk keluarga yang sedang menantikan kapan kita pulang untuk hari ini. Yang pasti harapan masih menyala, walau tentu dalam kehidupan ini panjang jalan yang harus kita tempuh. Ada banyak kerikil, ada banyak batu, ada banyak gunung, lembah, sungai yang harus kita lewati. Selama masih ada harapan, hari ini belum berhasil, coba lagi besok. Yang pasti setiap kita yang masih diberikan nafas gitu ya, harapan tidak boleh padam. Ketika harapan itu ada, maju dan melangkah, gaskan. Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Salam sukses untuk Anda di hari ini. Yuk kita akhiri bulan September ini dengan segala baik. Kita lakukan kebajikan, kita lakukan kebaikan, karena hari ini apa yang kita tabur hal-hal yang baik, yakinlah bahwa nanti kita akan menabur hal-hal, kita akan menuai hal-hal yang baik nanti. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, mungkin bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Yakinlah, apa yang kita tabur hari ini, kita tabur yang baik, akan kita tuai juga yang baik. Selamat pagi, semangat pagi, selamat beraktivitas kembali untuk Anda semua di hari ini. Ada beberapa informasi tentunya update ya. Pagi tadi kalau Anda mendengarkan warta berita pagi, ditemukan jasad begitu ya. Bahkan kemarin juga sudah saya lihat di media sosial ya. Hari ini tuh media sosial tuh langsung cepat seperti itu. Jadi kita bisa langsung mendapatkan informasinya. Tapi check and recheck tentunya bersama wartawan kami, bersama para jurnalis yang langsung turun ke lapangan seperti itu, dan mengecek secara langsung ya, seperti apakah situasi yang terjadi di TKP. Dan informasinya ini ada salah seorang yang punya kebun begitu ya, berjalan di kebun kemudian melihat dan mendapati ada sosok mayat, tidak langsung ke kantor polisi tapi ke keluarga dulu seperti itu, menyampaikan, kemudian dilaporkan ke Polsek Jayapura Selatan, kemudian langsung bersama Polres Jayapura Kota olah TKP dan lain sebagainya. Jadi ini tanpa identitas juga, belum diketahui, dan tentunya proses penyelidikan ini terus berjalan. Dan ada informasi juga dari Pak Kapolsek Japsel begitu ya, bagi Anda yang merasa kehilangan anggota keluarga sampai saat ini mungkin belum pulang seperti itu ya, mungkin bisa dicek ke Polsek Jayapura Selatan atau ke Polresta Jayapura Kota seperti itu ya. Oke, kita berharap. Saya lihat juga kalau di media sosial, di jalan alternatif ada beberapa jalan juga yang masih belum terang seperti itu ya, lampunya dan lain sebagainya. Jadi banyak juga yang menyoroti, coba kalau bisa lampu jalan di sepanjang jalan alternatif tersebut semuanya jalan, semuanya nyala gitu ya, karena itu merupakan jalur alternatif, membuat kita lebih cepat sampai juga, padahal jalannya sudah bagus begitu ya, walaupun ada beberapa yang masih harus ditambal dikit lagi seperti itu. Yang pasti ketika penerangan itu baik di situ, kita dapat melalui jalan tersebut juga dengan baik ya. Oke, kita berharap penemuan jasad mayat ini bisa diketahui identitasnya, kemudian bisa diketemukan juga langsung dengan keluarga seperti itu ya. Oke, selamat pagi dan semangat pagi saja untuk Anda semua di pagi hari ini. Kemudian ada informasi berikut yang kembali dihadirkan untuk Anda.
Ya, Jalan Trans Papua ditargetkan rampung 2027 ya. Informasi selengkapnya pendengar untuk Anda di pagi hari ini. Pemerintah mempercepat pengerjaan rute Jayapura menuju Wamena dengan investasi 3,3 triliun rupiah. Jalur logistik strategis ini diharapkan dapat membuka keterisolasian wilayah dan memangkas biaya hidup masyarakat di pegunungan. Iya, karena kita lihat juga ada beberapa yang biasa bikin konten gitu ya. Ada pihak kepolisian juga, TNI seperti itu. Salah satunya ada Pak Polisi Gimbal tuh ya. Saya biasa mengikutinya juga. Melihat juga bahwa biasanya logistik yang dibawa ke daerah pegunungan seperti itu ya, Jayawijaya dan seterusnya, ini dibawa dikawal oleh pihak keamanan seperti itu. Bahkan ada beberapa truk sekaligus begitu ya, 8-12 truk, jadi beriringan seperti itu, jadi akan dikawal. Dan itu bukan ke satu kampung saja, tapi ke beberapa kampung. Kemudian saya perhatikan juga truk itu menurunkan apa sih, ternyata tuh sembako, itu beras, bayangkan dengan berat seperti itu ya, menggunakan jalur darat dari Jayapura menuju ke Wamena seperti itu, ke beberapa lokasi, kemudian disalurkan beras tersebut seperti itu ya. Bayangkan beratnya itu bertonton. Sempat ditanyakan juga oleh Pak Polisi Gimbal nih ya, perjalanan berapa hari, jadi nanti kalau makan gimana, atau buang air kecil dan sebagainya. Jadi diceritakan ya, di jalan biasanya kalau ada ketemu ini sempat istirahat dulu sebentar di beberapa titik seperti itu. Jadi perjalanan tuh hampir memakan satu minggu perjalanan ya. Kalau semuanya aman, terkendali, tidak ada hambatan dan sebagainya, bisa lebih cepat juga. Tapi ini hampir satu minggu dalam perjalanan ya, karena ada beberapa truk sekalian dan mengangkut beras itu beratnya tuh ton ya, dengan berat berton-ton yang ada di truk yang diangkut seperti itu, melewati rintangan perjalanan juga yang naik turun berkelok juga seperti itu. Tapi yang pasti apresiasi ya untuk semua yang hadir dan bekerja di atas tanah ini, karena setiap kita yang bekerja di atas tanah ini, ketika bekerja dengan jujur, kita akan mendapatkan berkat-berkat yang begitu luar biasa. Tetapi kalau tidak, juga kita akan menerima segala sesuatunya seperti itu ya. Oke, semangat pagi dan selamat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini. Sebelum kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan informasinya juga tadi ya sudah kita dengarkan juga lewat Warta Berita Pagi. Untuk Kota Jayapura sendiri, pemerintah Kota Jayapura ya, ini mendapatkan penghargaan, ada dua penghargaan sekaligus begitu ya, yang didapatkan seperti itu.

Jakarta pada Senin 28 September 2026. Jadi dua penghargaan ini masing-masing untuk kategori implementasi program 3 juta rumah dan akses kualitas layanan kesehatan. Pak Abisairolo menerima langsung ya penghargaan tersebut. Kemudian untuk kategori implementasi program 3 juta rumah, Kota Jayapura meraih peringkat 2 tingkat ibu kota provinsi. Sementara untuk kategori akses dan kualitas layanan kesehatan, Kota Jayapura meraih peringkat terbaik 1 tingkat ibu kota provinsi ya. Dan untuk penghargaan tersebut disertai dengan dukungan anggaran 2 miliar rupiah. Wali Kota Jayapura Pak Abisairolo mengatakan bahwa penghargaan tersebut ini merupakan hasil kerja bersama ya seluruh jajaran pemerintah Kota Jayapura dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tapi juga pelayanan kepada masyarakat ya. Kemudian disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa penghargaan ini bukan tujuan akhir begitu ya, ini bukan tujuan akhir tetapi harus menjadi pemacu pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan di berbagai sektor. Jadi yang terpenting adalah bagaimana penghargaan ini menjadi pemacu ya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi diminta juga OPD yang memiliki potensi dan juga kinerja yang baik untuk terus didorong ya agar mampu meningkatkan pelayanan serta memberikan hasil yang berdampak bagi masyarakat. Ya, pemerintah Kota Jayapura berharap capaian tersebut diikuti tentunya dengan peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, perumahan, pendidikan, infrastruktur dan sektor pelayanan publik lainnya. Oke, itu dia semangat pastinya ketika penghargaan itu didapatkan semakin semangat lagi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat seperti itu ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Dan kita jelang bersama ya tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Terus satu hati bersama kami Pro 1 RRI Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Bapisus akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait dengan lapas kelas 2A Cibinong. Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada 2027. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut penempatan manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di luar domisili untuk pemerataan sumber daya manusia. Para manajer KDKMP yang telah mendapatkan surat keputusan atau SK penempatan di luar domisili agar dapat menerimanya. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada 2027. KTT tersebut akan mempertemukan para pelaku utama ekonomi global untuk mewujudkan tujuan bersama, mendorong pertumbuhan global dan menangani berbagai tantangan global. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas perjuangan Leroy Carnando dan Daniel Martin. Torehan ini menjadi momentum bagi perjuangan kontingen Indonesia untuk mencapai target 4 medali emas di Asian Games 2026. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Badan Pengendali Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait dengan lapas kelas 2 Cibinong. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Sabrina dan Pak Sekri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Bapak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin
3: ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian IMIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana KPK terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait dengan persoalan dugaan pemberian fasilitas di Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
4: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus memantau isu dugaan pelanggaran dan praktik korupsi di lembaga permasyarakatan Cibinong, Jawa Barat. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan lembaga anti rasuah akan terus berkoordinasi khususnya dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terkait persoalan tersebut. Pernyataan itu direspon KPK terkait dengan isu mencuat menyusul temuan dugaan keberadaan fasilitas khusus atau hunian mewah bagi warga binaan di Lapas Cibinong.
4: KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan sidang di Lapas Cibinong, termasuk juga terbuka untuk berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi yang membawahi pengelolaan Lapas Cibinong tersebut. Dan tentu dari hasil sidang tersebut nanti bisa ditelaah, dianalisis apakah kemudian ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dan tentu juga nanti akan didalami lagi apakah masuk dalam unsur kewenangan KPK. Tentunya itu semuanya untuk pendalaman lebih lanjut. Dan KPK tentu juga mendorong aksi positif ini karena ini juga relevan dengan temuan KPK pada kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring.
5: Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan dugaan penemuan fasilitas tersebut.
6: Ini kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi. Kemudian saya juga sudah berulang kali ingatkan kepada pegawai, ini adalah kesempatan kami yang sangat baik untuk melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus ditertibkan.
5: Budi mengatakan pemberian fasilitas di luar standar kepada warga binaan berpotensi membuka ruang, khususnya terkait terjadinya transaksi antar narapidana dan juga petugas. Persoalan fasilitas khusus di lapas perlu didalami secara menyeluruh. KPK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas. Di antaranya pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, serta potensi perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu. Sebelumnya memang Kementerian Imipas telah menonaktifkan 5 pejabat lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan internal menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia. 5 pejabat struktural yang telah dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh guna mencegah praktik kartel, kecurangan dan juga pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Hal ini mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Hasna Nur.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus dijadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
9: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
10: Bahwa Spanapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu, begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
11: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
9: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka upaya menekan angka penyebaran virus rabies di Banjarmasin digelar vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga.
12: Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 kembali menggelar program vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Kegiatan yang dipusatkan di Poliklinik Hewan DKP3 dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 29 hingga 30 September 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di KP3 Kota Banjarmasin, Teuku Inayat Syah, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk memastikan hewan peliharaan warga terbebas dari ancaman virus rabies sebagai penyakit zoonosis. Dalam pelaksanaan tahun ini, DKP3 menyediakan sebanyak 200 dosis vaksin hasil kolaborasi dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia Kalimantan Selatan.
13: Nah, ini memang vaksin rabies memang harus diulang setahun sekali ya. Yang kita harapkan dari masyarakat ini adalah tingkat kesadaran pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi agar kita terhindar dari serangan rabies. Ini karena kalau rabies ini adalah penyakit zoonosis yang bisa menular ke manusia dan dari manusia juga bisa menular ke hewan. Nah, ini pentingnya vaksin. Kita berharap pada masyarakat umum pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi baik di pemerintahan maupun di klinik-klinik swasta.
12: Sebelum disuntik vaksin, setiap hewan akan diperiksa kesehatannya secara ketat guna memastikan kondisinya benar-benar sehat dari indikasi flu atau demam. Program vaksinasi gratis ini pun disambut antusias oleh warga. Salah satunya Niken, warga Banjarmasin yang membawa 2 ekor kucing kesayangannya untuk dilakukan vaksinasi.
14: Sebelumnya lihat di Instagram, kebetulan kan punya kucing juga baru, jadi ya lumayan belum pernah vaksin juga, kan lumayan tuh rabies juga. Jadi taunya dari Instagram sih suami yang lihat. Iya. Baru aja. Ini karena anak suka kucing sama bapaknya juga. Kalaunya kayak anak bul tuh yang liar kan di kayak di komplek tuh anak-anak liaran tuh penting banget. Jadi juga kami sebagai orang tua tuh enggak worry kalau anak main-main keliaran di luar gitu sih.
12: DKP3 Kota Banjarmasin berharap melalui kegiatan ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya vaksinasi rutin bagi hewan peliharaan agar Kota Banjarmasin tetap mempertahankan status daerah bebas dari rabies. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Madalena melaporkan selengkapnya.
15: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
16: 3 lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISD, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
17: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
16: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
18: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai, growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini ya, per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima ancukai.
16: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai. Selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal, arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Nasional Tesonilo berbahagia atas kelahiran anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
19: Kabar bahagia datang dari kawasan 11 Flying Squad Taman Nasional Tesonilo, Provinsi Riau. Seekor anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan lahir dari induknya Mama Lisa pada Senin malam 28 September 2026. Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Surmantoro, menyampaikan kelahiran tersebut menjadi kabar menggembirakan sekaligus penyemangat dalam upaya menjaga kelestarian gajah Sumatera dan habitatnya. Menurut Heru, proses kelahiran Mama Lisa sebelumnya telah dipandang oleh dokter hewan dan pengamatan dilakukan untuk melihat kondisi fisik dan perkembangan induk menjelang proses persalinan. Heru menyebut kelahiran anak gajah tersebut menjadi kabar yang membahagiakan, terutama di tengah berbagai upaya konservasi yang dilakukan untuk menyelamatkan habitat gajah Sumatera.
20: Gajah kita Mama Lisa, alhamdulillah kemarin ya tanggal 28 September 2026 kira pukul 19.00 Mama Lisa telah melahirkan seekor bayi gajah jantan dengan berat kurang lebih 126 kg. Jadi dokter Teguh sudah melakukan pengamatan sebelum kelahirannya ya, melihat kondisi fisiknya, dan memang di malam hari itulah Mama Lisa melahirkan gajah jantan.
19: Kelahiran anak gajah Mama Lisa juga mendapat perhatian dan sambutan positif dari masyarakat. Warga menilai kelahiran tersebut menjadi kabar baik bagi upaya pelestarian satwa dilindungi di Taman Nasional Tesonilo.
21: Itu bahagia sekali ya, karena populasi gajah Sumatera kita bertambah. Nah, terus jadinya ikut senang karena Seroja juga bakalan punya teman main, Domang juga ada teman mainnya, karena dengan kelahiran gajah jantan ini tentunya kita senang ya. Harapannya populasi gajah Sumatera di Indonesia tetap bertahan dan semakin banyak.
19: Kelahiran ini menjadi momen penting bagi para penggiat konservasi, petugas Taman Nasional Tesonilo, Mahot, dokter hewan, serta masyarakat atas kehadiran generasi baru gajah Sumatera, sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga habitat agar satwa dilindungi tersebut dapat terus berkembang di alam. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripahlah jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ewe, pendengar Anda bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Saat ini pukul 7.29 menit waktu Indonesia Timur, dan kita akan mengikuti bersama informasi dalam ruang layanan masyarakat. Ada satu penyampaian berita duka dan satu pengumuman. Kemudian juga akan dilanjutkan dengan informasi perakhiran cuaca untuk pagi hari ini. Saya informasikan awal, jangan lewatkan untuk hari ini. Kami hadirkan dialog interaktif tepat pukul 8 pagi hari ini. Pukul 8 pagi hari ini menghadirkan dialog interaktif dengan topik Green Master Plan dan Kedaulatan Budaya untuk Lere Berkelanjutan. Menghadirkan narasumber ada Diksi Inka Pradana selaku tim ekspedisi Patriot 2026, dan ada Fiona Dika, tim ekspedisi Patriot 2026. Bersama presenter ada Rizky Kurniawan. Jangan lewatkan ya di 0967536386, tapi juga Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur dalam dialog interaktif Green Master Plan dan Kedaulatan Budaya untuk Lere Berkelanjutan. Oke pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur dengan beberapa informasi lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

0: Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.
1: Perkiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura.
2: Oke pendengar, kita akan update ya informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini. Saya tidak sendiri tentunya yang akan mengupdate langsung dari rekan-rekan BMKG wilayah 5 Jayapura. Ada rekan Winona, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Kak.
2: Iya, selamat pagi. Rekan Winona, semalam kita hujan luar biasa ya. Untuk Kota Jayapura dan sekitarnya. Ya, untuk hari ini puji Tuhan alhamdulillah gitu ya, kita boleh melihat cuaca yang baik. Tapi untuk sepanjang hari ini seperti apakah update-nya? Boleh diinformasikan, silakan.
3: Baik. Selamat pagi kepada para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Hari ini dengan saya Winona akan menyampaikan perakiraan cuaca harian untuk hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 59 hingga 99%. Kemudian untuk pagi hingga siang hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Sarmi, Mambera Moraya, Biak Numpor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Kemudian untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kemudian untuk Kota Jayapura, hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Kemudian untuk perakiran gelombang, untuk perairan Jayapura memiliki ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter. Begitu, Pak.
2: Oke, baik rekan Winona. Terima kasih banyak ya untuk informasi update-nya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
3: Baik, terima kasih kembali. Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Ya, pendengar, demikian laporan langsung ya bersama rekan Winona pagi hari ini yang sudah mengupdate tentunya informasi perakiran cuaca yang berlangsung 24 jam untuk hari ini, hari Rabu 30 September 2026.
1: Demikian perakiran cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI. Menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis. Juga melayani cetak spanduk dan stiker. Terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, amanah dan terpercaya.
1: Tunggakan yuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.

Ya baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, perhatian Anda kami sampaikan satu penyampaian berita duka. Berita duka pendengar kami terima berasal dari keluarga Bapak Anton Watori di Santa Rosa. Berita duka kami terima berasal dari keluarga Bapak Anton Watori di Santa Rosa. Berita duka ditujukan kepada keluarga Bapak Ade Albertus Watori di Medan, keluarga besar Watori di Sorong, Papua Barat Daya, keluarga besar Mambrasar di Biak, Kampung Owi. Bapak Ade David Watori di Sorong, Papua Barat Daya, keluarga besar Jemaat Gereja GPDI Ibrani Hamadi Pantai, keluarga besar Watori di Polimak, Kabupaten Jayapura, Kerom dan Kota Jayapura, keluarga besar Jemaat Gereja Solafide Tasangkapura, keluarga besar lingkungan Jalan Nangka Santa Rosa, keluarga besar Runtuboy di Timika, Papua Tengah, keluarga Bapak Erwin dan Mama Ice Makabori di Timika, keluarga besar Epa di Kampung Ayapo, Kabupaten Jayapura, keluarga Bapak Om Samuel Runtuboy di Nabire, keluarga besar Runtuboy di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom dan sekitarnya. Seluruh sanak saudara handai taulan dimanapun berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia anak, cucu, tante, mama tua, saudari terkasih kami, Octavia Margareta Watori, anak dari Bapak Valentinus Watori dan Ibu Esther Runtuboy. Meninggal pada hari Selasa 29 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Jenazah disemayamkan di rumah duka keluarga Bapak Valentinus Watori di belakang gudang Dolok Santa Rosa. Sementara untuk rencana pemakaman dilaksanakan pada hari ini, Rabu 30 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang di tempat pemakaman umum Buper Waina, Kota Jayapura. Ya pendengar, demikian satu penyampaian berita duka kami terima berasal dari keluarga Bapak Anton Watori di Santa Rosa. Anda yang mengenal kemudian mengetahui nama, alamat serta keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: ataukah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Okay, pendengar, pukul 7.57 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur pagi hari ini. Kita akan ikuti bersama ya, dialog interaktif kami hadirkan 1 jam kebersamaan pukul 8 jelang pukul 9 pagi hari ini. Dan menghadirkan topik ya yang sangat menarik, Green Master Plan dan Kedaulatan Budaya untuk Lere Berkelanjutan. Menghadirkan narasumber ada Diksi Inka Pradana, kemudian ada Fiona Dika, masing-masing dari tim Ekspedisi Patriot 2026, dan nanti dipandu oleh presenter ada rekan Rizky Kurniawan. Kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur dalam dialog interaktif.

Oke, pendengar, tetap jaga alam, malam juga jaga kita orang ya. Oke, dan saat ini tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur ya. Selanjutnya kita jelang bersama dialog interaktif pagi hari ini bersama presenter Rizky Kurniawan.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Ya, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Reski Kurniawan pagi hari ini bisa menyapa Anda kembali dalam Dialog Interaktif di Pro 1 RRI Jayapura. Edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Pagi ini pendengar kita akan membicarakan topik yang sangat penting bagi masa depan pembangunan kawasan transmigrasi di Tanah Papua, yaitu Green Master Plan dan Kedaulatan Budaya sebagai arah baru pembangunan inklusif dan berkelanjutan kawasan transmigrasi Lere. Untuk membedah apa sebenarnya maksud dari tema besar ini, di studio sudah hadir dua peneliti dari tim ekspedisi Patriot 2026. Saya kenalkan yang pertama ada Mas Diksi Inka Pradana, SPD MSC. Beliau ini adalah peneliti dan praktisi pembangunan berkelanjutan dengan kepakaran di bidang ekologi politik, keadilan lingkungan, dan pendidikan kedamaian. Selamat datang Mas Diksi.
2: Ya, terima kasih banyak Mas. Luar biasa bisa ada di sini.
1: Dan berikutnya ada Mbak Fiona Dika, SPWK MPWK. Beliau ini merupakan peneliti dan praktisi perencanaan wilayah dan kota dengan fokus pada disaster risk management dan rekonstruksi tata kelola sosial. Selamat datang di studio, Mbak.
3: Selamat datang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk bergabung bersama RRI.
1: Iya, baik. Dan nanti pendengar kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0967-536-386 dan Anda juga bisa mengikuti siaran kami di YouTube RRI Jayapura Official. Kami live streaming dan Anda bisa memberikan komentar di kolom chatnya. Kita langsung saja memulai perbincangan kita di pagi hari ini. Saya barangkali ke Mas Diksi terlebih dahulu. Mas, ini kan mungkin ada pendengar kita yang baru pertama kali dengar juga nih mengenai tim ekspedisi Patriot ini. Betul. Barangkali di awal ini bisa jelaskan konteks apa itu tim ekspedisi Patriot 2026 dan kemudian kenapa Lereh itu menjadi lokusnya seperti itu.
2: Ya, betul. Terima kasih banyak Mas atas pertanyaan luar biasa seperti itu. Jadi perkenalkan, kami dari tim ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi. Dalam kesempatan ini kami diberikan amanah oleh Kementerian Transmigrasi, dalam hal ini juga kami merupakan delegasi dari Institut Teknologi Bandung. Untuk dalam kesempatan ini kami melakukan riset untuk pengembangan kawasan transmigrasi begitu. Jadi di sana kami para patriot itu merupakan para alumni pun juga ada mahasiswa yang notabene di sini kami dikirim oleh kampus untuk bisa memberikan sumbangsih kami untuk mengembangkan kawasan transmigrasi sesuai dengan kepakaran kami seperti itu. Seperti bagaimana kami membangun infrastruktur, kemudian bagaimana kami di sini membangun bagaimana perihal sumber daya manusianya begitu. Pun juga sebenarnya tim ekspedisi Patriot ini sudah dilangsungkan sejak tahun 2025 kemarin seperti itu. Perbedaannya memang di tahun ini lebih masif, yaitu ada 20 tim yang notabene dengan riset, dengan topiknya masing-masing notabene itu akan berdampak kepada pembangunan di kawasan transmigrasi Lere seperti itu.
1: Dan 20 tim ini hanya untuk di Lere saja?
2: Berarti? Betul, hanya di Kabupaten Jayapura, di kawasan Lere itu saja begitu.
1: Oke, nah dari sekian banyak daerah, kenapa kemudian tim ekspedisi ini memilih Lere ini?
2: Betul, jadi untuk Lere ini memang sudah bisa dikatakan merupakan bagian dari kawasan transmigrasi yang memang di situ sudah sejak tahun 90-an. Di sana ada program transmigrasi di era pemerintahan Presiden Soeharto dan di sana mulai banyak sekali pembangunan dan dalam kesempatan kali ini di bawah Menteri Bapak Iftitah Sulaiman Suryanegara, beliau memberikan sentuhan untuk para akademisi ini hadir di kawasan transmigrasi untuk bisa bersama masyarakat transmigrasi untuk bisa dalam tanda kutip bersama mereka membangun kawasan mereka seperti itu. Jadi kami di sini membangun dengan sentuhan akademik seperti itu dan juga bagaimana caranya mereka bisa tidak membangun kawasan mereka sendirian, tapi juga kita bisa berdampingan, pun juga di sini kita bisa bersama-sama membangun Papua dan juga khususnya kawasan transmigrasi ini agar lebih baik lagi seperti itu.
1: Oke, dari Mbak Fiona, dari tim ekspedisi sendiri punya program apa saja di Lere ini?
3: Kami dari 20 tim itu, kami berfokus pada pengembangan infrastruktur, terus juga ada kelembagaan, penguatan kelembagaan, terus juga ada KKO. Jadi kalau sepengetahuan kita, temuan kita di lapangan itu kan KKO itu kan masif di dikembangkan lah di Yapsi. Jadi fokus tim itu juga ke bagaimana KKO-nya, terus juga ada kesehatan, ada telekomunikasi. Jadi kebetulan tim kami itu fokusnya ke pariwisata. Jadi semua bisa dikatakan semua variabel-variabel atau semua hal-hal yang dibutuhkan untuk bagaimana suatu wilayah itu dikembangkan, kami coba untuk mewujudkannya lewat pilot-pilot project dari masing-masing tim kami yang infrastruktur, telekomunikasi, kesehatan, seperti itu.
1: Kalau Mbak, ini timnya fokusnya kemana?
3: Fokus tim kami ke pariwisata, tapi bergeraknya lebih kepada green economy. Jadi bagaimana pariwisata itu bisa sustain. Sustain, jadi ketika nanti setelah 4 bulan kami sudah selesai di Lere, bagaimana masyarakat itu tetap bisa mengembangkan apa yang sudah mereka punya untuk bagaimana mereka bisa terus hidup berkelanjutan di sana gitu.
1: Oke, Mas Diksi, berarti ini satu tim ya?
2: Betul,
1: ya,
2: kami satu tim.
1: Satu tim. Oke, nah saya sempat pelajari sedikit materi diskusi kita di pagi hari ini. Sebelumnya dari tim ekspedisi sendiri, ekspedisi Patriot ini sudah melakukan riset ya mengenai situasi kondisi terkini ekologi politik di Lere ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas, bagaimana hasil temuan di lapangan ataupun riset sebelumnya yang sudah dilakukan.
2: Iya betul. Jadi dalam kesempatan ekspedisi Patriot ini memang saya sudah diberikan amanah sejak tahun lalu juga. Okay. Jadi sejak tahun lalu saya sudah berada di Lere, dan untuk tahun lalu saya diberikan amanah untuk melakukan riset mengenai resolusi konflik begitu. Dan di sana saya belajar mengenai pemetaan politik lah, bagaimana orang-orang lokal, orang-orang transmigran itu mengharapkan apa yang menjadi titik tengah dari harapan mereka masing-masing begitu. Dan memang sebenarnya titik tengahnya adalah bagaimana mereka, para OAP, orang-orang lokal seperti itu, pun juga kami, orang-orang transmigran atau mungkin orang-orang pendatang ini bisa hidup dalam harmoni gitu. Titiknya adalah bagaimana mereka mendapatkan pembangunan yang inklusif seperti itu. Tidak ada yang tertinggal, semuanya dianggap, semuanya diberikan pembangunan yang merata, sehingga di sanalah tidak ada konflik seperti itu, sehingga dalam hal ini mereka bisa membangun bersama dan juga dalam inklusivitas yang baiklah seperti itu.
1: Nah, tapi dari hasil riset mungkin dan temuan di lapangan, apa titik rawan ataupun potensi gesekan yang ditemukan tim?
2: Ya, itu dia. Jadi memang karena kami topiknya pariwisata, tapi kami lebih menjurus kepada kebudayaan begitu. Jadi sebenarnya yang menjadi potensi konflik adalah perbedaan kebudayaan itu. Itu dia. Jadi kalau kita bicara kebudayaan, makanya ada satu hal yang namanya itu penataran kebudayaan. Di sana kami itu sangatlah memegang hal itu, karena penataran kebudayaan itulah yang membuat kami bisa paham bahwasanya perbedaan kebudayaan itu adalah suatu hal yang lumrah. Jangan sampai kita datang dari luar kemudian kita seolah-olah kita yang paling bisa, kita yang paling bisa memberikan pengajaran pada mereka. Tidak, karena kenyataannya kami di sini juga berguru kepada mereka, sehingga di sini terjadi interaksi yang bisa dikatakan ke arah perbedaan kebudayaan itu dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Kemudian di sana kami dapat juga mendapatkan bagaimana sih kebudayaan mereka itu seperti itu. Jadi di sana kami tidak menemukan titik yang pada akhirnya menjadi potensi konflik, tapi itu justru menjadi potensi untuk kolaborasi lah seperti itu, antara orang-orang asli Papua pun juga orang-orang pendatang atau transmigrasi itu sendiri.
1: Tapi dari kacamata Mas sendiri, bagaimana melihat kehidupan masyarakat lokal di sana dengan pendatang, hidup secara berdampingan, gimana? Kesan pertama ini
2: kesan pertama betul. Ya, luar biasa sebenarnya. Memang ketika tahun 2025 kemarin itu saya pertama kali menjajakan kaki di tanah Papua itu sendiri kan, dan saya sudah punya banyak pikiran tuh seperti apa sih Papua begitu kan. Tapi setelah saya coba menjajakan kaki, ternyata sama seperti di pulau-pulau lain sebenarnya begitu. Maksudnya di sana juga tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan terjadi seperti itu. Jadi memang ketika saya tiba di tanah Lereh seperti itu, di sana saya melihat bagaimana orang-orang Jawa, orang-orang Papua, orang-orang Bugis, kemudian orang-orang dari daerah misalnya dari daerah NTT, NTB seperti itu, mereka hidup dalam satu kesatuan masyarakat yang di sana itu mereka bisa dikatakan tidak ada satu hal yang membedakan lah seperti itu. Mereka hanya berbeda secara kebiasaan, tapi dengan perbedaan kebiasaan itulah yang membuat mereka menjadi satu kesatuan untuk bisa bersatu.
1: Kalau Mbak Fiona mungkin ada pendapat lain melihat masyarakat ini hidup berdampingan?
3: Kalau saya kebetulan ini pertama kali ke Papua, karena tahun sebelumnya yang TEP itu saya di Maluku.
1: Oh, di Maluku. Ya, kalau Mbak Fiona dari mana asalnya?
3: Asalnya dari Maluku.
1: Oh, dari Maluku. Ya, berarti jadi, beda lah.
3: Iya, jadi waktu datang ke sini culture shock-nya nggak ada lah, lumayan udah bisa terprediksi lah bagaimana masyarakat hidup di sini. Tapi yang pas ke Lere itu emang benar-benar dapat pelajaran baru, dapat insight baru soal bagaimana masyarakat yang berbeda budaya itu tuh hidup. Karena kan kalau misalnya di sana itu kan transmigran dari Jawa maupun dari lokal Tabean sama dari Wamena itu kan hidup berdampingan, dan itu tuh kan mereka punya ritme hidup yang lumayan berbeda ya kalau kita lihat masyarakat dari Jawa sama Papua. Nah, itu justru yang membuat bagaimana dinamika hidup di lere itu menarik karena diverse, jadi unik gitu. Betul. Untuk dikaji lebih lanjut bagaimana masyarakat hidup berdampingan di sana.
1: Nah, kemudian ini kalau dari Mbak Fiona sendiri sebagai ahli perencanaan wilayah dan kota, melihat adakah potret ketimpangan dan tekanan daya dukung lingkungan di lere?
3: Kalau ketimpangan yang saya lihat sih sebenarnya dari kementerian terkait, Kementerian Transmigrasi, Kementerian PUPR, itu sangat bersinergi untuk bagaimana membangun infrastruktur di sana, karena kan suatu wilayah itu bisa dikatakan memiliki progres untuk maju ketika infrastrukturnya itu tuh bisa menunjang aktivitas mereka. Jadi Kementerian Transmigrasi, Kementerian PU, sekarang di lere itu tuh lagi progres pengerjaan jalan. Nah, itu adalah komitmen dari mana Kementerian Transmigrasi maupun Kementerian PUPR, bagaimana mereka untuk menunjang aktivitas masyarakat di sana. Terus juga masyarakat di sana juga sudah punya kapabilitas sendiri untuk punya Starlink sebagai layanan internet. Jadi kehidupan di sana itu tuh berjalan dengan baik. Cuman berbedanya mereka belum begitu tersentuh saja seperti itu oleh orang-orang dari luar lere. Tapi kalau untuk kehidupan di dalam sana berjalan seperti layaknya kehidupan seperti biasa, karena infrastruktur juga sudah masuk. Memang untuk kendalanya layanan air bersih itu yang jadi fokus. Tapi itu yang sementara ini kami tim ekspedisi juga godok, bagaimana supaya layanan air bersih itu bisa terpenuhi, karena air bersih itu juga termasuk salah satu infrastruktur yang menjadi penunjang bagi masyarakat seperti itu.
1: Nah, kemudian terkait dengan green master plan ini seperti apa nih, Mbak?
3: Jadi master plan itu salah satu dokumen komprehensif sebenarnya untuk yang menjadi penunjang bagi kita untuk bagaimana progres pembangunan jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Jadi master plan green ini sangat dibutuhkan khususnya untuk kami tim 7 lere dalam bidang pariwisata, bagaimana untuk apa yang sudah alam Papua berikan bagi masyarakat mendatang maupun masyarakat asli yang ada di sana, bagaimana apa yang sudah diberikan alam itu masyarakat yang diverse ini bisa mengelola itu. Nah, tapi karena hutannya juga masih asri dan banyak sekali budaya yang bisa digunakan sebagai inti dari green economy itu, makanya fokus kami adalah bagaimana melestarikan budaya itu, karena kan mereka sudah sudah hidup di lingkungan yang baru dan tetap berkomitmen untuk menjaga dan merawat budaya. Jadi kami bagaimana mendorong meningkatkan kapasitas mereka untuk bagaimana tetap mengembangkan budaya mereka walaupun bukan hidup di tanah kelahiran mereka seperti itu. Nah, dari budaya itulah mereka bisa mengembangkan sebagai green economy. Jadi masyarakat di sana tuh kayak para penggiat seni itu, mereka biasanya tampil di misalnya Festival Danau Sentani atau misalnya diundang di kantor bupati. Nah, itu tuh yang mendorong mereka bagaimana untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk mengembangkan budaya mereka agar menjadi green economy, menjadi satu pusat ekonomi baru, yaitu budaya seperti itu.
1: Lalu tim Patrio sendiri mendampinginya dengan kegiatan apa atau program apa?
3: Kalau program kami sendiri kebetulan karena fokus juga kepada kelembagaan, jadi bagaimana yang kami godok itu membentuk satu kelembagaan yang memiliki dasar hukum dan diakui oleh pemerintah, itu namanya Pokdarwis, masyarakat yang fokus dan juga memang melestarikan pariwisata dalam lini kebudayaan. Terus juga kami juga berfokus membuat nomor induk kesenian. Jadi nomor induk kesenian itu nanti berafiliasi sama Kementerian Pariwisata sama juga kebudayaan, untuk bagaimana mereka itu disatukan, dibimbing, dibina, diarahkan, bahkan juga mungkin bisa didanai untuk menunjang pentas mereka, baik dari kostum, dari alat musik, dan juga didorong untuk tampil. Nah, seperti itu jadinya mereka punya fokus tersendiri dalam mengembangkan ekonomi mereka. Jadi nggak fokus hanya misalnya berkebun atau kegiatan lain, tapi juga ada suatu hal sebagai budaya mereka yang mereka bawa itu yang bisa menjadikan itu sebagai pusat ekonomi seperti itu.
1: Sudah ada berapa banyak yang diproses NIK-nya nih?
3: Untuk saat ini masih dalam proses pembuatan proposal seperti itu. Jadi memang karena apa namanya, kita awalnya itu kan rona awal dulu di lapangan, setelah itu baru kita ketemu dengan para toko-toko sebagai lokal championnya lah seperti itu, dari masing-masing suku itu. Setelah itu kita melakukan pendekatan bagaimana supaya mereka tuh mau untuk didaftarkan untuk NIK-nya seperti itu, dan kemudian kita juga membantu mereka untuk membuat proposal dan untuk diajukan nanti ke Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan untuk namanya melegalisasi lah NIK mereka. Jadi untuk saat ini masih dalam proses pembuatan proposal.
1: Itu NIK ini tidak hanya untuk masyarakat lokal saja, tapi pendatang yang ada di sini juga ya?
3: Pendatang dan masyarakat lokal kami buat. Jadi masing-masing ibaratnya kelompok seninya itu kami data, kemudian kami kumpulkan mereka, kami bermusyawarah bagaimana nih kedepannya apa yang mereka mau, kami himpun, kemudian kami tuangkan dalam proposal, dan kemudian nanti akan rencananya kami masukkan ke Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan seperti itu.
1: Di satu daerah itu belum ada yang punya NIK berarti?
3: Belum.
1: Oke, apakah ini juga didapati oleh teman-teman tim ekspedisi lain di daerah-daerah lain juga? Soal NIK ini?
2: Iya, sebenarnya untuk nomor induk kesenian ini memang sebenarnya itu salah satu hal yang penting untuk kelompok kesenian bisa beraktivitas secara legal begitu. Kalau kita lihat dari beberapa provinsi, memang di Jawa khususnya seperti itu, memang sudah sangat banyak kelompok kesenian yang sudah terdaftar. Dan memang temuan kami di Lereh ini memang bisa dikatakan lumayan sulit juga ya, karena memang mereka bercerita, kelompok kesenian itu bercerita kalau memang mereka tidak tahu bagaimana cara pendaftarannya. Makanya kami coba keep in touch dengan mereka untuk bagaimana kami bisa bersama-sama dan mereka untuk bisa, mari kita daftarkan kelompok kesenian Bapak Ibu sekalian untuk bisa kita nanti bawa ke dinas, kemudian nanti ketika ada festival, ketika ada kegiatan, ketika ada pagelaran begitu dari pemerintah, mereka bisa langsung diajak begitu. Dan di situ memang salah satu hal yang kami temukan adalah di Papua ini masih jarang sekali ada kelompok kesenian yang sudah terdaftar gitu. Mungkin di kota, di wilayah-wilayah yang ramai sudah ada, cuman kalau di wilayah yang terluar itu memang masih jarang.
1: Tapi apa dampak konkretnya mas ya, kalau misalkan apa tadi sebutannya kelompok kesenian ini sudah legal gitu secara administratif, sudah punya kartu nomor induk kesenian itu, apa berdampak konkret terhadap mereka punya kesejahteraan kah atau gimana mas?
2: Iya betul. Jadi salah satu kelompok kesenian yang kami wawancari memang mereka sangat berharap untuk bisa terdaftar dalam NIK itu, dan mereka juga sudah mengatakan dengan mereka terdaftar dengan NIK itu, mereka otomatis akan punya dalam tanda kutip legal standing lah untuk bisa mereka untuk tampil lah untuk mereka bisa perform di daerah-daerah luar seperti itu. Karena ketika misalnya mereka tampil, kendala mereka adalah satu, keamanan. Mereka berhadapan dengan keamanan, tidak ada nomor atau mungkin istilahnya hal-hal yang legal untuk mereka bisa tunjukkan, itu bisa menjadi ancaman buat mereka juga begitu. Makanya itu salah satu hal yang penting gitu. Kemudian untuk masalah kesejahteraan itu pasti akan mengikuti, karena ketika mereka bisa tampil dengan nyaman, dengan aman, kelak mereka juga bisa mendapatkan banyak apa namanya jam terbang lah untuk mereka bisa tampil, dan otomatis itu akan berdampak kepada kesejahteraan mereka juga seperti itu.
1: Oke, tadi kalau kita dengar penjelasan Mbak Fiora ini kan sudah ada banyak pembangunan infrastruktur ya di kawasan sana, tapi sepertinya tim ini juga mau menggeser apa istilahnya orientasi pembangunannya, tidak hanya fisik saja tapi kepada SDM-nya, terutama lewat jalur pariwisata dan budaya gitu ya mas.
3: Betul.
1: Nah untuk itu. Tadi soal NIK sudah, nah kelompok sadar wisata ya,
2: betul,
1: nah,
2: Darwis itu.
1: Kelompok Darwis mungkin bisa dijelaskan juga mas ini. Tujuannya apa dibentuk kelompok ini?
2: Iya, jadi POK Darwis atau kelompok sadar wisata ini sudah menjadi barang yang sangatlah penting untuk para pegiat kesenian, untuk para pegiat wisata, karena dalam hal ini POK Darwis inilah yang akan menghimpun para pelaku wisata untuk bisa menjaga pariwisata mereka itu berkelanjutan. Oleh karena itu, dengan adanya pembentukan POK Darwis itu, kelak ketika mungkin nanti tim ekspedisi Petra sudah kembali ke daerah masing-masing itu, mereka para pelaku kesenian itu dapat untuk melakukan kegiatan aktivitas pariwisata lah gitu dengan sustain seperti itu. Jadi harapannya pentingnya adalah sebenarnya POK Darwis ini adalah intinya bagaimana mereka itu mampu untuk berhimpun dengan orang-orang di satu distrik seperti yeah. itu untuk bisa mereka merumuskan kira-kira bagaimana pariwisata hijau yang mereka miliki di wilayah Lereh khususnya seperti itu bisa terus mereka kembangkan, karena mereka akan diikat dalam satu kelembagaan yang membuat mereka bisa menjadi satu visi begitu. Karena kalau misalnya kita tidak membuat satu pokdarus itu, kelak pasti kita akan bercabang begitu ya, karena kan manusia itu kan merupakan sosok yang bisa dengan kreativitasnya masing-masing begitu kan. Makanya dengan adanya pokdarus itu, mereka akan mampu untuk disusun kemudian dibuat sistem bagaimana mereka bisa bersatu dalam satu rencana untuk kedepannya bagaimana wisata di daerah itu bisa jadi satu kesatuan begitu.
1: Nah, potensi wisata yang sudah dipetakan di sana ada, Mas?
2: Wah, banyak sekali ya, Mas. Ya, kalau kita bicara Lereh itu sendiri, memang setelah kami melakukan pemetaan tadi itu rona awal seperti itu, jadi sangatlah banyak seperti itu. Salah satunya yang bisa kami lihat adalah potensi alamnya, potensi fauna dan floranya juga seperti itu. Bagaimana kita bisa melihat, tentu saja kita tidak bisa melihat cendrawasih di luar Papua, kasuari apalagi seperti itu. Jadi itulah salah satu potensi yang bisa kita lihat di wilayah Lereh seperti itu. Pun juga ada juga seperti sungai-sungai seperti itu yang ada di sana, pun juga ada potensi-potensi seperti kalau kita lihat di Lereh itu sendiri, kalau misalnya malam, misalnya lampunya semua mati, itu kita bisa melihat bintang-bintang begitu di sana itu. Jadi ada istilah apa ya? Astroturism ya begitu ya. Jadi kita bisa melihat langit-langit itu dengan keren sekali, karena di Jawa itu memang masih susah buat melihat bintang secara terang begitu kan. Kalau di Papua, di Lereh khususnya itu sangatlah mudah untuk melihat bagaimana kekayaan alam, kemudian melihat bagaimana bintang-bintang itu bertaburan lah begitu.
1: Berarti potensinya banyak, besar begitu, cuman belum dioptimalkan.
2: Belum dioptimalisasi, betul.
1: Oke. Okay. Nah, tapi gimana dengan Patriot ini bisa berkolaborasi juga dengan pemerintah daerah? Pemerintah daerah setempat pasti kan juga sudah punya program-program seperti itu untuk pembangunan kawasan pariwisata dan kebudayaan di wilayah sana.
2: Betul. Jadi untuk tim ekspedisi Patriot ini, kami lebih ke arah bagaimana kami bisa menyampaikan rekomendasi pembangunan begitu. Jadi ketika pemerintah daerah setempat sudah memiliki rencana, kami dari tim ekspedisi Patriot selaku akademisi, selaku researcher begitu, kami memberikan sentuhan untuk bagaimana rekomendasi yang kami temukan di wilayah lokus kami seperti itu. Karena kenyataannya mungkin memang kita bicara Pemda itu sudah punya rencana untuk kedepannya wilayah Lereh bakal seperti apa begitu. Tapi dalam hal ini kehadiran kami di sini bukan untuk langsung memberikan intervensi secara langsung, tapi lebih ke arah bagaimana kami bisa berkolaborasi, memberikan saran dan masukan kepada pemerintah setempat agar bisa kami dalam hal ini juga hadir langsung di lokus seperti itu, sehingga ketika kami mendapatkan aspirasi langsung dari masyarakat, kami bisa menjadi jembatan lah, bisa menjadi penyambung lidah rakyat seperti itu untuk para masyarakat agar bisa lebih didengar oleh pemerintah setempat.
1: Gitu. Oke, Mas, di 2025 itu adakah suatu kawasan yang setelah didampingi tim ekspedisi Patriot ini kemudian mereka sudah bisa berkembang begitu?
2: Iya, betul. Jadi untuk TEP atau tim ekspedisi Patriot tahun 2025 kemarin itu memang sudah disebar dari Sabang sampai Merauke seperti itu, dan memang banyak sekali pembangunan yang sudah dilakukan. Kalau kita bicara di Lereh sendiri, memang sebelum kami datang itu memang masih menjadi tantangan perihal air bersih begitu. Dan setelah kehadiran TEP tahun lalu, ada salah satu program namanya Sumur Bor. Itu juga hasil kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi dengan ITB begitu. Dan di sana kami juga sudah membuat bagaimana Sumur Bor itu dapat dimanfaatkan seperti itu, sehingga tahun ini kami lebih ke arah bagaimana sumur bor yang sudah dilaksanakan di tahun lalu itu bisa diupayakan untuk dioptimalisasi begitu, sehingga bisa dikatakan tugas kami di tahun ini adalah mengoptimalisasi apa yang sudah ditemukan oleh kawan-kawan di tahun sebelumnya begitu.
1: Mas, berarti rekomendasi yang dihasilkan oleh tim ekspedisi Patriot ini kemudian bisa digunakan atau menjadi bahan juga tidak hanya pemerintah daerah tapi sampai pusat juga, level pusat.
2: Pastinya ya? Betul, karena kami di sini kan dikirimnya oleh pusat langsung dari Kementerian Transmigrasi, sehingga dalam hal ini dari pusat juga berkolaborasi lah dengan pemerintah daerah setempat agar kehadiran kami ini sendiri juga bisa menjadi salah satu bala bantuan lah untuk pemerintah daerah setempat agar kita bisa bekerja sama begitu.
1: Oke, saya ke Mbak Fiona. Mbak Fiona, untuk Pokdarwis ini memang dirancang agar benar-benar inklusif ya, melibatkan warga Transmigran dan juga warga lokal gitu ya.
3: Iya, benar. Jadi sebenarnya Pokdarwis itu aktor utamanya masyarakat itu sendiri. Jadi nanti setelah kita sudah kembali, mereka itu yang bakal melanjutkan mengelola itu. Jadi memang karena kawasan transmigrasi itu memang tidak hanya melibatkan orang lokal, tapi juga ada orang-orang pendatang yang sudah hidup di situ. Jadi bagaimana kita menyatukan mereka dalam satu organisasi yang legal gitu, agar supaya mereka itu tuh bisa memiliki hidup yang harmoni, tapi di dalam ruang lingkup budaya gitu. Jadi sasaran kami atau fokus kami itu adalah bagaimana budaya itu tuh menyatukan mereka di dalam satu organisasi yang disebut Pokdarwi, seperti itu.
1: Ini berapa lama sih di tim ekspedisi di Lere ini nanti berjalannya ini?
3: 4 bulan, jadi 4 bulan. Nanti kami bakal ditarik lagi akhir November.
1: Tapi cukup tidak dengan durasi 4 bulan ini? Mbak Fiona?
3: Sebenarnya karena segala sesuatu tuh bisa diusahakan sebenarnya, okay. Mas ya. Kami berusaha bagaimana supaya dalam 4 bulan itu tim kami bisa mengoptimalisasi apa yang sudah kami temukan, permasalahan di sana, bagaimana solusi kami itu kami coba rancang sedemikian rupa agar supaya 4 bulan itu benar-benar kami bisa maksimal seperti itu untuk menghasilkan output-output yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam bidang pariwisata seperti itu.
1: Ya, Mbak Fiona dan Mas Diksi, berarti 4 bulan ini diharapkan ada kelompok kesenian yang sudah terdaftar NIK tadi,
3: ya, betul, betul. Benar.
1: Juga ada terbentuknya kelompok sadar wisata ini ya.
3: Betul.
1: Nah, kalau kita melihat Mas, ini ada begitu banyak kelompok-kelompok yang dibentuk oleh pemerintah.
2: Iya.
1: Ketika program itu selesai pendampingan, ya sudah, mereka tidak berjalan lagi. Nah, itu bagaimana menjamin supaya kelompok-kelompok ini tetap berjalan terus begitu Mas, tidak berhenti ketika sudah selesai dari pendampingan, apakah masih ada terus pendampingan kah atau gimana Mas?
2: Betul. Jadi memang ketika kami mendapatkan pembekalan dari Kementerian Transmigrasi itu sendiri, memang kami di sini hanya 4 bulan di lokus seperti itu. Tapi memang bisa dikatakan akan ada monitoring, bagaimana pendampingan, bagaimana pengawasan lah seperti itu. Pun juga kami di sini tidak hanya memberikan pengawasan itu dari pusat, tapi juga ketika kami pergi, ketika kami pulang seperti itu, kami juga menitipkan kepada lokal champion tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Fiona tadi, bahwasanya ketika kami pulang kami juga menyampaikan kepada masyarakat setempat, terutama lokal champion itu sendiri, mereka itu bisa menjadi aktor utama penggerak seperti itu untuk bagaimana apa yang sudah kami dengan masyarakat lakukan selama 4 bulan tadi itu bisa dilanjutkan begitu. Karena memang kenyataannya tantangan dalam pembangunan adalah perihal keberlanjutan. Bagaimana keberlanjutan itu bisa dilaksanakan, yang baik-baik dilaksanakan, yang baik bisa diteruskan begitu. Itulah tantangannya begitu. Makanya dalam 4 bulan ini kami tuh punya istilahnya visi lah, semua kebaikan diupayakan, semua diupayakan untuk kebaikan. Jadi memang disitulah yang kami coba cari kebaikan apa yang bisa kami berikan sehingga kami bisa upayakan. Apapun yang menjadi kebaikan yang kami upayakan itulah yang kami harapkan bisa diteruskan begitu.
1: Oke. Nah, Mas Diksi dan Mbak Fiona, setelah beberapa sekian waktu ya dengan masyarakat di sana, apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di sana kaitan dengan pengembangan kebudayaan dan juga pariwisata?
3: Sebenarnya yang paling dibutuhkan masyarakat itu yang sekarang ini kami lagi upayakan. Jadi proses bagaimana kami bisa mengenal mereka, mengetahui apa yang mereka mau itu tuh kami lakukannya lewat participatory mapping. Jadi kami tuh door to door ke mereka. Kami mencari tahulah apa yang mereka mau, lewat wawancara, lewat duduk ngopi bareng seperti itu kan. Jadi pas kita mengungkapkan niat kita untuk bagaimana membantu mereka melegalisasi NIK dan juga Pokdarwis itu, justru itu yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Karena selama mereka ditempatkan di sana sudah 30 tahun
2: ya,
3: sudah 30 tahun itu belum ada fasilitator seperti itu yang terjun ke sana dan membantu mereka untuk merealisasikan itu. Jadi pas kita ke sana dan kita berbincang-bincang dengan mereka, kita bilang bahwa niat kita untuk NIK dan Pokdarwis, mereka justru semangat. Jadi tadi pertanyaan Mas yang terkait bagaimana keberlanjutan itu, ya kami dari tim 7 yakin keberlanjutan itu akan tetap ada, karena sebenarnya suatu program itu berlanjut atau tidaknya kan itu dititipkan kepada masyarakat. Jadi ketika masyarakatnya punya sinergi, punya semangat untuk bagaimana suatu program itu tetap berlanjut, meskipun kami sebagai fasilitatornya juga sudah meninggalkan lah istilahnya lokasi tersebut, karena mereka sudah punya daya juang yang tinggi, sudah punya semangat, mereka pasti bisa untuk tetap sustain dengan apa yang sudah dibangun bersama-sama meskipun cuman dalam waktu 4 bulan seperti itu.
1: Oke, baik Mbak Fiona dan juga Mas Diksi, kita beri sejenak. Pendengar, jangan kemana-mana, dialog RRI Jayapura di Pro 1 akan kembali sesaat lagi.
4: Selamat pagi, dan bersama saya akan mengantarkan dialog interaktif. Dan saudara-saudara, tenang sekali, tiga narasumber kami akan
5: Dialog interaktif.
6: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
5: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
6: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9, dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
5: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
6: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan Kota Jayapura dan Papua ke depan.
7: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
8: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mendapatkan dialog interaktif. Dan saudara-saudara, senang sekali tiga narasumber kami akan
1: Dialog interaktif.
2: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
1: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9, dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
2: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan Kota Jayapura dan Papua ke depan.
3: Ya, pendengar, kita kembali lagi dalam dialog interaktif di Pro 1 RRI Jayapura pagi hari ini. Dan pendengar, kami mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di 0967-536-386. Bagi Anda yang bergabung, silahkan 0967-536-386. Kita punya topik pagi hari ini mengenai Green Master Plan dan kedaulatan budaya sebagai arah baru pembangunan inklusif dan berkelanjutan kawasan transmigrasi Lere. Bersama dua narasumber ada Mas Diksi Inka Pradana, SPD MSC. Beliau adalah peneliti dan praktisi pembangunan berkelanjutan dengan kepakaran di bidang ekologi politik, keadilan lingkungan, dan pendidikan kedamaian. Dan juga ada Mbak Fiona Dika, SPWK MPWK. Beliau merupakan peneliti dan praktisi perencanaan wilayah dan kota dengan fokus pada disaster risk management dan rekonstruksi tata kelola sosial. Di 0967-536-386. Baik, sambil menunggu telepon dari para pendengar kita, saya ke Mbak Fiona. Mbak Fiona, ini tim ini juga memfasilitasi pembuatan karya partisipatif berupa film dokumenter kesenian dan video musik, ya?
4: Benar. Nah,
3: mungkin bisa diceritakan progresnya seperti apa nih?
4: Jadi untuk progres pembuatan film dokumenter sendiri, sebenarnya film dokumenter itu mau mengcapture bagaimana perbedaan kebudayaan itu bisa menjadi salah satu ciri khas yang otentik dari Lere sendiri. Jadi makanya tim 7 itu mengkonsep bahwa ketika kita selesai dari sana, yang kita tinggalkan itu adalah bentuk visualisasi yang bisa dititipkan lah ke dari orang tua ke anak-anak bahwa mereka hidup itu di sana dengan kebudayaan yang berbeda namun tetap bisa menjadi satu. Jadi untuk sekarang kami sedang mengkonsepsi begitu bagaimana film dokumenter itu akan tayang, bagaimana kami juga menonjolkan tari-tarian di sana, bagaimana juga kami ingin menonjolkan bagaimana masyarakat lokal yaitu suku Tabean, bagaimana membuat ukiran kayu, terus juga bagaimana masyarakat Wamena dengan nokennya, bagaimana orang NTT dengan kain tenunnya. Ada itu semua kami ingin mengcapture itu semuanya di dalam film dokumenter seperti itu.
3: Termasuk video musik juga, ya?
4: Termasuk video musik juga.
3: Ini yang memegang kamera menyusun ini apakah masyarakat juga atau gimana?
4: Jadi masyarakat itu sebagai aktor utamanya di dalam film dokumenter. Jadi artisnya. Jadi kami meng-hire videographer yang profesional untuk benar-benar bisa menghasilkan film dokumenter yang benar-benar profesional yang layak ditonton gitu dari generasi ke generasi, yang juga bakal kami diseminasi juga ke YouTube, ke kanal kementerian seperti itu, agar orang-orang yang tidak familiar dengan Lere, orang-orang yang tidak familiar, yang belum banyak mengetahui tentang kawasan transmigrasi di Papua, jadi mereka bisa melihat keindahan Papua, keindahan kawasan transmigrasi di Papua lewat film dokumenter yang kami tayangkan nanti seperti itu.
3: Nah, Mas Diksi, di ujung keberadaan tim Ekspedisi Patriot di Lere nanti akan ada festival seni kebudayaan Lere.
5: Betul.
3: Barangkali bisa dijelaskan juga, Mas, soal festival ini, festival yang akan menampilkan apa saja nanti.
5: Iya, betul. Jadi setelah kami melihat ada banyak sekali kelompok kesenian di YAPSI itu atau di Lere itu sendiri seperti itu, jadi kami melihat bahwasanya mereka itu sangatlah senang untuk bisa menampilkan apa yang menjadi kesenian mereka masing-masing seperti itu. Dari NTT, dari yang namanya dari orang-orang Wamena seperti itu, kemudian dari yang namanya masyarakat lokal dari suku Tabean begitu, dan mereka sangat antusias untuk bisa menampilkan kepada kami pun juga masyarakat di luar sana seperti itu. Sehingga kami di sana mencoba mencari cara kira-kira untuk penutupan ini bakal seperti apa ya kegiatannya begitu. Makanya kami buat yang namanya istilahnya bisa dalam tanda kutip pentas seni.
3: Pentas seni, oke.
5: Pentas seni yang tapi ini itu akan menampilkan semua kesenian yang ada di wilayah Lereh itu sendiri. Karena kita bicara Lereh itu bicara perihal masyarakat transmigrasi, kita bicara perihal masyarakat lokal, masyarakat translokal juga seperti itu. Sehingga ketika kami akomodir dalam satu kelompok, bukan kelompok ya istilahnya, satu agenda, agenda kegiatan pentas seni itu, sehingga nanti ketika kami penutupan, kami akan kembali ke kampus masing-masing lah begitu, kami bisa meninggalkan lah apa yang namanya kesan untuk ya kami pernah melihat apa yang menjadi kesenian mereka masing-masing pun juga mereka pasti senang juga karena mereka bisa merawat, karena dengan mereka menyampaikan ini kesenian kami, mereka akan tidak langsung merupakan itu merupakan bagian dari bagaimana mereka melestarikan apa yang menjadi kebudayaan mereka masing-masing begitu.
3: Oke. Nah, dari materi saya terima dari tim Ekspedisi Patriot ini bahwa festival seni kebudayaan Lereh ini disebut sebagai perwujudan hak atas ruang ya.
5: Iya.
3: Barangkali apa yang dimaksud ini Mas, hak atas ruang ini?
5: Jadi kalau kita bicara hak atas ruang itu kita bicara mengenai kedaulatan ya. Karena kita bicara kedaulatan berarti kita bicara bagaimana orang-orang lokal, orang-orang suku NTT misalnya seperti orang-orang Timur, orang-orang Jawa itu mereka bisa berdikari lah, tidak diintervensi. Mereka menjadi orang Jawa dengan Jawanya sendiri, orang NTT dengan NTT-nya, kemudian orang Papua dan orang Papuanya seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang membuat mereka menjadi goyah dan terkutip sebagai orang Jawanya begitu. Jadi istilahnya mereka bisa hidup sebagai orang asli mereka begitu. Jadi dengan hak atas ruang itu artinya adalah mereka itu berdaulat atas lokasi transmigrasi itu, untuk bahasanya memang itu Lereh itu adalah milik bersama begitu. Jadi tidak ada yang bisa dikatakan memang ini yang ada apa namanya bisa dikatakan menjadi apa ya dalam terkutip ya. Kalau kita bicara hak atas ruang, kita bicara bagaimana kedaulatan itu menjadi milik bersama, milik masyarakat Lereh itu sendiri. Begitu. Itu
3: kurang lebih jadi Indonesia mini di sana ya.
5: Mini Indonesia betul. Nah,
3: jadi ada mini berbagai macam budaya di sana tapi betul, tetap hidup dalam kebersamaan,
5: berdampingan.
3: Oke, baik. Nah, saya undang lagi pendengar kita 0967536386. Silakan. Di 0967536386 saya juga coba cek dulu nih di YouTube RRI Jayapura, barangkali ada yang memberikan pertanyaan juga. Ya Mas Diksi dan juga ya, Mbak Fiona, target output yang ingin dicapai nanti di penghujung 4 bulan terakhir apa nih dari Mbak Fiona?
4: Kalau target outputnya yang pertama kelembagaan Pokodarwisnya sendiri, okay, yang pertama. Sama yang kedua fokus kita yaitu bagaimana 5 kelompok kesenian, 6 kelompok kesenian itu mendapatkan NIK mereka. Kemudian film dokumenter yang menjadi ibaratnya legacy lah bagi generasi muda, bagaimana mereka melihat kebudayaan di Lereh itu. Kemudian kami juga ingin memfasilitasi 6 kelompok kesenian itu untuk bagaimana mereka punya suatu pentas yang ibaratnya ramai dan layak di Lereh seperti itu.
3: Oke, dari Mas Diksi?
5: Betul. Jadi harapan akhirnya nanti adalah ketika kami pulang nanti, harapannya adalah tentu saja seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Fiona tadi, kami bisa membentuk kelompok tadi itu, kelompok sadar wisata atau kelembagaan itu sendiri yang notabene itu akan berdampak kepada bagaimana keberlanjutan wisata di Lereh itu sendiri. Dan harapannya yang berikutnya adalah tentu saja dengan adanya Pokdarwis itu tidak hanya menghimpun secara keberagaman suku, keberagaman budaya, tapi juga menghimpun keberagaman etnis itu sendiri. Okay. Karena dengan mereka bersatu dalam satu kelembagaan yang sama, kelak mereka akan saling memahami, lebih memahami, lebih mengerti bahwasanya perbedaan itu merupakan suatu hal yang lumrah, merupakan suatu keniscayaan begitu, sehingga mereka akan terus mampu membangun kawasan transmigrasi dengan inklusif, dengan berdampingan dan kolaboratif begitu.
3: Okay. Mbak Fiona, ini kan sudah banyak hal yang dirintis oleh teman-teman tim Ekspedisi Patriot di Lereh. Apa yang kemudian menjadi harapan bagi pemerintah daerah, lebih khusus kepada OPD teknis ya, kepada Bapeda, Badan perencanaan pembangunan daerah, kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat.
4: Jadi harapan kami sebenarnya kalau melihat dari apa yang akan kami tinggalkan kayak Pokdarwis, NIK dan lain sebagainya, sebenarnya pariwisata itu dia pada akhirnya berujung kepada bagaimana pengembangan infrastruktur. Jadi ketika orang-orang tahu ada beragam kebudayaan di Lereh, mereka pasti akan mencari tahu, oh iya, kalau misalnya ada beragam kebudayaan di Lere, ada keanekaragaman flora dan fauna di sana, bagaimana kita menuju ke sana. Nah, ketika menuju ke sana itu yang terbersit dalam pikiran orang kan bagaimana infrastrukturnya, iya, bagaimana jaringan internetnya, bagaimana aksesibilitasnya ke sana. Nah, jadi harapannya pemerintah akan terus harapannya berkolaborasi dengan instansi terkait untuk bagaimana mendorong pembangunan infrastruktur agar infrastruktur itu menjadi fondasi yang kuat untuk bagaimana pariwisata itu tetap terus berkelanjutan. Seperti itu harapannya.
3: Mas Diksi, dari tim Ekspedisi Patriot sendiri sudah beraudiensi dengan pemerintah daerah setempat kah?
5: Sudah. Jadi ketika kami datang di Agustus kemarin, memang sudah ada acara untuk istilahnya kami melakukan diskusi atau mungkin dalam tanda kutip kulo nuwun lah permisi ya dengan OPD setempat seperti itu, dengan dinas kebudayaan pun juga seperti kawan-kawan dari infrastruktur mereka sudah ke dinas PU seperti itu, pun juga OPD yang lainnya seperti itu. Jadi memang sudah ada banyak sekali audiensi, sudah ada banyak kerjasama pun dalam beberapa pekan kemarin sudah ada beberapa fokus group discussion yang sudah dibuat oleh kawan-kawan di Lereh. Mereka mendatangkan juga OPD dari apa namanya Kabupaten Jayapura pun juga dari provinsi seperti itu. Mereka datang ke Lereh untuk melihat apa yang menjadi temuan awal dari tim Ekspedisi Patriot seperti itu. Pun juga ketika pemerintah itu datang ke Lereh, secara tidak langsung mereka juga melihat bahwasanya kehadiran kami ini adalah bagian dari istilahnya bisa dikatakan perpanjangan tangan dari pemerintah dan masyarakat untuk bisa kami bisa menyampaikan apa yang sekiranya aspirasi masyarakat ini disampaikan kepada pemerintah itu sendiri seperti itu. Jadi sudah ada banyak sekali audiensi yang dilakukan oleh kawan-kawan di Ekspedisi Patriot ini, pun juga sudah ada beberapa kegiatan audiensi lah yang dilakukan seperti itu.
3: Oke. Nah, Mas Diksi, dari kinerja atau kerja tim Ekspedisi Patriot nanti menghasilkan rekomendasi, kemudian juga ada dokumen Green Master Plan ini, apakah bisa diintegrasikan gitu, Mas, ke dokumen RT/RW di Kabupaten Jayapura, secara khusus di Lereh, ataupun RPJMD, pemerintah daerah setempat, Mas?
5: Mungkin itu yang akan lebih komprehensif dari Kak Fiona, seperti itu ya? Seperti itu ya?
4: Kebetulan pas awalnya kita berkunjung ke Dinas Pariwisata, jadi pas Agustus itu kita memang fokusnya bagaimana kita mendengar apa yang dibutuhkan juga oleh pemerintah daerah. Jadi pas pertama kita sampai, kita kemudian beraudiensi dengan Dinas Pariwisata, dan kita mendengar sebenarnya dari Lereh sendiri belum ada kajian mengenai potensi pariwisata. Jadi belum ada pemetaan potensi wisata di Lereh. Nah, kemudian yang kami ketahui juga kalau di Lereh itu belum ada RDTR. Jadi kalau dalam perencanaan wilayah dan kota itu selain RT/RW-nya, rencana tata ruang wilayah, ada juga rencana detail tata ruang yang membagi sonasi-sonasi wilayah. Nah, kebetulan di Lereh itu belum ada RDTR itu. Jadi RDTR itu tuh sebagai acuan bagaimana kita juga ingin mengembangkan zona wisatanya, karena ada misalnya lahan adat, ada misalnya zona konservasi yang nggak bisa dieksplorasi sebagai kunjungan wisata seperti itu, karena itu yang kemudian belum digodok sama pemerintah daerah. Harapannya mungkin setelah ini itu yang menjadi fokus. Jadi dokumen-dokumen itu perlu ada dulu, kemudian setelah dokumen itu ada, baru ada kajian-kajian lebih lanjut seperti itu.
3: Oke, baik. Mas Diksi juga Mbak Fiona, barangkali terakhir dari saya sekaligus ingin minta closing statement dari kedua narasumber kita. Barangkali pesan kuncinya seperti apa, sekaligus undangan terbuka bagi masyarakat dan pemerintah daerah terkait dengan festival penutupan nanti. Dari mana?
4: Dari Diksi dulu.
5: Oh, boleh. Dari saya dulu ya. Jadi pesan atau mungkin closing statement ya, begitu ya, untuk agenda hari ini, memang kehadiran kami di Lereh ini dari tim Ekspedisi Patriot 2026 ini adalah bagian dari kami hadir bersama masyarakat begitu. Dalam konteks ini juga kami di tema pariwisata kebudayaan ini sendiri nanti akan membuat pentas seni itu. Harapannya adalah nanti kawasan Lereh ini sendiri akan semakin dikenal, pun juga dengan nanti kami buat pentas seni itu, pada akhirnya nanti semua masyarakat dari 6 SP pun juga ada kampung lokal pun juga distrik sekitar itu bisa hadir meramaikan, karena di sanalah akan terbentuk kohesi sosial namanya begitu. Jadi ketika mereka hadir dalam satu ruang yang sama, satu tempat yang sama, mereka akan saling mengenal, saling mengetahui, pun juga saling memahami ya begitu ya. Jadi di sana pentas seni itulah yang akan kami buat untuk pada akhirnya bisa menjadi tempat bagaimana ruang apa ya bisa dikatakan untuk mereka berjumpa lah, ruang perjumpaan kami menyebutnya seperti itu. Dan harapannya nanti di bulan November itu ketika kami sudah melakukan kegiatan itu, harapannya nanti dari pemerintah terkait juga akan bisa hadir meramaikan juga, dan harapannya itu juga akan bisa menjadi salah satu daya tarik untuk kawasan Lereh kedepannya begitu.
3: Oke, dari Mbak Fiona silakan.
4: Harapannya semoga apa yang kami sementara ini usahakan untuk keberlanjutan masyarakat bisa kami usahakan untuk terpenuhi semua sebelum kami meninggalkan Lereh nanti di akhir bulan November. Dan harapan kami sebenarnya semangat dan daya juang masyarakat Lereh itu tinggi untuk berkembang di sana, dan harapannya agar supaya pemerintah bisa berdiri bersama-sama masyarakat untuk bagaimana menunjang pembangunan mereka, tidak hanya infrastruktur tapi juga kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bagaimana menunjang juga proyek program-program yang pemerintah buat bagi mereka, seperti itu.
3: Oke, baik, terima kasih kedua narasumber kita, Mas Diksi Ingka Pradana dan juga Mbak Fiona Dika dari tim Ekspedisi Patriot 2026. Terima kasih juga atas dedikasinya di Lereh ya, di Kabupaten Jayapura. Dan kami juga sampaikan terima kasih kepada Anda pendengar yang telah setia menyimak dialog interaktif di pagi hari ini. Saya Reski Kurniawan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Demikian dialog interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.

0: Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua. Dan sudah kita ikuti bersama tadi ya, dialog interaktif untuk hari ini. Tentunya ada banyak informasi yang bisa kita semua dapatkan di hari ini. Ya, dan kembali dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, masih terus menemani Anda dan menyapa Anda untuk pagi hari ini. Anda yang tentunya sudah sampai di tempat kerja sejak tadi dan sudah mulai disibukkan dengan perjalanan Anda yang hari ini seperti apa, perjalanan dari rumah sampai di kantor. Bahkan setelah ada di kantor, Anda mulai disibukkan dengan segala pekerjaan Anda di hari ini. Ya, berharap semuanya dapat berjalan dengan baik dan tentunya sukses untuk Anda sepanjang hari ini. Tentunya ketika pagi hari Anda sudah menjas diri sendiri bahwa hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Oke, pendengar, jam 8 tadi baru saja kita lewati dialog interaktif dengan mengambil judul ya, Green Master Plan dan Kedaulatan Budaya untuk Lere Berkelanjutan. Tentunya informasi ini dapat bermanfaat, tapi juga nanti jangan lewatkan tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami juga akan menghadirkan dialog interaktif untuk hari ini. Ya, ini kaitannya dengan perempuan dan anak. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur, kaitannya terhadap perempuan dan anak. Tema besarnya adalah perlindungan hukum perempuan dan anak ya, bagaimana menegakkan keadilan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Jangan Anda lewatkan pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, kembali hadir dalam dialog interaktif bersama Kejaksaan Negeri Jayapura ya, dalam Jaksa Menyapa. Pukul 10 jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan tentunya Anda bisa menyaksikan juga secara langsung di live streaming ya, YouTube RRI Jayapura Official. Dan tentunya Anda bisa berinteraksi juga, line telepon kami 0967 536 386, tapi juga bisa di chat ya, kolom komentar dalam live streaming ya, YouTube RRI Jayapura, yang akan kembali hadir dalam dialog interaktif yang kedua untuk hari ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi, dan kita akan jelang bersama ya, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami hadir dalam Warta Berita Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
3: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mendata untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan